0: bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal penghidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
1: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat Hari Lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
2: Ketua Timvas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zara melaporkan.
3: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
4: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
3: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
4: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
5: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
4: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
7: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
8: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
9: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
7: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Juli 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
10: Ya, terdengar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
11: Grup yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
10: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
12: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
13: Mas,
2: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
12: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jamaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jamaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jamaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
13: Laporan khusus. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
14: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
13: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
14: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
15: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
14: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel.

0: dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara struktural, sorry, secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
1: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
3: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
4: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
5: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato,

0: melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik. Jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

Pendengar, pukul 9.04 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya saya Ervi Febrianti mohon pamit undur diri karena sesaat lagi Dialog Sapa Kaltara akan hadir menyapa ruang dengar Anda di Pandu Esti Murdia Stuti dengan tema pagi ini Satu Data Satu Kartu, Solusi Layanan Disabilitas di Kaltara. Terima kasih sudah bersama saya dalam 5 jam ke depan, ke belakang ya. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali dalam situasi dan kondisi terbaik kita. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam Sapa Kaltara hari ini di edisi hari Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Esti Murdiastuti yang menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti. Untuk tema yang kami angkat hari ini adalah satu data, satu kartu, solusi layanan disabilitas di Kaltara. Nah, jika kita bicara tentang layanan disabilitas di Kaltara, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui kick-off pemuktahiran data dan kartu layanan penyandang disabilitas Kaltara pada Mei lalu, di mana staf ahli Gubernur Bidang Hukum Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Robi Yuridi Hatman menegaskan, akurasi data menjadi bagian penting dalam merancang kebijakan dan layanan yang tepat sasaran bagi penyandang disabilitas. Menurutnya pendataan ini bukan sekedar administrasi, tetapi menjadi langkah untuk memetakan jenis disabilitas, tingkat hambatan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Nah, untuk berbincang terkait dengan layanan disabilitas di pagi hari ini, kami di studio telah hadir Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, ada Bapak Dr. Obed Daniel LT, Sarjana Kehutanan MM. Selamat pagi Pak Obed.
1: Pagi.
0: Ya, kemudian di melalui Zoom, ya, kami telah hadir dua narasumber. Ada Mas Muhammad Rifki, Provincial Engagement Specialist Kala Kaltara. Selamat pagi Mas Rifki.
2: Pagi.
0: Ya, kemudian ya, lalu ada Pak Martin Reno Wijaya Eskom PLH PPDI Kaltara. Selamat pagi Pak Martin.
3: Pagi Ibu. Ya, pagi Bu. Pagi semua.
0: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat semua. Ya, kita bincang-bincang ya hari ini tentang satu data, satu kartu. Solusi layanan disabilitas di Kaltara. Saya mau ke Pak Obed dulu. Nah, Pak Obed, kemarin itu pada 7 Mei kita sudah ada pemuktahiran data ya. Nah, progres terkini terkait dari pendataan penyandang disabilitas di Kaltara seperti apa, Pak Obed?
1: Baik, terima kasih Ibu. Saya menyapa dulu pemirsa yang ada di Kalimantan Utara dan salam hormat buat sahabat saya nih Pak Muhammad Rifki dan Martin Reno Wijaya ya. Jadi baik, menarik topik pada hari ini Ibu. Jadi memang tanggal 7 kemarin kan kita sudah melaksanakan kick off ya pendataan data untuk saudara-saudara kita disabilitas. Jadi memang data disabilitas ini merupakan satu hal yang sangat fundamental ya, yang sangat penting sekali bagi pemerintah daerah tentunya, dan tentunya juga bersinggungan juga dengan pihak lain. Jadi satu data ini khusus untuk disabilitas ini memang satu sampai dengan saat ini menjadi satu permasalahan yang penting. Karena untuk berbicara data disabilitas itu ada beberapa pihak yang memiliki data juga yang tentunya sampai dengan saat ini sering tidak sinkron ya, atau berbeda-beda. Jadi ada versi yang lain, baik itu kelembagaan kementerian sosial di tingkat pusat ataupun dengan pemerintah daerah lainnya, termasuk juga teman-teman di dinas sosial yang ada di kabupaten kota. Jadi sebagai contoh saja, kita di dinas sosial itu kita memiliki data disabilitas itu 24.478 ya. Itu dengan ragam disabilitas yang spesifik. Namun kalau kita lihat juga teman kita di OPD lain seperti di Dukcapil dengan data siaknya itu memiliki data disabilitas 1.500-an saja. Nah, ini satu contoh, ini ada perbedaan data yang menjadi permasalahan, karena tentunya dengan data yang tidak valid akurat itu kan akan berpengaruh dengan penyusunan program rencana kegiatan yang akan kita susun terhadap saudara-saudara kita disabilitas. Makanya di tanggal 7 kemarin ini menjadi suatu terobosan yang baik sekali. Tentunya juga kita bekerja sama dengan program Skala dan komunitas-komunitas yang ada di Kalimantan, kita lakukan kick off untuk memulai pendataan disabilitas secara valid dan akurat di lapangan. Nah, kemarin itu di Tarakan jumlah disabilitas cukup besar untuk dari 5 kabupaten kota yang ada, dan itu nantinya kita harapkan juga itu akan kita tindak lanjuti dengan pendataan di 4 kabupaten kota lainnya. Jadi itu yang kita harapkan, ini menjadi satu pilot project, menjadi pendorong utama, dan nanti akan terus akan ada pemutakhiran data disabilitas di Kalimantan Utara, itu yang kita harapkan.
0: Mm-hmm. Pak Ubed, kenapa Dinas Sosial Kaltara menganggap pendataan disabilitas saat ini begitu penting? Ini sebetulnya Dinas Sosial itu ada program apa, Pak?
1: Ya, ya, jadi disabilitas ini merupakan satu bagian yang menjadi perhatian ataupun menjadi program di Dinas Sosial ya, selain Linjamsos, kemudian rehabilitasi sosial, kemudian pemberdayaan sosial, dan ada satu lagi program fakir miskin ya, fakir miskin. Nah, jadi mengapa disabilitas ini penting? Karena kita coba membangun di Provinsi Kalimantan Utara ini pembangunan yang inklusif, Ibu. Jadi kita ingin sama rata bahwa saudara-saudara kita disabilitas itu bukan hanya menjadi objek, tetapi juga bagaimana ke depannya itu menjadi subjek dalam pembangunan. Makanya kita coba kita mulai dari data yang valid dulu. Jadi bagaimana data disabilitas itu bisa valid, bisa dipertanggungjawabkan, dan ini tentunya nanti akan menjadi dasar bagi semua pihak yang ada di Kalimantan Utara untuk membuat satu program kegiatan ataupun bantuan sosial dan sebagainya. Jadi ada pemerataan secara inklusif dan tepat sasaran nantinya.
0: Ya, oke, baik, sudah pendengar, kami membuka line telepon ya, silakan di 0821-5320-9845 atau bisa komen di live chat kami di YouTube channel RRI Tarakan Official. Pak Obed, nah untuk bagi teman-teman disabilitas yang mungkin mendengarkan siaran ini, untuk persyaratan kelengkapan data masuk ke dalam pendataan pemerintah, apa nih Pak syaratnya?
1: Ya, jadi mekanismenya ya, kita tidak bisa meninggalkan juga teman-teman di tingkat daerah ya, kabupaten kota, bahkan sampai dengan juga di level pemerintah desa, kelurahan kalau ditarakan, itu sangat terlibat. Jadi nanti saudara-saudara kita yang disabilitas silahkan berhubungan dengan pemerintah desa ataupun kelurahan, ataupun juga dengan langsung kalau dengan pendamping sosial yang ada di wilayahnya masing-masing, termasuk juga kita sangat mengharapkan sekali adanya dukungan dari keluarga, karena masih banyak juga ada keluarga yang tidak melaporkan anggota keluarganya yang disabilitas, itu sangat penting. Jadi keterlibatan semua pihak dalam pendataan ini sangat kita butuhkan, Ibu. Jadi tidak ada satupun pihak yang katakan, oh ini merupakan tugasnya si A ataupun ini tugasnya si B, tidak ada seperti itu. Jadi semua terlibat, termasuk keluarga itu merupakan pendukung utama. Karena kan ada saja mungkin keluarga yang malu melaporkan anggota keluarganya disabilitas, itu jadi faktor kendala juga. Jadi kita harapkan dukungan keluarga juga.
0: Oke, baik, saya mau ke Mas Rifki. Mas Rifki, dalam pemutakhiran data kemarin, sekarang juga punya peran ya, punya andil di situ. Nah, ini sebetulnya program skala untuk disabilitas di Kaltara apa nih, Mas Rifki?
4: Ya, terima kasih. Sebelumnya selamat pagi semuanya, Pak Gadis yang saya hormati. Mohon maaf ini belum bisa bergabung offline. Jadi program skala yang merupakan program kemitraan pemerintah Indonesia dan Australia ini memang salah satu goals utamanya adalah bagaimana kemudian mendukung pemerintah daerah untuk bisa memberikan layanan yang atau iklim yang kondusif kepada kelompok rentan. Bagaimana kelompok rentan itu mendapatkan layanan yang baik, yang lebih baik, khususnya termasuk di dalamnya adalah penyandang disabilitas. Maka sangat sangat menjadi concern kami program-program atau kegiatan-kegiatan yang itu memungkinkan menciptakan iklim yang kondusif bagi penyandang disabilitas itu, agar mereka kemudian mendapatkan layanan yang lebih baik. Nah, beberapa hal yang sudah dilakukan oleh program skala dalam beberapa tahun terakhir, sejak tahun 2024, yang pertama adalah kita mendukung pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memperkuat regulasi bagi penyandang disabilitas, sehingga termasuk di dalamnya ada penyusunan Perda nomor 17 tahun 2024, kemudian penyusunan peraturan gubernur turunan dari Perda 17 tahun 2024 itu, kemudian sekaligus juga ada kita menyusun rencana aksi daerah, mendukung pemerintah provinsi untuk menyusun rencana aksi daerah penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua, kita juga mendorong partisipasi kelompok rentan termasuk disabilitas di dalam turut serta di dalam proses-proses pembangunan. Nah, bentuk kegiatan kami yang sudah kita lakukan bersama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah yang pertama, pembentukan jaringan masyarakat sipil yang merupakan wadah bagi kelompok rentan khususnya termasuk di dalamnya penyandang disabilitas untuk bisa menghimpun suara, untuk bisa mengkonsolidasikan diri itu, dan menghimpun masukan-masukan, kemudian memberikan masukan kepada pemerintah itu, di dalam satu wadah namanya jaringan masyarakat sipil. Kemudian kita juga ada program pelembagaan musrenbang tematik, di mana ini afirmasi kebutuhan-kebutuhan kelompok rentan di dalam siklus perencanaan dan penganggaran Provinsi Kalimantan Utara yang sekarang sudah dilakukan juga di beberapa kabupaten. Dimana dalam musrenbang tematik itu, kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas bisa menyampaikan Mbak tentang kebutuhan-kebutuhannya, kemudian apa yang kemudian menjadi usulan-usulan programnya agar kemudian masuk di dalam rencana perencanaan pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dan yang terakhir, kita juga melakukan penguatan literasi data dan advokasi untuk mendukung pembangunan yang inklusif. Jadi bagaimana kapasitas dari penyandang disabilitas itu bisa meningkat dan bisa meningkatkan kualitas partisipasi mereka di dalam pembangunan yang berbasis dengan data. Dan yang ketiga, kita juga mengembangkan inisiatif akses layanan dasar yang inovatif bagi penyandang disabilitas. Di antaranya adalah ada diskon pajak kendaraan bermotor, ada diskon speedboat yang didukung oleh Gapasdap dan Dishub gitu. Nah, yang terakhir, kami juga mendukung pendataan dan penyediaan kartu layanan penyandang disabilitas di Kalimantan Utara. Itu sih.
0: Jadi Mas Rifki ini skala ini mendukung ya, mendukung program pemerintah, nah terutama juga untuk program disabilitas. Nah, jadi apa tujuan skala memprioritaskan wilayah Kaltara ini untuk data disabilitas setelah Jakarta tuh? Pentingnya tuh apa?
4: Ya, jadi tentu program-program di Kalimantan Utara itu seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, penyandang disabilitas itu yang ada di desil 1 sampai 5 yang warga miskin itu 24.478. Nah, kalau dibanding dengan penduduk Kaltara yang dalam data BPS itu sekitar 749.004 jiwa, itu maka sekian persen ya, sedikit sekali di antara jumlah penduduk Kaltara. Nah, kita tidak ingin yang sedikit itu kemudian tertinggal gitu, di dalam perencanaan pembangunan.

0: sosial untuk mereka, bagaimana kita bisa menyerap suara-suara mereka kalau kemudian kita tidak mengetahui siapa sebenarnya mereka. Dan itulah kemudian skala mendorong data ini supaya kemudian bisa dilakukan updating, dilakukan pemutakhiran, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi itu akurat dan tepat sasaran. Itu sih, Mbak.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Rifki. Dan kami kembali menyapa Anda, saudara pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami berdialog terkait dengan satu data, satu kata layanan disabilitas di Kaltara, silakan di 0821-5320-9845 atau silakan chat, live chat di YouTube channel RRI Tarakan Official. Ya, saya mau ke Pak Martin. Pak Martin dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Wilayah Kaltara. Pak Martin, nah terkait dengan pendataan ataupun kartu ini, apa pendapat Pak Martin dengan adanya kartu disabilitas ini?
2: Terima kasih sebelumnya saya ucapkan ke Ibu dan semua pendengar. Yeah. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih terus untuk Pak Obet dan juga teman-teman dari Skala untuk kartunya yang launching kemarin di Tarakan. Ya, saya mewakili teman-teman tentu bersyukur, Bu, adanya kartu ini. Terlepas dari siapapun yang membuatnya itu, kami cuma perlu manfaatnya, kan. Teman-teman dari daerah yang perlu bepergian dengan speed atau segala macam mungkin dapat terbantu dengan ini. Alhamdulillah 2025-2026 ini ya, walaupun sebetulnya itu di Kemensos rasanya mulai tahun 2021, kalau tidak salah itu. Sudah ada sebetulnya untuk kartu ini, tapi level nasional. Alhamdulillah sekarang sampai di Kaltara dan banyak lagi paresnya, lebih alhamdulillah lagi kan, saya kira itu.
1: Nah, dalam pendataan ini kira-kira PPDI dilibatkan nggak?
2: Untuk pendataan kemarin sempat ada komunikasi dari Dinsos Provinsi untuk minta nama-nama teman. Ada sempat saya bantu untuk nama-nama teman yang sebatas kami dapat data aja, Bu. Karena kebetulan kendala kami juga susah lah untuk lapangan secara langsung, kan.
1: Ya, kalau
2: ya, saya harapkan mungkin Pak Obet dan teman-teman Skala bisa lebih rinci lah, lebih lengkap lagi, karena lebih leluasa untuk mencari teman-teman kami yang lain yang masih tertutup di daerah-daerah. Saya kira itu, Bu.
1: Ya, emangnya ada berapa anggota sih, Pak Martin? PPDI di Kaltara.
2: Kalau untuk pengurusnya kurang lebih 30 orang, Bu. Tapi pengurusnya, kalau untuk teman-teman yang disabilitas, data sementara terakhir yang saya terima, kalau tidak salah ingat 140 kurang lebih. Itu baru yang bisa kami data dari aneka sumber lah, dari teman-teman semua kan, entah dari tetangganya atau apanya, kemarin dapat nama-nama itu.
1: Kok 140 itu wilayah Kaltara semua atau hanya
2: untuk
1: di
2: Bulungan?
1: Oh, Bulungan.
2: Untuk Bulungan.
1: Iya,
2: iya. Untuk Bulungan, iya.
1: Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Martin. Saya mau ke Pak Obet. Kalau Pak Obet, kalau data untuk penyandang disabilitas Kaltara ada berapa orang, Pak?
3: Untuk data penyandang disabilitas Kaltara yang sudah saya sampaikan, Bu, jadi dari data Dinsos itu secara spesifik ya, Bu, artinya ada ragam disabilitas yang kita catat itu tercatat 24.748 itu. Sementara, dan saya rasa juga dengan kita memulainya kemarin dengan kick off itu, otomatis data itu sifatnya akan terupdate terus, terupdate, termasuk bagaimana dengan kinerja teman-teman nanti yang melaksanakan pendataan di lapangan. Kita akan sinkronisasi, terus mungkin itu akan sifatnya dinamis.
1: Ini yang 24.000 itu apa sudah semua atau nanti bakal mungkin ada kemungkinan bertambah gitu, Pak?
3: Ya, jadi itu yang saya sampaikan tadi, bahwa data ini sifatnya dinamis, tergantung bagaimana updating teman-teman di wilayahnya masing-masing, di kabupaten kota, termasuk juga dengan mungkin ada data yang didapatkan oleh pendamping-pendamping sosial, itu nanti akan tentunya akan mempengaruhi data yang ada. Yang mungkin saja bisa bertambah atau bisa berkurang, karena kita lihat situasi temuan teman-teman di lapangan terhadap data disabilitas.
1: Ya, berarti kemarin sudah ada pemutakhiran data, sudah keluar kartunya.
3: Iya.
1: Sudah keluar kartu dan ini sudah didistribusikan, Pak.
3: Sudah, jadi yang kita mulai memang di kota Tarakan, ya, Ibu. Jadi, tapi sebenarnya kartu ini juga sudah terimplementasi

0: oleh teman-teman beberapa atau ada yayasan yang sudah melakukan di Bulungan juga sudah. Jadi sebenarnya kita ingin merupakan satu bentuk dorongan juga dukungan terhadap kartu ini, yang intinya itu bagaimana saudara-saudara kita disabilitas itu, benar apa yang disampaikan oleh Ketua PPDI tadi, manfaatnya, lebih kepada manfaatnya. Jadi bukan sekedar kartu, tetapi dengan kartu itu nanti bisa menguatkan bahwa identitas disabilitas ini benar-benar loh orang yang bersangkutan, perlu dibantu. Jadi silahkan semua para pihak bisa berbuat apa terhadap saudara-saudara kita tersebut, yang ditransportasi mungkin darat, laut, dan sungai, sudah memberikan diskonnya, kemudian juga beasiswa, dan termasuk juga untuk teman-teman di Bapenda sudah memberikan juga potongan diskon untuk pengurusan surat pajak, kendaraan bermotor pajak bagi saudara-saudara kita disabilitas. Seperti itu, Bu.
1: Ya. Oke, terima kasih Pak Obet. Ya, saudara pendengar, ada chat yang masuk? Oke, baik. Kita baca terlebih dulu ya. Dari Kalimantan Press, halo RRI, semoga pelayanan inklusif selalu terpatri di dalam seluruh sanubari para pemangku kepentingan kita. Disabilitas bisa, kuat bersama majukan Kaltara. Ya, kemudian dari Bapak Kamarullah Jamal, kartu ini apakah bisa digunakan untuk seluruh pelayanan publik? Seperti apa penerapannya? Apakah sudah maksimal dirasakan? Ada lagi? Itu saja. Oke, baik, mungkin bisa di tanggapi, direspon Pak Obet.
0: Baik, jadi tujuan kartu ini ya Ibu, pertama tadi kan untuk menyatukan data ya, sesuai dengan tema kita, satu data. Artinya tidak ada lagi data-data selain versi kartu ini. Dan tentunya kan ini juga menjadi tugas pemerintah bagaimana identitas disabilitas itu bisa benar-benar valid dan bermanfaat. Jadi apa yang di ini pertanyaan tadi sudah bermanfaat, Ibu. Jadi sudah dirasakan yang sejak tahun 2025 sudah teman-teman disabilitas sudah mendapatkan diskon pada saat mau menggunakan moda transportasi laut, sungai, kemudian juga ke depannya juga moda darat, dan untuk apa? Potongan pajak kendaraan bermotor juga sudah. Dan ini juga memang karena ini sifatnya kick off, ini tentunya akan ada try and error ya Bu ya, artinya akan ada tetap evaluasi apakah sudah optimal atau tidak, itu nanti akan menjadi evaluasi teman-teman di pemerintah daerah, tentunya juga menjadi evaluasi kita semua. Jadi mungkin nanti apa yang kurang itu yang akan menjadi bahan kita untuk perbaikan ke depannya.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Obet. Dan sudah mendengar, kita jeda sejenak dan kami akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Bentar nih.
1: Pakai air apa kanan dan jordan.
2: Oh, apain sih pinggir gua aja?
1: Lepas ke tengah.
3: Luar biasa selesai dari Witan
4: Sulaiman. Mami, papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
6: Ini udah menang.
7: Yes,
6: jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Sapa Kaltara dengan tema Satu Data, Satu Kartu, Solusi Layanan Disabilitas di Kaltara. Di studio masih bersama Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltara, Bapak Obed Daniel. Lalu melalui Zoom ada Mas Muhammad Rifki dari Skala dan juga Pak Martin Reno dari PPDI Kaltara. Dan kami masih membuka line telepon, silakan di 0821-5320-9845 atau silakan komen di live chat YouTube channel RRI Tarakan Official. Saya mau ke Mas Rifki. Mas Rifki, untuk wilayah Kaltara ini daerah mana saja yang sudah mendata disabilitas, Mas?
1: Ya, di Kaltara ini, Mbak, jadi kemarin kita baru melakukan kick off di tanggal 6 dan 7 Mei 2026. Dan itu pilotingnya ada di Kota Tarakan, ya, di Kota Tarakan yang memang secara data dan dia disabilitasnya lebih paling besar sebanyak 8.980 penyandang disabilitas. Tapi sebelum itu pemerintah Bulungan, Kabupaten Bulungan juga sudah mencoba untuk menginisiasi penerbitan kartu penyandang disabilitas. Jadi yang sudah melakukan apa namanya penerbitan kartu penyandang disabilitas di Kabupaten Bulungan. Nah, cuman memang di Kota Tarakan yang kita lakukan tanggal 7 kemarin, kita mencoba untuk sekaligus melakukan pemutakhiran atas data itu, sehingga kartu ini adalah menjadi output dari proses pemutakhiran data. Jadi kartu layanan penyandang disabilitas ini adalah output daripada pemutakhiran data tersebut. Nah, kenapa kartu dinamakan dengan kartu layanan penyandang disabilitas? Ini supaya kemudian ini bisa memberikan penekanan bahwa kartu ini tidak sekedar kartu terkait dengan penyandang disabilitas, tetapi bagaimana bisa berfungsi untuk memberikan akses layanan dasar yang lebih baik. Tadi sampaikan oleh Pak Kadis bahwa kartu ini sudah ada fasilitas untuk pemotongan pajak kendaraan bermotor, kemudian pemotongan diskon speed boot dan sebagainya. Dan kita akan terus mencoba bersama dengan mendukung pemerintah provinsi untuk mengembangkan layanan-layanan yang lebih banyak lagi untuk penyandang disabilitas. Dan proses pemutakhiran dan penerbitan kartu ini nanti tentunya akan direplikasi dan dilakukan di kabupaten yang lain, di Nunukan, di Malinau, di Tanah Tidung, dan seterusnya. Sehingga kita berharap seluruh penyandang disabilitas yang ada di Kaltara bisa termutakhirkan datanya dan mendapatkan kartu layanan disabilitas yang ujungnya mereka mendapatkan akses yang jauh lebih mudah terhadap layanan dasar yang mereka butuhkan.
0: Ya, kalau dari kacamata Skala sendiri, untuk pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota dalam menangani disabilitas ini sudah gerak cepat belum?
1: Ya, tentu dengan segala hal yang ada di Kaltara, saya pikir pemerintah provinsi Kaltara sudah sangat progresif, Mbak, untuk melakukan peningkatan layanan, kemudian peningkatan partisipasi, bagaimana mendorong partisipasi yang lebih baik terhadap penyandang disabilitas. Dan beberapa tahun terakhir ini sudah sangat progresif dengan penerbitan perda, penerbitan regulasi, kemudian mengafirmasi usulan-usulan penyandang disabilitas melalui musrenbang tematik, kemudian yang terakhir ini melakukan pendataan dan seterusnya. Ini merupakan langkah-langkah yang menurut saya sangat luar biasa ya pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang patut untuk kita apresiasi, dan kami sangat bangga terhadap pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mendorong peningkatan dan pemberian layanan dasar yang jauh lebih baik kepada penyandang disabilitas. Dan hal yang terpenting, Mbak, yang mungkin bisa menjadi hal yang menarik di Kaltara ini, bahwa proses mulai dari penyusunan regulasi sampai dengan pendataan disabilitas dan penyusunan kartu disabilitas ini, itu kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kaltara adalah kerja-kerja kolaboratif. Tidak hanya dinas sosial saja yang menjadi pengampu, tapi juga merangkul daripada aspek-aspek unsur-unsur yang lain. Ada APBDI, ada WDI, kemudian ada dinas lain, ya, ada dinas kesehatan dalam proses pendataan dan penerbitan kartu itu. Kemudian ada Dispenduk Capil, kemudian dari unsur pengusaha, dari unsur swasta juga melibatkan pengusaha speedboat, kemudian ada pajak, ada kepolisian, dan sebagainya. Dan ini merupakan kerja kolaborasi yang tidak mudah, tetapi itu bisa dilakukan oleh Pemprov Kalimantan Utara dengan sangat luar biasa.
0: Gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Rifki. Ya, saya akan membacakan pesan singkat ya dari pendengar. Ini dari Ridwan Kolik. Dia mengatakan, saya penyandang disabilitas tunadaksa. Saya merupakan seorang ASN di Tanjung Selor. Nah, apakah saya berhak mendapatkan kartu disabilitas tersebut? Nah, jika bisa, bagaimana cara saya mendapatkannya? Terima kasih. Ya, mungkin Pak Obet bisa menjawab.
2: Baik, untuk menjawab pertanyaan tadi, jadi memang kita, sasaran kita adalah desil 1 dan 5, Ibu ya. Jadi desil 1 dan 5, karena desil 1 dan 5 ini adalah saudara-saudara kita yang sangat-sangat membutuhkan bantuan ya, apa itu bantuan sosial dan sebagainya. Jadi kalau tadi dikatakan ini Pak Ridwan ini adalah seorang ASN ya, seorang ASN itu tentunya dia akan masuk di desil 6 dan 10 gitu loh. Nah, praktis mungkin untuk yang seperti itu tidak bisa, tidak bisa. Karena dia secara, dia sudah memiliki kemampuan ataupun sudah bisa mandiri gitu loh. Jadi kita fokus kita adalah kepada saudara-saudara kita yang mungkin desil 1 dan 5 yang mungkin masih butuh bantuan dan dukungan dari pemerintah daerah. Jadi seperti itu, Bu.
0: Ya. Desil 1 dan 5 tuh apa, Pak? Kriterianya?
2: Desil 1 dan 5 ini itu adalah orang-orang yang bukan hanya yang disabilitas, tetapi yang normal juga, tetapi dia berada di bawah garis kemiskinan. Jadi misalnya kalau garis kemiskinan Kaltara itu 800 ribu sekian, maaf ya mungkin kalau saya tidak salah. Nah, jadi pendapatan dia itu adalah di bawah itu selama 1 bulan, itu masuk desil 1 sampai 5. Dia tidak punya rumah, tempat tinggal yang layak, tidak punya pekerjaan yang tetap, dan tidak mampu untuk berfungsi, fungsi sosialnya tidak bisa berjalan selayaknya yang saudara-saudara kita yang normal seperti itu.
0: Ya, jadi itu yang desil 1 dan 5 yang diutamakan ya, Pak ya. Betul. Oke, baik. Ya, saya mau ke Pak Martin. Pak Martin, terkait dengan proses pendataan ini, kira-kira kalau di Bulungan atau di Kaltara ada kendala nggak, Pak, sejauh ini? Halo Pak Martin.
3: Iya Bu, kalau untuk PPDI, alhamdulillah ini kami banyak dapat bantuan dari teman-teman, termasuk ada data-data dari mungkin kelompok-kelompok lain, ya mungkin dari yayasan atau dari individu-individu yang mau membantu kami. Juga ada data dari Dinas Sosial Provinsi. Saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Obet ini, karena sebetulnya Dinsos semenjak Pak Obet ini baru pertama kali ada audiens dengan teman-teman disabilitas itu kemarin. Baru Pak Obet aja ini yang memberi perhatian lebih, betul-betul ada audiens kemarin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Obet. Ya, mungkin beliau lupa sudah kena banyak kerjaannya. Tapi kami masih ingat dengan beliau, Bu.
0: Ya, ya mungkin Pak Martin ada yang ingin disampaikan. Ini misalnya terkait dengan data apa kartu ya. Itu ada beberapa kemudahan yang didapatkan oleh teman-teman disabilitas, misalnya kayak diskon transportasi atau diskon pajak bermotor gitu. Mungkin ada yang lain yang ingin disampaikan, Pak Martin?
3: Kalau saran saya mungkin ke kesehatan, Bu, khususnya untuk pelayanan di bidang kesehatan untuk teman-teman disabilitas. Apalagi ada teman kami kemarin itu dapat pelayanan yang kurang bagus lah di salah satu tempat untuk berobat, tidak enak saya sebutnya, tapi ada lah itu satu kan. Kebetulan dia agak susah naik ranjang dan dia perlu bangku, ternyata tidak dapat pelayanan maksimal di situ. Untuk perawat-perawatnya kelihatan tidak peduli. Nah, mungkin dengan kartu itu mungkin bisa juga ada masuk di bidang kesehatan, Pak Obet. Pelayanan khusus atau perhatian lebih lah untuk teman-teman disabilitas. Saya kira itu.
0: Ya, mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Obet.
2: Ya, terima kasih Pak Martin, senang bekerja sama dengan beliau ini, selalu hadir dalam acara yang kita buat. Jadi memang Ibu dan pemirsa sekalian, jadi memang menjadi PR yang cukup harus menjadi perhatian kita adalah di sektor kesehatan nih Bu. Jadi memang kami dalam beberapa kesempatan itu mendengar langsung keluhan-keluhan dari teman-teman disabilitas, terutama yang tuli, ya kan, pada saat mereka daftar tunggu di rumah sakit ataupun di puskesmas, kurangnya ada petugas yang memahami bahasa isyarat. Jadi mereka hanya menunggu tapi petugas tidak tahu kan mau menyampaikan komunikasi itu. Jadi ini yang menjadi PR kita, dan saya lihat perkembangan teman-teman di Kabupaten Bulungan itu sudah mulai memberikan pelatihan bahasa isyarat kepada beberapa OPD yang terkait dengan layanan dasar secara langsung. Jadi ya mudah-mudahan ini nanti ke depannya di sektor kesehatan, di rumah sakit ataupun di puskesmas itu ada petugas-petugas yang bisa memahami bahasa isyarat. Jadi mereka tidak lama menunggu, tidak dipanggil-panggil ya, karena mereka tidak mendengar, Bu. Jadi itu yang menjadi PR kita. Dan mudah-mudahan Pak Martin, apa yang menjadi keluhan tadi itu juga bisa direspon oleh teman-teman di Dinkes ataupun di sektor swasta ataupun klinik-klinik, itu bisa ada perhatian terhadap saudara-saudara kita yang disabilitas yang mengalami gangguan dalam mungkin ya seperti tadi katakan mau naik tempat tidur dan sebagainya, tidak ada alat bantu ya, seperti itu.
0: Oke, baik, kita beralih ke layar dari Jamie Pangloro. Harus pemerintah jemput bola setiap bulan untuk pendataan disabilitas, bukan setahun sekali. Tarakan aja baru 30 orang terdata, itu pun tidak semua. Ada lagi? Ya, baru itu saja. Ya, nah mungkin ini juga usulan bagus ini Pak Obet, adanya pendataan yang langsung, yang jemput bola gitu Pak. Karena kan kadang-kadang ya itu yang seperti tadi Bapak sampaikan, kalau disabilitas keluarga atau apa malu untuk keluar rumah.
2: Ya. Ya baik Ibu, jadi harapan kami juga seperti ini, dan kami juga sudah mulai, artinya kami tidak hanya sebatas menunggu laporan, tetapi dalam hal ada kegiatan-kegiatan di lapangan itu teman-teman selalu berkoordinasi dengan pekerja-pekerja sosial yang ada di lapangan. Harapan mudah-mudahan ada informasi data yang update yang masuk kepada teman-teman di sebagai pekerja sosial pendamping PKH ataupun juga Karang Taruna, itu kita libatkan, termasuk juga keaktifan daripada teman-teman di Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk menggerakkan para pekerja sosial yang ada di wilayahnya masing-masing untuk mengupdate data disabilitas ini. Jadi seperti di awal saya katakan bahwa pendataan ini tidak bisa hanya satu sektor saja. Pemerintah provinsi sangat tergantung sekali dengan kerjasama ataupun keaktifan dari teman-teman di kabupaten kota Ibu, termasuk juga sektor swasta, komunitas, dan pihak lainnya.
0: Ya, Pak Obet, ini kalau terkait dengan pendataan disabilitas itu kira-kira bisa nggak ya terintegrasi dengan bantuan bantuan sosial reguler yang dari pemerintah, bisa kayak BLT ataupun PKH gitu.
2: Ya, bisa sekali Bu. Jadi dengan adanya pendataan ini kan seperti data yang kita punya 24.000 sekian itu kan itu kita tarik dari DTSN Bu. Jadi sekarang di level pusat pun tidak ada lagi data versi Kementerian A, Kementerian B, tetapi semua terintegrasi dalam satu DTSN, data tunggal sosial ekonomi. Jadi itulah nanti yang akan menjadi rujukan data, basis data kepada siapapun saja, pemerintah daerah ataupun swasta, dalam rangka memberikan bantuan sosial apapun itu yang sesuai dengan kebutuhan, termasuk saudara-saudara kita disabilitas. Jadi itulah pentingnya tadi satu data itu Bu. Itu yang coba kita wujudkan, jadi di Kalimantan Utara juga bisa terwujud tidak terlalu lama, bahwa data satu kartu itu bisa sangat menopang sekali untuk program-program pemerintah yang ada di daerah.
0: Oke, baik, terima kasih. Ya, sudah pendengar, kami masih membuka line telepon ya. Silakan di 0851-5320-9845 atau silakan komen di live chat YouTube channel RRI Tarakan Official. Ya, saya mau ke Mas Rifki. Mas Rifki, ya setelah ini adakah program lain lagi dari skala terkait dengan program disabilitas gitu, Mas?
1: Ya, terima kasih Mbak. Jadi ke depan karena konsen skala ini adalah bagaimana memastikan kelompok rentan termasuk disabilitas ini mendapatkan atau terpenuhi hak-haknya sebagai dalam layanan dasar dan partisipasi di dalam pembangunan, kita akan ada banyak melakukan beberapa langkah-langkah program, khususnya mengoptimalisasi dari proses pendataan dan kartu layanan ini, bagaimana itu berfungsi dengan baik. Dan seperti yang tadi diharapkan Pak Martin, di wilayah kesehatan, kemudian mungkin pendidikan dan seterusnya, kita akan terus mendorong itu bisa dilaksanakan, Bu. Nah, terutama juga kita ke depan mendukung pemerintah provinsi bagaimana memastikan agar pendataan ini juga bisa dilakukan di tingkat kabupaten, kota, di tingkat kabupaten, dan bahkan di tingkat desa. Karena secara konseptual, kemarin pendataan itu akan ada dua. Yang pertama adalah pendataan terpusat seperti yang sudah diuji cobakan di Tarakan kemarin. Kita alhamdulillah berhasil melakukan pendataan terhadap 79 penyandang disabilitas dari total Tarakan itu 8.980. Memang sangat kecil ya, tapi karena baru kick off dan kemarin pemerintah Kabupaten Tarakan berkomitmen untuk melakukan tindak lanjut itu. Dan pendataan kedua adalah pendataan yang jemput bola, yang tadi seperti ditanyakan tadi adalah melalui mekanisme jemput bola langsung di masyarakat, yang itu tentu akan melibatkan pekerja-pekerja sosial, kemudian ada desa dan seterusnya. Dan ini yang coba untuk kita dorong terus agar semua penyandang disabilitas bisa terakomodir. Nah, begitu juga dengan di dalam proses pendataan dan pemutakhiran data dan penerbitan kartu layanan ini, kita juga memastikan kondisi sosial ekonomi, kemudian disabilitas, kemudian kesehatannya, makanya kita melibatkan dinas kesehatan dan seterusnya, agar kemudian kondisi kesehatan dan juga sosial ekonomi disabilitas itu tercapture, agar kemudian pemerintah mampu memberikan layanan-layanan program yang secara efektif dan tepat sasaran, seperti yang tadi ditanyakan, apakah kemudian kartu ini bisa atau data ini bisa terintegrasi dengan pemberian bantuan-bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Gitu sih, Mbak. Nah, tadi terkait dengan ini saya tambahkan, terkait dengan data desil 1-5, yeah, itu kita ada acuan BTSEN. Ada atau yang BTSEN, yang sekarang pemerintah pusat itu mendorong seluruh program pemerintah itu harus mengacu kepada BTSEN. Nah, data disabilitas ini merupakan pemutakhiran atau updating dari BTSEN yang sudah dirilis oleh pemerintah pusat. Kemudian kita lakukan pemutakhiran dan updating di tingkat provinsi. Itu yang ke depan coba untuk didorong oleh skala, memastikan kartu ini bermanfaat dan memperluas layanannya, dan juga pendataan itu bisa terlaksana dengan masif di level kabupaten, kota, dan mungkin desa. Itu kira-kira.
0: Kapan nih, Mas, targetnya untuk pendataan di kabupaten lain nih?
1: Yang jelas kita sedang berproses, dan kalau secara program, skala ini programnya per Juli sampai Juni. Sehingga nanti di bulan Juni kita akan mencoba mendiskusikan tentang targeting tahun ke depan bersama dengan pemerintah provinsi, agar kemudian paling tidak tahun depan kita sudah pendataan bisa melangkah ke seluruh kabupaten kota. Tapi tentu nanti target ini ada di pemerintah provinsi ya. Kami akan mendukung pemerintah provinsi untuk memperluas cakupan pendataan dan kartu layanan ini, gitu.
0: Oke, baik, Mas Rifki, terima kasih. Saya mau ke Pak Obet. Kalau untuk wilayah pelosok atau perbatasan, nah seperti apa nih dinas sosial menjangkau teman-teman disabilitas di wilayah tersebut?
2: Ya, baik, Ibu. Nah, jadi apa yang Ibu sampaikan ini adalah salah satu tantangan buat kita. Jadi karena Kaltara ini merupakan daerah perbatasan, kemudian terisolir juga 3T ya, tertinggal dan terpencil. Ini menjadi satu tantangan kita di dinas sosial, Ibu. Jadi memang ada kendala permasalahan yang kita temukan karena jauhnya akses yang kita jangkau, kemudian keterbatasan sarana prasarana yang kita miliki, dan keterbatasan juga tenaga SDM yang kita punya. Jadi sampai dengan saat ini untuk kita menjangkau teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang ada di daerah terpencil perbatasan itu, kita mengoptimalkan para pendamping sosial yang ada, yang merupakan cakupan wilayahnya. Jadi dengan harapan, dengan memberdayakan dengan para pekerja sosial, termasuk juga pendamping-pendamping PKH yang ada di wilayah tersebut, itu bisa menginformasikan kepada kami apapun, bukan hanya saja masalah data disabilitas, tetapi juga masalah-masalah yang lain, termasuk bagaimana memastikan penyaluran dana bantuan sosial itu bisa tepat sasaran dan diterima langsung oleh yang berhak. Jadi kita strateginya seperti Ibu, kita masih dalam memanfaatkan tenaga teman-teman yang ada di wilayah terdekat dengan perbatasan tersebut, seperti itu tadi, pendamping sosial, pekerja sosial, ataupun komunitas-komunitas yang ada yang lainnya.
0: Oke, baik. Ya, saya mau ke Pak Martin. Ya, halo Pak Martin.
3: Iya, Bu.
0: Ya, dengan adanya kartu disabilitas ini, Anda atau mungkin teman-teman disabilitas lain berarti sudah merasakan manfaatnya. Sudah atau belum merasakan manfaatnya?
3: Alhamdulillah. Kalau untuk saya pribadi, kebetulan belum. Karena seperti kata Bu Abe tadi kan, untuk daerah Tarakan dulu, mungkin selanjutnya kami.
0: Tapi nanti mungkin ya, nanti bakal akan digunakan kartu tersebut sesuai dengan manfaat yang akan diterima gitu ya Pak Martin ya.
3: Insya Allah pasti digunakan. Ya.
0: Nah, saya mau
3: teman-teman perlu.
0: Ya, saya mau tahu kalau mungkin untuk pemerintah Bulungan seperti apa sih menanggapi teman-teman disabilitas? Apakah kalau pemerintah Bulungan itu mendukung kegiatan dari disabilitas atau gimana, Pak Martin?
3: Kalau untuk sekarang alhamdulillah sepertinya mendukung, Bu, karena juga masuk ke program dari Pak Bupati. Dan untuk kartu juga ada, dari Bulungan khusus juga ada. Karena kartu siapapun yang mengeluarkannya selama bermanfaat untuk teman-teman, Bu, kami dukung, mau itu dari Bulungan, mau dari yayasan, ataupun dari provinsi dan dari teman-teman skala, selama bermanfaat kami pasti dukung. Karena banyak teman-teman kami memang perlu itu, Bu. Mungkin dari Bulungan tidak dapat, bisa dapat dari provinsi. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita saling melengkapi, siapapun yang membuat, saya harapkan semua teman-teman dapat manfaatnya. Kami seperti itu saja, Bu.
0: Ya, oke. Nah, ini ya mumpung kesempatan masih ada Pak Obet dan juga dari teman dari Skala, Mas Rifki. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Pak Martin?
3: Untuk Pak Obed dan Mas Rifki, ya semoga nanti ke depannya kita kembali kerjasama lagi untuk update-update masalah data-data ini ya. Karena untuk teman-teman ini masih banyak yang belum ke data, Pak Obed dan Mas Rifki.
0: Oke, baik.
3: Saya kira itu saja.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Martin. Nah, sudah mendengar. Ini ya karena kita waktunya sudah semakin sempit, kita closing statement. Terlebih dulu saya awali dari Pak Obet, silakan Pak Obet.
2: Baik, terima kasih Ibu. Jadi saya ingin menekankan kembali kepada para pemirsa dari obrolan kita ini, jangan kita tersandra bahwa wah, layanan dasar ataupun layanan yang diberikan pemerintah ini hanya terbatas kepada disabilitas yang memiliki kartu. Tidak ya. Jadi tetap juga yang saudara-saudara kita yang belum memiliki kartu, tetap layanan akan diberikan. Namun prinsipnya kartu ini adalah berfungsi sebagai alat identifikasi dan kemudian kemudahan akses layanan. Jadi siapapun akan kita berikan, dan kartu ini diharapkan mempermudah proses pelayanan, bukan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memperoleh haknya. Jadi itu prinsipnya. Dan kami sangat berharap juga dukungan dari seluruh pihak ya, masyarakat Kalimantan Utara, tidak hanya pemerintah sektor swasta, tetapi dukungan keluarga. Mari kita bangun masyarakat kita yang inklusif, sama rata, tidak ada yang membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, bahwa kita ini sama-sama bisa membangun daerah kita yang tercinta ini.
0: Oke, terima kasih Pak Abed. Ya, Mas Rifki, silakan Mas Rifki.
1: Ya, jadi pendataan dan kartu layanan disabilitas ini, pemutakhiran data dan kartu layanan disabilitas ini merupakan satu yang sangat penting untuk bagaimana menjamin dan bagaimana memberikan akses yang jauh lebih mudah kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas terhadap pelayanan dasar dan bentuk layanan lainnya. Dan ini pemerintah tentu tidak bisa melakukan ini sendiri. Kita harus berkolaborasi, harus ada dukungan dari pemerintah kabupaten, harus ada dukungan dari masyarakat, harus ada dukungan dari sektor swasta, dan seterusnya. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Pekerjaan mendata ini bukan pekerjaan yang mudah. Kalau sekedar memberikan kartu itu mudah, tetapi bagaimana memastikan kartu itu, di balik kartu itu ada data yang betul-betul akurat dan dimanfaatkan untuk layanan yang lebih baik, itu jauh lebih penting. Sehingga kerja-kerja kolaborasi ini sangat kita butuhkan, sangat dinantikan, agar kemudian tidak ada satupun penyandang disabilitas yang di Kaltara ini yang tertinggal dari partisipasi pembangunan, yang tidak mendapatkan akses layanan dasar yang lebih baik. Dan skala mempunyai kepentingan besar untuk mendukung pemerintah, dan itu merupakan tujuan utama dari skala dalam memastikan bagaimana saudara-saudara kita kelompok rentan mendapatkan layanan dasar yang lebih baik. Semoga ke depan pelaksanaan pemutakhiran data dan kartu layanan disabilitas ini bisa dilakukan secara masif di seluruh kabupaten kota, dan tidak ada satupun yang tidak mendapatkan kartu layanan. Begitu, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Rifki ya. Kemudian Pak Martin, closing statement, ada yang ingin disampaikan?
3: Saya mau ke teman-teman Bu, mengucapkan terima kasih saja untuk Pak Obed dan teman-teman dari Skala yang sudah membantu sehingga ada kartu untuk Provinsi Kalimantan Utara. Juga terima kasih untuk Ibu dan RRI yang juga sudah mau mengundang kami untuk mewakili teman-teman disabilitas. Terima kasih banyak Bu.
0: Ya, terima kasih buat Pak Martin dan juga Mas Rifki yang sudah bergabung hadir bersama kami melalui Zoom dalam dialog Sapa Kaltara di pagi hari ini. Dan juga terima kasih untuk Pak Obed yang jauh-jauh dari Tanjung Seler menyempatkan hadir ke studio RRI ya Pak ya. Dan sudah pendengar, demikian dialog Sapa Kaltara kita di hari ini. Saya Esti Murdia Tuti undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat siang. Kembali menjumpai ruang dengan Anda bersama dengan saya Jubaida dalam edisi Tarakan di siang ini. Ya, pendengar, baru saja Anda mengikuti Sapa Kaltara yang juga bisa Anda saksikan kembali melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Tidak jauh ya seperti dari edisi Tarakan di pagi ini, sama seperti di edisi Tarakan siang ini pun akan kami hadirkan untuk Anda program-program yang bisa Anda nikmati melalui frekuensi 97,9 MHz, 99,9 MHz dan juga melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official, seperti informasi-informasi terkini yang akan kami sampaikan di jam 13 di siang ini melalui segmen Berita Paguntaka. Namun tak lupa juga bagi Anda pencinta dunia olahraga, informasi terupdate dunia olahraga pun akan kami update melalui RRI Pro 3 Jakarta yang bisa Anda nikmati di pukul 12 di siang ini. Dan seperti biasa, saya juga mengajak Anda untuk bisa bersenang-senang bersama dengan kami, bercengkrama dengan kami yang melalui live streaming di RRI Tarakan. Segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Anda juga bisa menelpon kami melalui line telepon 0821-5320-9845 pastinya. Ya, mendengarkan kembali, kami hadirkan beberapa lagu yang bisa Anda nikmati sembari melakukan aktivitas di siang hari ini. Kita menuju ada Rizky Febrian dengan judul Mantra Cinta.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Pendengar Prosa Tarakan, kanal informasi dan inspirasi di ruang dengar Anda pendengar, dan kali ini informasi yang selalu dicari-cari, selalu dinanti-nanti, apalagi kalau bukan harga emas batangan. Emas batangan Galeri 24 dan juga UBS di Pegadaian ini tercatat melemah pada perdagangan hari ini banget nih, Selasa 2 Juni 2026. Jadi koreksi harga terjadi dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya, Senin 1 Juni 2026. Harga emas Galeri 24 berada di level 2.791.000 per gramnya. Kondisi tersebut menunjukkan penurunan tipis sebesar Rp3.000 dibandingkan sebelumnya dengan harga 2.794.000. Dan sementara itu untuk emas UBS turun sebesar Rp6.000 per gramnya dari transaksi sebelumnya. Jadi harga emas UBS ini tuh kini berada di level 2.844.000 per gramnya dari sebelumnya, yang mana di angka 2.850.000 per gramnya. Ini kalau kita lihat semakin hari untuk beberapa minggu terakhir ini harga emas bisa dikatakan cenderung lebih turun. Tapi kita nggak tahu nih besok ya gimana. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin berinvestasi, ingin membeli perhiasan atau emas batangan, mungkin ini adalah hari-hari yang tepat sih. Oke. So, mendengar informasi ini bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami, yakni di rri.co.id. Kembali akan kami hadirkan ada lagu dari Pusaka Kata dengan judul Ruang Tunggu.

Tahukah Anda ajang pencarian bakat vokal pertama di Indonesia? Bintang Radio pertama kali diselenggarakan RRI untuk mencari talenta dalam bidang tarik suara pada 2 Juli 1951 di Jakarta dalam rangka menyambut Hari Radio sekaligus hari lahirnya RRI 11 September. Namun pada ajang ini hanya melombakan jenis lagu keroncong. Sebagai juara pertama pria, Sam City, perwakilan dari Jawa Tengah dengan judul lagu Hari Minggu.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Pendengar Prosol Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda musik-musik tradisional dan juga budaya, tepatnya di jam 11. Namun sebelum kita ke segmen berikutnya, informasi kami update dari Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang mengatakan Presiden Prabowo Subianto itu harus membangun kedekatan secara pribadi maupun emosional dengan banyak pimpinan dunia. Oleh sebab itu, Kepala Negara harus aktif mendatangi pemimpin negara sebagai upaya membangun kedekatan, katanya. Ya, Teddy juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo itu sebagai Presiden RI yang baru menjabat namun dihadapkan dengan berbagai dinamika global seperti perang dan juga krisis minyak. Teddy mencontohkan perang Rusia dan Ukraina yang belum berakhir. Kemudian ada krisis di Amerika Latin dan juga perang Iran dengan Amerika Serikat. Menurut Teddy, misi diplomasi harus dibangun secara berkesinambungan. Indonesia tidak bisa secara tiba-tiba meminta bantuan negara lain, padahal tidak memiliki hubungan dekat dengan pimpinan negara tersebut. Untuk itu, pendengar, Indonesia akan diuntungkan jika kepala negara aktif menjalin hubungan baik dengan banyak pimpinan negara. Untuk itu, Indonesia juga dapat menghubungi pimpinan negara untuk meminta bantuan saat kondisi mendesak, atau sebaliknya Indonesia memberi bantuan untuk negara sahabat. Informasi di pendengar bisa Anda baca langsung lebih lengkapnya di laman kami, yakni di rri.co.id. Informasi lainnya juga bisa Anda baca terkait dengan informasi dari dunia kesehatan, pendidikan, hukum, politik, dan lain sebagainya.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Dengar terus utarakan kanal informasi dan inspirasi di ruang dengar Anda di jam 11 siang ini kami hadirkan yakni musik-musik tradisional dan juga budaya. Kita mulai dari lagu dari Fadli GRG dengan Tu Masaromase.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh

0: para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Prep rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga prep rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pendengar 97,9, mikir kalau kita dengerin ya lagu-lagu dari tadi ini sepertinya hari ini kita spesial lagu-lagu Bugis ya. Tadi sudah ada lagu dari Fadli GRG dengan Ingereng Kasih Ambo. Ada juga lagu dari Ida Fadila dengan Temu Jencitona. Seperti juga lagu dari Fadli JR sudah dua kali terputar. Yang pertama tadi ada dua Tuo Masore Mase. Dan setelah ini akan kami hadirkan satu lagu dari Irma Jamal dengan judul Mules Seri Janji. Jadi lagu ini menceritakan terkait dengan kepedihan seseorang yang dikhianati akibat kekasihnya mengingkar janji. Ya, jadi bisa dibilang PHP gak sih kalau ingkar janji? Lagu ini juga menyoroti terkait dengan sakit hati yang mendalam ketika kesetiaan dan harapan yang telah dibangun justru dibalas dengan dusta dan juga perpisahan. Ya, gimana ya kalau kita berbicara terkait dengan hubungan ya yang harusnya setia, yang harusnya dijaga baik-baik, tapi ujung-ujungnya ingkar janji dan juga dibohongin, udah pasti itu rasanya sakit sekali. Jadi bagi Anda yang relate dengan lagu ini, kami hadirkan lagu dari Irma Jamal dengan Mules Seri Janji.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Ada mana? Mana
0: yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana?
2: Lagi nungguin siapa sih?
3: Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Peringkat 97,9 Bigar dimanapun Anda berada, lagu dari Ansar S dengan Sedih Juta Telur Rato. Ini lagu terakhir di perjumpaan kita dalam musik tradisional dan juga budaya. Setelah lagu ini akan kami hadirkan untuk Anda dinamika olahraga. Jadi banyak sekali informasi-informasi dari dunia olahraga yang akan langsung disiarkan oleh RRI Pro 3.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokru mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan asis dari August Yaldin. Pada menit ke-16, talenta muda Ken Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis.
4: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Internasional mereka yang pertama.
4: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
5: Syukur kami ucapkan kepada Allah kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman kita bisa bekerja keras.
4: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
6: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
7: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
8: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
7: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
9: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Ridho orang yang sudah bercanda.
7: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Match Day Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi.

0: pahlawan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PP PBSI, Muhammad Fadil Imran, menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
1: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PP PBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
2: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia. Mesti ada yang jadi juara di sini.
0: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: aku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Pagontaka edisi Selasa 2 Juni 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor. Frekuensi 99,9 MHz audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaida, inilah berita Pagontaka selengkapnya. Pemerintah Kota Tarakan masih menganalisa terkait dengan rencana pengelolaan lahan wisata Pantai Ratu Intan oleh pihak ketiga atau swasta. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
1: Masih ongoing proses lah itu ya, masih berjalan dan terus dilakukan serangkaian analisa juga.
2: Pemerintah Kota Tarakan masih menganalisa terkait rencana pengelolaan kawasan wisata Pantai Ratu Intan oleh pihak ketiga atau swasta. Pelaksana tugas Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud, menegaskan proses belum final dan Pemkot akan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Hingga saat ini, Pemkot Tarakan bersama DPRD dan tim teknis masih mengkaji skema kerjasama terbaik agar Pantai Ratu Intan bisa dikelola secara profesional tanpa merugikan kepentingan publik.
1: Masih ongoing proses lah itu ya, masih berjalan dan terus dilakukan serangkaian analisa juga. Ya, bersabar aja, tunggu aja, pada waktunya pasti akan kita introdusir kalau sudah ada keputusannya. Karena kalau perkembangan day to day-nya kan itu sangat dinamis ya. Melihat juga kembang-kempisnya situasi daerah kita, baik situasi politiknya maupun ya pasti soal fiskal. Fokus-fokus kita ini yang membuat kita harus juga sangat berhati-hati.
2: Jika pengelolaan akhirnya diserahkan ke pihak tiga, Ibnu Saud memiliki dua harapan utama agar wisata Pantai Ratu Intan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan daerah. Pertama, ia berharap pengelolaannya harus profesional yang tujuannya memberikan kontribusi pasti ke daerah. Selain itu, dapat meningkatkan pelayanan publik. Menanggapi harapan DPRD agar Pemkot memperbaiki terlebih dulu fasilitas yang rusak sebelum diserahkan ke pihak ketiga, Ibnu Saud setuju. Ia menyebut masukan dewan merupakan bagian integral yang harus dipertimbangkan. Meski demikian, Ibnu Saud menilai harus melihat juga kemampuan keuangan Pemkot Tarakan saat ini, apakah cukup kuat atau tidak. Ibnu Saud menekankan pentingnya Tarakan sebagai sumbu utama Kalimantan Utara. Jika Tarakan bagus, ia meyakini akan berdampak positif juga bagi Kaltara. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, kondisi pelemahan rupiah memicu kekhawatiran masyarakat Tarakan, khususnya para pelaku UMKM dan warga yang sangat bergantung pada pasokan logistik dari luar daerah.
3: Nah, sebenarnya enggak ngeri-ngeri banget sih kalau untuk di Kaltara ya, di Tarakan ya.
4: Akademisi Politeknik Bisnis Kalimantan Utara Dr. Anas Sri Ekaningsih mengungkapkan kondisi pelemahan rupiah kali ini dipicu oleh dua faktor utama. Dari sisi eksternal, kebijakan suku bunga tinggi Bank Sentral Amerika Serikat yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, serta ketegangan geopolitik yang masih berlangsung di Timur Tengah mendorong para investor menarik dananya dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sementara dari sisi internal, ketergantungan terhadap impor bahan baku seperti kedelai dan gandum turut memberikan tekanan terhadap nilai rupiah. Di Tarakan, kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah para petambak dan petani yang mengandalkan bibit serta bahan produksi dari luar daerah akibat biaya logistik yang terus meningkat seiring penguatan dolar.
3: Nah, sebenarnya nggak ngeri-ngeri banget sih kalau untuk di Kaltara ya, di Tarakan ya, karena ada sisi negatif dan positifnya, itu pasti gitu ya.
4: Ana menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying dan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok. Ia meyakini kondisi ini tidak akan berkepanjangan mengingat Tarakan dan Kalimantan Utara memiliki fondasi sumber daya alam yang kuat sebagai penopang ketahanan ekonomi daerah. Setiap jadi RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Pagontaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan. Frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor. Frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan. Official audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Transaksi sabu deal lubang kembali terungkap dan polisi mengamankan 105 paket. Laporan disampaikan oleh Chris Topanhia.
5: Yang mana saat itu menurut keterangan barang ini akan dibawa ke barang narkotika ini akan dibawa ke Samarinda oleh pelaku.
6: Polisi kembali mengungkap keberadaan lubang tersembunyi yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu di kawasan Kampung Bersinar, Sumit Pantai, Tarakan Tengah. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menyita 17,90 gram sabu yang siap diedarkan. Penggerebekan ini merupakan bagian dari operasi gabungan Satres Narkoba Polres Tarakan, Ditres Narkoba Polda Kalimantan Utara, dan Satsamapta Polres Tarakan di Jalan Cendawan RT12. Kasatres Narkoba Polres Tarakan Ibtu Hendra Trisusilo menjelaskan bahwa wilayah tersebut menjadi target operasi setelah polisi menerima laporan dari masyarakat tentang kembali maraknya peredaran narkotika di sana. Ia menyebut saat melakukan pengintaian, petugas mencurigai seorang pria berinisial J, seorang nelayan asal Berau yang disinyalir berencana membeli sabu. Ketika akan diamankan, pria tersebut sempat mencoba melarikan diri tetapi akhirnya berhasil ditangkap. Dari tangan tersangka, polisi menyita satu paket sabu seberat 0,10 gram. Kemudian hasil pengembangan lebih lanjut mengarahkan petugas ke sebuah lubang tersembunyi yang diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan dan transaksi narkoba. Di lokasi tersebut, polisi mendapati 105 paket sabu dengan berat bruto sekitar 17,80 gram, di mana paket-paket itu telah dikemas dalam beberapa ukuran dan dijual dengan harga berkisar antara Rp100.000 hingga Rp350.000.
5: Untuk tersangka di LP30, yaitu saudara N dengan DB sebanyak 48,96 gram bruto. Untuk netonya 48,76 gram. Yang mana saat itu menurut keterangan barang ini akan dibawa ke barang narkotika ini akan dibawa ke Samarinda oleh pelaku. Dia sudah melaksanakan kegiatannya ini kurang lebih 1 tahun lebih atau hampir 2 tahun. Ini saya kita TO kurang lebih 1 bulan ini.
7: Pengembangan dari dua perkara ini kan seperti apa?
5: Untuk sampai saat ini masih kita lakukan langkah pengembangan untuk selanjutnya. Perkembangan saya nanti kita sampaikan.
6: Menurut Hendra, transaksi di lokasi tersebut dilakukan tanpa tatap muka langsung. Pembelinya hanya mengetuk papan kayu dan memasukkan uang sesuai harga paket yang diinginkan. Setelah itu, tangan dari dalam akan menyerahkan paket sabu kepada pembeli. Saat membongkar lokasi transaksi tersebut, polisi menemukan sebuah ruang sempit mirip tempat persembunyian yang dilengkapi dengan senter dan persediaan makanan. Selain itu, petugas juga menemukan sebuah buku catatan yang diduga berisi daftar transaksi penjualan narkotika. Diperkirakan dari 105 paket yang ditemukan, sekitar 9 hingga 10 paket sebelumnya telah terjual. Namun ketika proses pembongkaran berlangsung, pelaku yang diduga berada di dalam lubang berhasil meloloskan diri melalui celah sempit yang sulit dijangkau petugas. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian ATR atau BPN melalui Kantor Pertanahan Kota Tarakan terus mengenjot program pendaftaran tanah sistematis yang lengkap atau PTSL dan juga menargetkan 500 bidang tanah di 5 kelurahan.
8: Kami ada di 5 kelurahan, yaitu Juwata Krikil, Karanganyar, Juwata Laut, Kampung 1 Skip, dan Kampung 4 dengan target kami 500 bidang.
9: Badan Pertanahan Nasional Kota Tarakan menargetkan 5 kelurahan yang menjadi fokus sasaran program PTSL 2026 ini meliputi Kelurahan Juwata Krikil, Karanganyar, Juwata Laut, Kampung 1 Skip, dan Kampung 4. Hingga saat ini, progres program tersebut berjalan positif. Dari target 500 bidang tanah, sekitar 280 bidang tanah sudah berhasil diproses sertifikatnya. Sementara sisanya masih dalam tahap pengumpulan berkas administrasi oleh tim adjudikasi BPN yang berkolaborasi dengan pihak kelurahan dan RT setempat.
8: Dan alhamdulillah di tahun 2026 ini di Kota Tarakan kami ada di 5 kelurahan, yaitu Juwata Krikil, Karanganyar, Juwata Laut, Kampung 1 Skip, dan Kampung 4 dengan target kami 500 bidang yang memang mungkin alhamdulillah sudah sekitar 280-an kami proses sertifikatnya dan yang lainnya untuk memenuhi target masih proses pengumpulan.
9: Eneng juga menambahkan program PTSL ini diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah dan meminimalisir sengketa, tetapi juga bisa bermanfaat bagi warga sebagai angkutan resmi untuk menambah modal usaha. Setiap dari RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, tuntas sudah berita Pagontaka siang ini kembali kami sampaikan. Berita utama diantaranya, pemerintah kota Pemkot Tarakan masih menganalisa terkait rencana pengelolaan kawasan wisata Pantai Ratu Intan oleh pihak ketiga atau swasta. Dan transaksi sabu di lubang kembali terungkap, polisi mengamankan 105 paket. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
10: Sekian berita Pagontaka.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti gila kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Bisa Prodangdut dimanapun Anda berada, kembali menjumpai ruang dengar Anda tentunya. Kali ini bersama dengan saya, Jubaida, dengan akan memberikan lagu-lagu dangdut ya di siang hari ini. Untuk Anda yang ingin merequest lagu juga boleh, silakan. Dengan bisa menelpon kami di 08215320 9845, atau juga Anda bisa langsung mengikuti live streaming kami ya melalui

Ya, mendengar sudah kami hadirkan beberapa lagu pertama tadi. Ada lagu dari Lima Bidadari, Aku Atau Dia. Ada juga lagu dengan judul SKSD, Suka Kamu, Suka Dia. Ini nyanyikan oleh Aida Saskia. Dan setelah itu juga ada lagu dari Akai featuring Camelia Malik dengan Aki Aki Alay. Dan setelah ini masih ada lagu dari Adibal Sahrul Maya, Dua Racun. Dan juga lagu-lagu yang mungkin ya bisa Anda request di siang hari ini hingga pukul 15 di sore nanti. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, bisa melalui live streaming di RRI Tarakan dan juga bisa langsung menelpon kami di nomor line telepon 0821-5320-9445. Akan kami hadirkan kembali lagu dari Adibal Sahrul dengan judul Maya.

0: Wanita Soleha.
1: Bu, Putri berangkat sekolah dulu ya.
2: Sayang bentar.
1: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
2: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
1: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
3: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: Febri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz ya. Tentunya kami masih mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami dengan merequest lagu atau mendengarkan lagu-lagu dangdut di siang hari ini, sembari ya melakukan kegiatan-kegiatan Anda yang mungkin saat ini ada yang sedang bekerja, ada yang lagi dikejar deadline ya, ada yang sedang di perjalanan, atau juga lagi makan siang di warung-warung sambil dengerin radio. Wah, enak banget sih pastinya. Anda juga bisa menikmati lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan langsung di radio dengan cara menelpon kami 08215320945. Dan saya juga pengen menyapa untuk yang lagi monitor kita melalui live streaming di RRI Tarakan. Halo semuanya, semoga senantiasa baik yang mendengarkan di radio maupun yang sedang menonton di live streaming kita bisa mendapatkan kebahagiaan di hari ini dan juga selalu sehat, senantiasa sehat pastinya. Dan juga kami sangat-sangat berterima kasih ya, dari tadi antusiasnya udah luar biasa banget nih. Sudah ada yang request lagu Trio Macan dengan judul SMS ya, ada juga lagu Lesti dengan judul Kelepas Kau dengan Ikhlas, Rana Rani Mengapa, ada juga Macica Mokhtar dengan Ilalang, dan Tuti Bibo dengan Wah Kuncar ya. Wow. Jadi bagi Anda yang masih ingin merequest lagu, boleh dengan dua cara, adalah Anda bisa langsung mengikuti live streaming kami, tapi kalau pengen yang lebih spesialnya lagi ya, boleh banget langsung nelpon ke kita di nomor 08215320945 pastinya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, langsung aja kami hadirkan ya beberapa lagu yang sudah direquest oleh para pendengar kita yang melalui live streaming di RRI Tarakan. Ada lagu dari Trio Macan dengan judul SMS.

yang selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan sore hari ini. Saya Regita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan berbagai program dan juga informasi. Di antaranya akan kami hadirkan dialog kentongan pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan dengan lintas Banjar Nusantaraya pada pukul 17, kemudian nuansa musik Islami serta pengajian Al-Quran pada sore hari nanti, dan juga tentunya warta berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Dan sejumlah informasi serta lagu-lagu pilihan tentunya telah kami siapkan untuk menemani sore hari Anda di edisi Selasa 2 Juni 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, kembali kami hadirkan lagu dari Hi-Fi dengan Jatuh Bangkit Kembali. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

Pendengar Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Nilai tukar rupiah berbalik melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Pada Senin kemarin, secara tak terduga rupiah menguat 0,43% atau 76 poin menjadi Rp17.805 per dolar Amerika Serikat. Hari ini berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka turun tajam 0,44% atau 78 poin. Nilai tukar rupiah terpantau anjlok ke level 17.883 per dolar. Analisis pasar uang dari Du Financial Futures, Lukman Leong, memperkirakan rupiah masih berisiko melemah hari ini. Risiko tersebut disebabkan dolar Amerika Serikat yang menguat merespon pernyataan Iran yang menghentikan perundingan damai dengan Amerika Serikat. Selain itu, Iran berencana untuk sepenuhnya menutup Selat Hormuz. Penguatan dolar AS juga didukung oleh data manufaktur AS yang lebih kuat dari perkiraan. Yang memperkirakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran 17.800 hingga 17.900 per dolar AS. Sementara indeks dolar AS berada di level 99,20. Analis pasar uang dari Mirai Aset Sekuritas, Jessica Tasijawa, juga menilai rupiah masih dalam tekanan dolar AS. Sepanjang bulan Mei 2026, rupiah sudah terdepresiasi sebesar 3,1%, sedangkan dolar AS sudah turun ke level 99. Sebagai respon, BI terus melakukan langkah stabilisasi melalui pasar surat berharga negara. Imbal hasil SBN tenor 2 tahun naik ke 6,7%, yield tenor 10 tahun terjaga 6,72%, sehingga kurva yield jadi semakin datar dan memperkuat pandangan kami terkait kebijakan suku bunga BI. BI kemungkinan akan mempertahankan suku bunga di level 5,25 hingga akhir 2026. Kebijakan itu untuk menjaga daya tarik yield dan mendukung aliran modal masuk. Meskipun prospek rupiah yang lebih stabil berpotensi muncul pada semester kedua tahun ini, seiring meredanya tekanan musiman, implementasi aturan baru penempatan DHISDA juga dapat memperkuat likuiditas falas domestik sehingga dapat membantu mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo. Ayo,
2: hati-hati, Bray. Ayo,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Don't tekan.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah.

0: cukup.
1: Satu lagu dari Evra dengan Dimana Kemana Pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda. Kita menunjukkan informasi berikutnya di mana anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth meminta pengelola Taman Marga Satwa Ragunan menambah jumlah petugas pengawas. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pengawasan dan menjamin keselamatan pengunjung, terutama anak-anak serta keluarga. Ia menilai kejadian terjatuhnya anak kecil ke kandang gajah perlu menjadi evaluasi serius. Menurutnya kawasan wisata dengan jumlah pengunjung tinggi membutuhkan pengawasan memadai untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Ia menegaskan kehadiran petugas aktif berpatroli memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan pengunjung. Selain melakukan pengawasan, petugas juga perlu memberikan imbauan langsung kepada masyarakat selama berada di kawasan. Menurutnya langkah preventif melalui patroli rutin dapat membantu minimalkan risiko kecelakaan di area wisata. Pengawasan aktif juga dinilai mampu mencegah pengunjung melakukan tindakan berbahaya di sekitar kandang satwa. Ia mengaku prihatin atas insiden yang menimpa seorang anak di area kandang gajah Ragunan. Kenneth menegaskan keselamatan serta kondisi kesehatan korban harus menjadi perhatian utama seluruh pihak terkait. Menurutnya kejadian tersebut tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa yang segera dilupakan setelah terjadi. Peristiwa itu harus menjadi momentum memperkuat standar keselamatan pada seluruh fasilitas publik yang ramai pengunjung. Sementara itu Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan kronologi kejadian masih belum diketahui secara pasti. Hal tersebut karena tidak terdapat laporan resmi dari petugas terkait insiden yang beredar luas. Pengelolaan menilai peristiwa tersebut diduga terjadi akibat kurangnya pengawasan dan pendampingan dari pihak orang tua. Berdasarkan video yang beredar, keluarga korban terlihat melewati batas pagar pengaman yang telah disediakan sebelumnya. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya pendengar, satu buah lagu dari El Matu dengan Menanti Sebuah Jawaban.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, gelas plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahnium yang lebih dikenal sebagai Ibu Suk kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Suk mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Ayo, hati-hati, Bray.
1: Ayo, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Terima kasih mendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti dialog kentongan yang akan dipandu oleh rekan kami Andre Rianta. Selamat mengikuti.

0: Iya, selamat sore pendengar program 1RR Tarakan di manapun Anda berada. Kita kembali berjumpa dalam program Dialog Kentongan untuk edisi kali ini Selasa 2 Juni 2026 ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti program siaran kami untuk sore hari ini. Dan tentunya pendengar, dalam Dialog Kentongan sore hari ini tema yang kami angkat adalah terinspirasi oleh alam untuk iklim untuk masa depan kita ya. Ini menjelang peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya, yang jatuh pada 5 Juni mendatang. Tinggal beberapa hari lagi, kita mau tahu juga update-nya seperti apa, karena berkaitan dengan kampanye global yang sepertinya tahun ini akan fokus terhadap bagaimana perubahan iklim terjadi ya, dengan seruan untuk mengambil tindakan segera demi menyelamatkan bumi dan mengerahkan kembali ya arah masa depan yang lebih berkelanjutan. Dan pendengar, tentunya Anda bisa mendengarkan program ini melalui program 1 RR Tarakan FM 97,9 MHz. Untuk Anda yang berada di Kabupaten Bulungan, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui FM 99,9 MHz. Dan juga kami menyapa Anda yang berada di Kabupaten Malinau, Anda bisa dengarkan melalui FM 95,3 MHz. Kami juga tidak lupa menyapa Anda dimanapun berada yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming kami di rri.co.id, serta acara ini juga disiarkan melalui YouTube channel RRI Tarakan Official. Dan pendengar, bersama kami di studio program 1 RRI Tarakan telah hadir 3 narasumber. Saya sapa terlebih dahulu, yang pertama ada Bapak Abdul Rahim, beliau merupakan dekan Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Selamat sore Pak Rahim.
1: Sore, sore.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kemudian di sebelah beliau ada Pak Ahmad Satriansyah, beliau merupakan pengendali dampak lingkungan ahli muda ya Pak ya. Iya, dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan. Ya. Selamat sore Pak Satriansyah.
2: Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah saya ini ada Pak Ahmad Asher Sharif ya. Beliau merupakan Provincial Project Implementation Unit dari M4CR ya, yaitu Mangrove for Coastal Resilience. Ya, selamat sore Pak Sharif.
3: Selamat sore.
0: Sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Ya, dan kami juga mengajak Anda pendengar untuk ikut bergabung bersama kami melalui chatting yang ada di YouTube ya. Anda bisa langsung live chat di sana, pertanyaan ataupun mungkin pengalaman Anda ya mengenai lingkungan hidup khususnya di wilayah Kalimantan Utara dan Kota Tarakan. Dan Anda juga bisa ikut melalui line telepon kami di 082153209845. Iya, saya ke Pak Sharif dulu nih terlebih dahulu. Pak Sharif, kalau berbicara mengenai Hari Lingkungan Hidup Sedunia gitu, bagaimana kondisi lingkungan kita di wilayah Kalimantan Utara khususnya mungkin di Kota Tarakan, karena fokusnya sepertinya akan mengenai iklim nih. Kita berbicara iklim gitu, karena di tahun ini sepertinya di garis besar adalah perubahan iklim yang begitu sangat cepat dan juga kita rasakan di Kota Tarakan. Iya, yeah. Silakan Pak.
3: Jadi kalau di Kota Tarakan ya, tapi kalau di kami kan sebenarnya fokusnya di Provinsi Kaltara sih. Yeah. Nah, dan khususnya untuk kami ini kan di M4CR itu fokusnya di mangrove gitu, mangrove for coastal resilience. Jadi memang kondisi mangrove di Kaltara sendiri hampir setengahnya sendiri sudah dibuka untuk tambak. Jadi memang concernnya di kami adalah untuk bagaimana kita mengubah tambak yang kurang ramah lingkungan ini menjadi lebih ramah lingkungan, menjadi ada dampak positif terhadap iklimnya. Nah, salah satu yang kita apa di program kami itu ada tambak silvofisery. Mungkin nanti dari Pak Rohim akan menambahkan juga gitu, karena kita ada pernah kerjasama juga dengan UBT gitu kan, terkait penentuan lokasi waktu itu gitu. Nah, jadi memang di kami itu arahnya concernnya karena di mangrove dan di Kaltara sendiri kebanyakan dibuka untuk tambak, maka kita mencoba untuk mengandalkan tambak yang lebih ramah lingkungan.
0: Baik, tambak ramah lingkungan nih. Ini kebetulan ada Pak Dekan Fakultas Pertanian, Pak Rahim, ini cocok gitu ya, karena memang di Kaltara kita ketahui seperti yang disampaikan Pak Sharif tadi nih, dominasi tambak cukup banyak, yang tadinya lahan mangrove dialihfungsikan jadi tambak. Nah, seperti yang disampaikan Pak Sharif tadi, upaya dari Fakultas Pertanian khususnya karena juga punya Tridharma perguruan tinggi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, apa yang sudah dilakukan akademisi-akademisi kita di UBT terkait dengan kondisi alam kita di Kaltara nih Pak?
1: Iya, terima kasih Mas Andre, berjumpa lagi.
0: Iya.
1: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi Sebelumnya juga selamat Hari Lingkungan ya, tanggal 5
0: Juni.
1: Juni. Yang saya ingat 5 Juni itu pemilih selanya USA. Sekitar 4 Juni ya. Jadi tadi diawali dengan pertanyaan bagaimana kondisi lingkungan Kota Tarakan ya. Jadi ya memang kita sudah bisa merasakan sebenarnya dampak perubahan itu ya. Mungkin sekarang agak susah ngadem di mana-mana itu. Kita harus masuk ruangan untuk ngadem. Ya kan, karena terasa lebih panas. Kemudian hujan juga yang kadang-kadang tiba-tiba. Kemudian apa lagi? Ya mungkin kalau dari sisi aspek biodiversitinya mungkin kita sudah jarang lah dengar suara tengkorak itu ya.
0: Baik.
1: Karena ini memang sudah merupakan ciri-ciri bahwa ada perubahan sungguhnya di lingkungan kita. Dulu saya belajar ekologi ya, di PB juga, di UNMUL juga. Itu diingatkan bahwa bukan hanya manusia yang tumbuh dan berkembang, tapi alam juga itu tumbuh dan berkembang. Jadi kalau manusia atau makhluk hidup itu bisa kecil, muda, tua, dan mati, alam juga demikian. Dan sepertinya alam saat ini sudah semakin tua. Ya, semakin tua. Tentu kalau orang tua ini kan ya untuk pulih dari kondisi itu tidak mudah gitu ya. Butuh effort yang cukup besar harusnya dari kita. Nah, terkait dengan kondisi di Kota Tarakan yang secara umum bisa kita katakan juga sudah tua gitu ya. Dan di mana sebagai karakteristik wilayah pulau yang tentu gangguan atau tekanan terhadap lingkungannya itu cukup besar. Ya. Mengingat kita pertumbuhan penduduk kita tinggi, baik itu yang melalui imigrasi maupun kelahiran, juga sebagai daerah lalu lintas gitu ya. Tentu perkembangan penduduk ini yang menyebabkan tekanan terhadap lingkungan itu semakin besar. Apalagi kita pulau ya. Kita ini small island ya, pulau yang kecil yang tentu butuh tempat untuk tinggal, tempat untuk beraktivitas, mencari nafkah, dan salah satunya tadi adalah sektor ekonominya di kegiatan perikanan atau tambak, di mana kita ketahui telah terjadi konversi ya yang begitu cukup luas ya, dari lahan yang dulu adalah ekosistem alam, dalam hal ini mangrove, berubah menjadi ekosistem buatan, ya ini tambak gitu ya. Nah, ini tentu juga mempengaruhi banyak hal, baik dari aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Mungkin kalau kita bicara aspek ekonomi saja, itu dulu di Tarakan ini seingat saya, termasuk mertua saya juga, dan saya juga hidup di pesisir, itu banyak nelayan tangkap yang mereka melaut mengambil ikan, kepiting, kemudian udang. Tapi sekarang itu begitu sulit, yaitu akibat adanya tentu perubahan lingkungan ya, dan salah satunya perubahan lingkungan itu adalah adanya perubahan-perubahan ekosistem ya, atau bahasa lainnya akibat adanya pencemaran gitu yang menyebabkan mungkin agak sulit mendapatkan mungkin ikan dan sebagainya, dan harus pergi jauh gitu ya, sementara itu tidak agak sulit ya mungkin nah, oleh karena itu upaya-upaya yang sudah dilakukan ya di perguruan tinggi, tentu tadi sudah Mas Arif sudah menyampaikan, kita melalui program M4CR ya, bahwa kita berusaha untuk memulihkan kembali beberapa ekosistem yang ada. Jadi atau kita kenal dengan sebagai ekologi restorasi lah, ya memulihkan kembali, walaupun tadi ya karena sudah tua ya, pemulihannya tentu butuh waktu dan cukup yang membutuhkan tenaga dan sebagainya. Jadi itu melalui penanaman mangrove ya, dengan metode silvopasture. Di mana kenapa dipilih silvopasture ini, tentu upaya untuk memperbaiki lingkungan kita tidak hanya menekankan pada aspek teknologi, tapi juga ada aspek ekologinya, sosial dan ekonomi. Nah, diharapkan nanti silvopasture ini nanti tidak hanya dari sisi ekologinya itu untung, tapi dari sisi ekonomi juga bisa berdampak pada masyarakat dan petambak itu sendiri. Nah, tentu peran dari perguruan tinggi selain tadi membantu dalam hal beberapa hal ya, terkait dengan perencanaan ya, kemudian dalam konteks pelatihan, edukasi, persuasi ke masyarakat, karena meyakinkan masyarakat pada satu teknologi itu memang tidak mudah.
0: Yeah.
1: Ya, butuh proses, butuh waktu. Tapi seiring dengan saya perhatikan MVCR ini sangat positif ya. Banyak masyarakat yang sudah mulai secara sadar ya. Jadi tentu peran perguruan tinggi melakukan edukasi dan persuasi terhadap komponen-komponen masyarakat yang dalam tanda petik ya kita ajak untuk melakukan pemulihan terhadap ekosistem yang ada di Kota Tarakan.
0: Baik, terima kasih Pak Rahim. Saya lanjut ke Pak Satri. Pak Satri, kalau melihat Kota Tarakan khususnya ya, pembangunannya kan begitu pesat nih. Tidak hanya yang dilakukan pemerintah, pihak swasta, tapi juga masyarakat yang membangun pemukiman gitu ya, yang tanpa disadari mungkin akan menggerus beberapa hutan-hutan yang tadinya bisa mungkin menjadi penyelamat untuk wilayah kita di Kota Tarakan. Ada perhatian khusus tidak Pak untuk mungkin merestorasi lagi hutan-hutan kita atau edukasi kepada masyarakat dari dinas terkait perawatan lingkungan nih khususnya?
4: Baik, mungkin saya mulai dari anu dulu ya. Terkait dengan iklim tadi ya. Iklim ini mengalami perubahan yang itu disebabkan salah satunya adalah karena pemanasan global. Nah, kalau dari pemanasan global ini sendiri, ini tidak lepas dari adalah upaya mitigasi dan adaptasi lingkungan terhadap perubahan iklim. Nah, salah satunya yang kita lakukan adalah dari mitigasi itu adalah upaya-upaya untuk mengurangi atau mencegah pemanasan global. Nah, salah satunya adalah

0: ini adalah ruang terbuka hijau. Nah, ini adalah salah satu upaya-upaya yang disebut dengan mitigasi terhadap lingkungan. Jadi mengurangi pemanasan global, yeah, atau setidaknya dengan adanya ruang terbuka hijau ataupun juga ada pohon-pohon, itu bisa mengurangi apa zat-zat yang mengakibatkan pemanasan global itu. Kemudian juga melakukan kegiatan penanaman pohon, seperti juga yang pernah kita kerjasama dengan
1: Emposia.
0: Ya, betul. Lakukan penanaman mangrove gitu. Itu salah satu juga untuk mengurangi atau mitigasi adaptasi perubahan lingkungan, perubahan iklim. Mungkin itu.
1: Baik. Iya, artinya memang ada upaya yang dilakukan untuk terutama mengedukasi masyarakat ya,
0: Pak Satri. Iya, betul. Salah satunya mengedukasi masyarakat.
1: Pak Satri, kalau untuk dari segi regulasi pemerintah Kota Tarakan sendiri dalam bentuk pengawasannya gitu. Karena kan mungkin sosialisasi sudah dilakukan, tapi kan mungkin masyarakat juga perlu tahu sebenarnya regulasi seperti apa yang dikeluarkan oleh pemerintah kita untuk larangan-larangan mungkin di melanggar di daerah-daerah yang termasuk hutan kota, hutan lindung dan lain sebagainya nih, Pak.
0: Ada juga kita saya lupa. Ada peraturan yang kita kita pakai untuk untuk sebagai pencegahan kerusakan lingkungan itu, termasuk juga merambah kawasan-kawasan hutan kota yang sudah kita tetapkan di dalam RTRW atau tata ruang. Kemudian juga kita juga sudah melakukan sosialisasi seperti melakukan melalui RT.
1: Baik.
0: Seperti yang pernah kita lakukan kemarin ya, tentang mangrove ya. Kita memanggil RT, terus juga masyarakat yang terkait. Misalkan kalau kita misalnya sosialisasi tentang hutan mangrove, maka kita mensosialisasikan ke beberapa RT yang memiliki kawasan mangrove atau pantai gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang misalkan kawasan yang rawan akan karhutlah, nah itu kita sosialisasi ke beberapa RT atau kelurahan yang terkait dengan kawasan yang mudah terbakar di kawasan karhutla tersebut, misalkan di daerah berbatasan dengan hutan lindung ataupun dengan hutan kota. Mungkin.
1: Baik, iya, kita jadi penasaran juga nih, berapa sudah persentase wilayah hutan kita termasuk di Kota Tarakan ya terkait dengan dari 100% misalnya sekarang gambarnya berapa. Tapi ditahan dulu pendengar, kita akan jeda sejenak untuk menyaksikan pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di program Dialog Kentongan.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
2: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sama-sama.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info Lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tarakan. Dan kita beralih ke komentar YouTube dulu ya. Ada beberapa komentar yang sudah masuk dari akun @kamarulojamal. PR kita bersama, saya kira dunia semakin tua, hutan semakin gundul ya. Sampah merajalela, kita lupa di bumi hanya numpang dikubur katanya. Oke, ya ini teguran nih untuk kita semua ya. Kemudian ada dari akun @edi077, bagaimana fenomena paparan mikroplastik di ekosistem sekitar Tarakan termasuk di produk perikanan yang biasa dikonsumsi warga ya. Lanjut lagi ada sambungan dari @kamarulojamal nih ya, terlalu banyak oknum yang senang merusak sadar atau tidak. Oke, kemudian dari @ical ya, kentongan perlu siaran langsung di tambak atau hutan mangrove kita biar lebih terasa alamnya. Boleh ya, nanti kita anggarkan kapan-kapan jalan-jalan ke tambak ya. Bisa ya Mas Anas bawa komputernya ke sana ya. Oke, bisa katanya. Oke, ada yang menarik tadi terkait dengan mikroplastik ya. Nah, ini mungkin Pak Rahim boleh jelaskan kepada masyarakat kita, pendengar kita, kaitannya dengan paparan mikroplastik nih. Apakah ada kajian khusus untuk kita di Kota Tarakan, Pak, atau mungkin secara nasional sudah menjadi perhatian juga nih terkait dengan mikroplastik, karena jujur kita kan konsumsi ikannya di Kalimantan Utara ini cukup tinggi, gitu, Pak.
3: Ya, jadi kira-kira beberapa tahun lalu memang isu mikroplastik ini mencuat ya secara nasional, mengingat kita ada negara kepulauan dan ada beberapa kebiasaan dari masyarakat kita yang membuang sampah itu ke laut. Benar. Nah, salah satu sampah yang dibuang itu ya berbahan baku plastik itu, dan ukuran mikroplastik kan di bawah 5 mili lah, 5 milimeter. Nah, tentu kita pahami semua rantainya nanti kan tentu akan dikonsumsi oleh biota laut, kemudian nanti biota laut itu akan masuk ke apa, sampai ke kita gitu ya. Memang sehingga saya dulu ada satu dari Fakultas Perikanan, Mas Dimas kalau tidak salah, itu pernah melakukan kajian, atau Pak Ratno ya, sekarang beliau sekretaris LPPM, itu melakukan kajian terkait dengan mikroplastik tersebut. Nah, saya belum baca paper atau hasil penelitian beliau, tetapi yang jelas potensi akan bahaya mikroplastik di Kota Tarakan ini cukup besar sebagai daerah pulau ya, yang tentu limbah plastik itu juga ya sebenarnya kasat mata kita lihat ya di mana-mana. Oleh karena itu memang ini perlu langkah-langkah yang diambil cepat yang untuk melakukan upaya-upaya pencegahan atau mitigasi, dan sebenarnya sudah sering dilakukan ya. Kita sering mendengar ada pengumpulan sampah di daerah-daerah pesisir ya, itu sampah plastik khususnya, itu sebenarnya dalam rangka untuk mengurangi dampak dari mikroplastik tersebut. Mungkin itu Mas.
2: Baik, saya ke Pak Satri nih, karena tertarik dengan mikroplastik yang disampaikan oleh pendengar kita. Kita jadi agak bergeser ke pesisir ya Pak Satri ya. Mungkin sudah bukan rahasia umum lagi kalau di masyarakat Kota Tarakan

0: kan kalau memang ke daerah pesisir ya inilah fenomena yang kita lihat gitu. Yeah. Upaya apa yang mungkin dilakukan dinas nih Pak untuk antisipasi, bukan antisipasi lagi sih sebenarnya, untuk mengurangi, mengedukasi masyarakat mungkin, karena sepertinya kalau diedukasi masyarakat juga tetap melakukan gitu, karena ya itu dulu kita sempat bicara juga ada tong sampah terbesar di dunia ya, dari jendela langsung dilempar. Ini gimana Pak Satri, khusus untuk Kota Tarakan nih yang lagi-lagi belum terpecahkan masalah sampah plastik kita di daerah pesisir.
1: Ya baik, kalau lihat dari fenomena apa plastik yang ada di pantai itu ya, salah satu penyebabnya itu adalah bekas-bekas ini ya, botol plastik itu yang digunakan untuk pelampung ya. Hmm. Nah, itu begitu sudah tidak dipakai lagi langsung ditaruh begitu saja, tidak dikumpul ataupun dia sudah kita pernah edukasi untuk masyarakat untuk dikumpulkan, mungkin apa ya, terlupakan atau gimana ya, untuk apa ini masalah pengumpulan tersebut. Hmm. Entah seperti apa kelanjutannya, tetapi sudah berapa kali kita lakukan edukasi, salah satunya adalah kegiatan bersih pantai. Hmm. Nah itu adalah sebenarnya adalah salah satu kegiatan yang kita lakukan untuk masyarakat supaya mereka paham ataupun sadar bahwa plastik ini selain merusak lingkungan juga secara apa estetika tuh tidak jadi apa pantai itu tidak indah lagi gitu. Hmm. Karena banyaknya sampah plastik. Selain itu juga kita sudah berusaha untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Itu sudah ada peraturannya. Hmm. Cuma sehingga saat ini saya belum tahu apakah itu sudah berjalan atau belum, penggunaan plastik aturan untuk tidak menjual dengan kantong plastik.
0: Baik.
1: Mungkin itu selesai.
0: Baik. Iya. Baik, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Iya. Baik, saya ke Pak Sarif. Pak Sarif, kalau berbicara idealnya di wilayah Kalimantan Utara gitu, mungkin dari 100% berapa persen kita butuhkan mangrove sehingga khusus wilayah Kaltara ini bisa menyumbangkan oksigen yang sehat untuk dunia?
2: Idealnya ya, iya. Jadi kalau bicara ideal pasti kalau dari kami ya, dari sisi kehutanan. Hmm. Ya maunya 100% gitu kan, maunya. Hmm. Cuman pada kenyataannya tidak mungkin seperti itu. Yang bisa 100% hanya ada di hutan lindung mungkin ya. Hmm. Di hutan lindung kita harapannya tetap 100% adalah hutan mangrove seperti itu. Cuma kalau di hutan produksi ataupun di APL itu ya minimal 60-70% itu masih hutan idealnya. Hmm. Jadi yang digunakan untuk ekonomi hanya sekitar 30% saja gitu.
0: Baik, untuk yang tercatat di wilayah Kalimantan Utara ini. Hmm. Berapa titik lagi yang perlu diperbaiki kondisi hutan mangrove-nya?
2: Kalau bicara titik mungkin Pak Rohim sendiri kemarin pas melihat kelihatan banget ini kan, karena memang 50% Mas, 50% mangrove kita cukup dibuka banyak untuk tambak seperti itu. Jadi kalau untuk titik ya pasti masih banyak, dan 50% ini mungkin kalau di angka absolutnya ada sekitar 150 ribu hektar.
0: Baik.
2: Nah, kita cuman baru kemarin 2024 baru 6 ribuan hektar gitu. Dibandingkan 150 ribu ini masih kecil sekali.
0: Baik, PR-nya masih banyak ya, di Kaltara. Pak Rahim, ini apakah ada misi khusus untuk teman-teman mahasiswa mengedukasi ke masyarakat khususnya petambak-petambak gitu ya, petani tambak yang harus nih karena sudah buka lahan ya udah ayo sama-sama perbaiki juga buminya gitu. Jangan sampai usahanya jalan tapi kita lupa bahwa bumi ini juga perlu perhatian gitu.
3: Ya, jadi memang ini sesuatu yang tidak mudah juga Mas ya. Karena ini kan menyangkut juga hajat ya, orang banyak juga. Hmm. Ya, ada aspek ekonomi di sana ya. Tempat mereka mencari nafkah gitu ya.
0: Yeah.
3: Kita juga nggak bisa, kan negara kita kan negara demokrasi. Sebenarnya kalau kita mau sistem otoriter, ya cek aja tambak yang tidak masuk dalam wilayah APL, sita negara, kan selesai itu urusannya. Kemudian yang masuk dalam APL, kalau dia tidak menggunakan sistem yang diinginkan pemerintah, tutup tambaknya. Hmm. Kan gitu. Jadi kalau mau pakai sistem
0: sesuai aturan juga
3: demokrasi terpimpin ya. Ya. Ya cuman kan kita kan negara demokrasi ya. Segala sesuatu itu memang harus didiskusikan. Hmm. Memang benar bahwa keterlanjuran itu ya enggak bisa dibiarkan terlanjur gitu ya. Tapi dalam proses

0: melakukan, makanya kan kami, saya tadi menyebutnya bukan hanya edukasi tapi ada persuasi ya, terhadap masyarakat bahwa dalam hal ini kan oke, aspek ekologinya, tapi kita perlu juga aspek sosial ekonominya. Saya pernah bilang dengan Mas Syarif dulu, ini sebenarnya nih kalau yang 16.000 itu memang yang sekarang 14.000 ini memang bisa terbukti bahwa dengan teknologi silvopasture itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat bertambah, itu tanpa program InfoShare juga akan jalan. Karena kan itu sudah hukum ekonomi. Ya, kalau ini bagus hasilnya dan apa memenuhi aspek tadi sosial dan ekonomi masyarakat, pasti masyarakat akan berlomba-lomba menerapkan teknologi yang ramah lingkungan tersebut. Jadi memang proses ini yang kita harus, terus terang kami juga tantangan bagi kampus ini. Kampus ini kan sering berslogan apa develop apa sustainable agriculture, pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan. Tapi ya oke, dari sisi teknologi ada, tapi apakah itu bisa menyentuh ya masyarakat tadi secara langsung ya gitu. Nah, ini yang memang kita usahakan terus sama Pak Syarif ini ya. Memang dampak MPCR ini memang baru terasa memang di awal ya, kelihatan yang baik petaninya, keterlibatan dari proses yang lainnya ya, petani, kemudian kelompok tani dalam hal penyedia bibit gitu Mas. Mas Arif ya. Itu memang secara ekonomi sudah terlihat dampaknya lah, istilahnya ekonominya. Tapi nanti kita belum masing-masing melihat ini. Walaupun ada sih ya, hasil-hasil penelitian, ada hasil-hasil riset yang menyatakan silvopasture itu memang punya prospek untuk meningkatkan ekonomi petambak. Tapi kan alam ini kan berbeda-beda Mas.
1: Baik.
0: Satu dengan yang lainnya. Kan seperti kayak tubuh aja kita ini kan sama manusia tapi beda-beda. Ekosistem juga demikian. Mungkin di sana cocok, tempat kita belum tentu cocok. Katanya yang berhasil itu kan di Vietnam. Iya kan, Vietnam berhasil sekali proses recovery beberapa areal-areal lahan bekas mangrove itu. Nah, di kita agak lambat ya. Karena mungkin itu tadi sistem politiknya berbeda ya Vietnam dengan kita dari sisi itu. Kemudian juga dari sisi alam juga, itu kemarin mungkin saya sama Pak Haryanto waktu dia, beliau yang pernah ke Vietnam sana juga menjelaskan, mungkin secara alam juga mungkin ada perbedaan, ada karakteristik yang berbeda. Nah, tentu ini tantangan juga buat kami ya, bagaimana ada teknologi yang ramah lingkungan, yang kan keberlanjutan ini, kalau mau berlanjut ini pastikan bahwa masyarakat bisa merasakan dampaknya. Kalau tidak, pasti tidak akan berlanjut. Itu sudah teorinya lah. Jadi ada aspek ekologi, ya ada istilahnya environmentally, ya kan. Kemudian durability, satu profitability. Kalau nggak ada profitnya,
1: masyarakat pasti tidak mau.
0: Pasti tinggal. Sama sampah tadi kan, kalau mikroplastik itu kita fokus bagaimana pemanfaatan sampah plastik tadi untuk punya nilai ekonomis. Mungkin orang berlomba-lomba, plastik gak akan jadi masalah. Pasti orang mengungut plastik. Gak perlu dikasih, orang datang sendiri ngambil plastik itu. Bahkan kalau perlu ada bank sampah seperti yang dulu kita cita-citakan, itu kan akan jalan. Tapi kan ya kita daur ulangnya kan juga gak jalan gitu ya. Banyak hal yang gak, banyak yang gak, ya tidak sesuai dengan skenario lah. Tapi memang itu wajar aja. Itu wajar kan, karena kan beda-beda lah kondisi suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Mungkin itu kali
1: baik,
0: Mas.
1: Ya, baik. Kali. Iya. Mas Arsa, ini PR kita jadi banyak juga ya. Belum lagi mungkin hutan-hutan kota yang terbakar gitu ya. Entah itu fenomena alam atau fenomena buatan yang kita tidak tahu. Untuk di Kota Tarakan sendiri, mungkin ini juga sekaligus menginformasikan dan mengedukasi masyarakat gitu ya, supaya tidak menyentuh titik-titik itu. Kalau hutan-hutan kota, hutan lindung yang teritori wilayah Kota Tarakan itu sebenarnya di mana saja dan luasannya seberapa saat ini, Pak? Sebagai update kepada masyarakat.
2: Baik, berdasarkan apa yang kemarin pernah kita bicarakan ya sama Pak Bono kemarin ya. Kalau hutan kota sendiri, hutan lindung sendiri kan itu berada di daerah tengah pulau sendiri-sendiri, yang luasnya ya kalau lihat dari data RTRW itu adalah 46,82% dari total luas wilayah Kota Tarakan. Jadi sekitar 7.067 hektar luas hutan lindung itu. Kemudian kalau mangrove itu sekitar 4,48% ya dari yang ada di wilayah pesisir. Nah sementara kalau hutan kota atau kami sebut juga dengan yang disebut rimba kota ya, istilahnya sekarang tuh rimba kota itu ada beberapa belum ada ya datanya ini belum lengkap itu. Tapi yang jelas ada beberapa yang sudah kita kelola. Contohnya kayak seperti di rimba kota di Sawalunto, itu salah satu yang sudah kita kelola. Kemudian juga di Sungai Batu Mapan di daerah Pantai Amal ya, itu ada salah satu yang kita kelola. Kemudian juga yang terakhir kemarin yang juga kita sempat tanam bersama Kodim kemarin, rimba kota yang berada di perumahan PNS Juwata Permai. Nah itu ada beberapa, saya lupa berapa luasnya itu juga sudah kita lakukan penanaman. Jadi fungsinya dari rimba kota ini salah satunya adalah untuk menambah pengurangan emisi lah istilahnya itu ya, mengurangi dampak dari pemanasan global. Juga untuk tempat wisata, jadi ada beberapa yang seperti Sawalunto itu juga kita jadikan jogging track lah istilahnya itu, cuma agak susah karena dia turun naik gunung ya, jadi secara safety-nya agak kurang gitu. Yeah. Tapi sebenarnya tujuan kita di situ adalah untuk mengedukasi masyarakat bahwa inilah manfaat dari rimba kota selain hanya untuk menambah estetika kota, juga untuk tempat wisata dan juga tempat wisata lah istilahnya, wisata lokal gitu.
1: Ada rambu-rambu yang sudah dipasang Pak di hutan-hutan kota kita ini untuk himbauan pada masyarakat?
2: Untuk rimba kota belum ada sih ya.
1: Belum ada.
2: Mungkin nanti kedepannya bisa dijadi masukan untuk ini berbahaya atau ini tidak berbahaya.
1: Gitu. Baik, mungkin ini bisa jadi salah satu alasan masyarakat bebas mau mengambil pohon juga karena tidak ada rambu-rambu larangannya.
2: Oh, ya. Kalau yang itu juga ada beberapa larang-larang di daerah rimba kota yang sudah kita pasang pelang-pelang untuk dilarang melakukan kegiatan merusak. Dan kita sebutkan juga situ perdanya juga. Baik. Ada.
1: Mungkin itu. Baik, Pak Rahim, kalau untuk iklim ini seberapa besar dampaknya terhadap produktivitas pertanian kita, Pak?
0: Ya, jelas kan iklim ini tentu mempengaruhi ya, salah satu faktor pembatas dalam produktivitas pertanian. Saat ini kan tadi saya sebagai contohkan curah hujan yang hujan yang ekstrim, kadang-kadang juga tidak tentu. Nah ini tentu secara langsung kan berdampak pada produktivitas tanaman itu sendiri, karena bagaimanapun tanaman ada yang butuh air pada waktu tertentu, tapi ada yang pada satu waktu tertentu dia tidak butuh air. Nah sehingga iklim ini memang bisa dikatakan faktor yang menentukan. Walaupun di pertanian sendiri selama ini selalu berusaha untuk melakukan rekayasa ya, baik itu rekayasa genetik ya, menghasilkan varietas-varietas yang tahan terhadap kondisi atau cekaman-cekaman lingkungan yang tinggi, juga melakukan pengelolaan lingkungan ya, pengelolaan habitat atau manajemen habitat manajemen ya, lingkungan itu untuk mengatasi permasalahan iklim. Jadi ada yang namanya tata kelola iklim mikro ya di tingkat produktivitas tersebut. Kalau ditanya persentasenya memang kita kita agak sulit mengukur ya, karena kan itu kan kompleks ya. Tapi ya mungkin ada 10-30% itu dipengaruhi oleh faktor iklim mikro. Ya, karena kan iklim mikro nanti bisa mempengaruhi tanah, bisa mempengaruhi tingkat populasi hama nanti bisa meningkat, bisa mempengaruhi ketersediaan air di tanah, bisa mempengaruhi keseluruhannya itu kan akan mempengaruhi menjadi satu kesatuan. Ya, sehingga memang ini memang juga perlu dimitigasi ya. Tadi dengan apa upaya-upaya rekayasa-rekayasa teknologi baik dari sisi apa tanaman yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan maupun pengelolaan lingkungan pertanian yang lebih disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada pada saat ini.
1: Baik. Pak Rahim, dengan kondisi iklim kita yang sudah tidak menentu gitu ya, bahkan terkadang kita lihat perakiraan ya sangat berbeda gitu. Berbeda. Apa yang mungkin bisa dilakukan masyarakat khususnya yang melakukan aktivitas bertani ya? Karena pertanian ini salah satu yang menopang masa depan nih, Pak. Sesuai dengan tema kita hari ini, jangan sampai karena perubahan iklim yang begitu ekstrim, pertanian, industri pertanian kita malah jadi kacau. Apa yang harus dilakukan para pelaku pertanian nih, Pak, di saat iklim seperti saat ini?
0: Iya. Jadi apa ini kan temanya tadi menarik ya. Saya juga mau datang tuh kan judulnya apa tadi, terinspirasi oleh alam.
1: Iya.
0: Iklim dan iklim untuk masa
1: dan
0: depan.
1: Untuk masa depan. Nah,
0: kita kembali itu ya. Jadi memang banyak yang bisa kita, sebenarnya alam banyak memberikan pelajaran bagi kita ya. Termasuk di bidang pertanian, lingkungan, perikanan dan sebagainya. Nah, tentu saya pernah belajar di Jepang ya. Di Jepang itu petani-petaninya itu mencatat segala aktivitas harian yang mereka lakukan ya. Nah, sehingga itu dijadikannya dasar dalam melakukan usaha budidaya tanaman mereka. Jadi mereka tidak mengambil satu pengetahuan itu dari luar, tapi bagaimana pengetahuan itu dibangun dari ekosistem itu sendiri. Jadi misalkan kapan ini akan terjadi hujan, kapan ini akan terjadi kita kering, yang paling tahu adalah petani itu sendiri. Kapan terjadi ledakan populasi, karena mereka selalu mencatat. Jadi budaya mencatat itu sebenarnya salah satu budaya yang harus kita galakkan di juga di mungkin di sektor pertanian ya, agar kita bisa mengantisipasi perubahan-perubahan iklim yang begitu cepat. Nah, di kita juga saya amati beberapa petani juga sudah melakukan itu ya. Sebagai contoh misalkan di bidang proteksi tanaman itu ada petani kita yang pernah bilang, Pak, kalau hujannya sudah sering seperti ini, kemudian ada gejala warna putih di daun ini, kami harus segera melakukan aplikasi fungisida. Karena kalau tidak nanti ini pasti tanaman kami mati semua. Ini indigenous knowledge atau pengetahuan lokal spesifik petani yang harus terus dikembangkan oleh tingkat petani tadi untuk bisa terus bertahan dari masa depan, karena sekali lagi kan alam itu kan terus berkembang, Mas. Ya, saya bilang tadi kan alam itu tumbuh, berkembang, dan pada suatu saat nanti akan musnah, kan mati seperti manusia ya, agak hancur. Nah, begitu juga ekosistem kita. Oleh karena itu kita perlu terus memantau ya, memantau ekosistem kita ini, dan pengalaman dari musim yang kemarin akan menjadi pelajaran bagi musim yang berikutnya. Sehingga kita, istilahnya itu kalau di pertanian itu tidak ada istilah resep yang satu untuk semua. Nah, mungkin kalau di kedokteran ada kan obat satu untuk semua nih. Tapi kalau di pertanian itu tidak
1: bisa diterapkan.
0: Ya, tidak bisa diterapkan hal seperti itu. Dia petani harus bisa membangun pengetahuan lokal mereka agar bisa melakukan langkah-langkah antisipasi dalam upaya meningkatkan produktivitas mereka dan mencegah mungkin pengaruh dari perubahan iklim ini.
1: Baik. Iya, kita sudah masuk di segmen akhir. Saya langsung ke Pak Sharif. Kalau memproyeksikan wilayah Kalimantan Utara supaya mungkin nanti akan ideal, apa saja yang mungkin masyarakat kita perlu lakukan saat ini untuk merestorasi keadaan alam kita? Sekaligus mungkin closing statement Pak Sharif, silakan.
3: Kalau untuk proyeksi ke depan gitu ya, masyarakat, terutama peran masyarakat gitu. Jadi di sini memang tadi tekanan terbesar dari ekosistem kita itu ada pada di profitnya, di ekonomi bahasanya gitu. Jadi memang untuk peran masyarakat sendiri boleh kita mencari uang, mencari nafkah seperti itu. Cuman kita harus memperhatikan juga kondisi lingkungan. Dan sekarang sudah banyak-banyak metode pertanian, perikanan ataupun kegiatan ekonomi lain yang sudah ada versi ramah lingkungannya. Nah, itu yang perlu kita pelajari, bagaimana kita tetap bisa mencari nafkah tapi tanpa merusak lingkungan. Nah, kalau di kami salah satunya itu kita mencoba, ini masih mencoba memang, yeah. Tadi kan katanya Pak Rohim, untuk silvo fishery sendiri belum terbukti berhasil bahasanya untuk di Kaltara, karena memang di Vietnam berhasil, tapi ternyata metode budidayanya agak berbeda. Di Vietnam itu lebih intensif, sedangkan di sini belum intensif atau bahkan full ekstensif gitu. Jadi benar-benar diserahkan kepada alam gitu kan. Nah, kita sedang cari-cari lagi caranya supaya bagaimana tetap kita bisa berusaha tanpa terlalu merusak lingkungan, seperti itu sih. Jadi peran masyarakat yaitu tadi, kita boleh mencari nafkah tapi jangan sampai dalam hal mencari nafkah ini kita merusak lingkungan gitu.
1: Baik, terus, terima kasih Pak Sarif. Saya ke Pak Satri mungkin sebagai closing statement, langkah-langkah jangka panjang yang akan dilakukan mungkin dari dinas terkait untuk memperbaiki alam kita khususnya di Kota Tarakan, Pak, sekaligus closing statement dan himbauan kepada masyarakat, silakan.
4: Nah, jadi saya sebenarnya tertarik dengan apa kearifan lokal yang ada di Tarakan ini, salah satunya adalah sistem apa kelong ya, kelong ikan itu. Nah, kelong ikan ini adalah sebenarnya kearifan lokal masyarakat yang ada di Tarakan ini, bagaimana cara menangkap ikan itu dengan membuat jaring yang ada di daerah sekitar air masuk sungai ya, sungai di mangrove itu. Nah, kalau ini mangrove-nya rusak, otomatis saya kira tidak ada manfaatnya kelong tersebut. Nah, jadi ini sebagai apa ya, sebagai indikator dari apakah mangrove itu bagus atau tidaknya itu dari penghasilan yang ada di kelong tersebut. Nah, ini menjadi apa ya, kearifan lokal yang baik sekali sebagai untuk masyarakat menjaga mangrove. Jadi tidak ada mangrove maka tidak ada ikan yang ada di situ. Jadi marilah kepada masyarakat untuk terus menjaga mangrove kita. Jadi bila itu dia rusak ya mungkin kita perbaikin, yeah. Di mana kawasan-kawasan yang memang bisa dilakukan penanaman. Jadi kapan lagi kita lakukan, mulai sekarang. Jangan ditunda lagi, mungkin itu.
1: Baik, terima kasih Pak Satri, ya. Terakhir Pak Rahim, sebagai closing statement, apa yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat kita di Kaltara dan Tarakan khususnya nih Pak, terkait dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup, supaya kita juga lebih sadar lagi bahwa pentingnya menjaga lingkungan hidup kita di bumi ini.
0: Silakan. Ya, yang pertama-tama manusia itu atau kita semua ini bagian daripada lingkungan, itu dua harus dipahami. Iya kan. Kalau lingkungannya rusak, manusianya juga ikut rusak. Kalau lingkungan terganggu, nanti manusianya juga terganggu. Artinya kita bagian daripada
1: ekosistemnya itu.
0: Ekosistem itu atau lingkungan itu. Kemudian kita mengenal prinsip lebih bagus apa? Mencegah daripada mengobati. Maka upaya pelestarian lingkungan yang saat ini masih ada ini memang perlu kita pertahankan. Artinya yang sudah rusak kita pulihkan secara bertahap, sedangkan yang masih ada itu kita jaga, kita lestarikan. Walaupun saya yakin memang satu saat ini bumi ini memang rusak, yeah. Akan terus rusak, itu sudah sunatullah itu pasti, yeah. Tapi paling tidak kita memperlambat kerusakan itu, memperlambat kerusakan itu dan berupaya memulihkan yang rusak itu agar tidak cepat menuju kepada suatu yang namanya bencana ya. Karena tentu tadi di tema ini terakhir itu kan masa depan, yeah. Bahwa kita hidup bukan untuk kita saja dan bukan untuk sekarang saja, cuman juga untuk masa depan manusia selanjutnya. Mungkin itu yang perlu kita pahami dan ya kita jadikan pedoman lah, yeah. Dalam melihat lingkungan tadi, sehingga keserakahan tadi yang sampaikan, kemudian ketidakpedulian dan hal-hal lain terhadap lingkungan itu, kita bisa kembali sadar gitu ya, bahwa kita ini bagian daripada lingkungan hidup itu sendiri.
1: Baik, terima kasih Pak Abdul Rahim, Dekan Fakultas Pertanian UBT, Pak Satriansyah dari Dinas Lingkungan Hidup, Pak Syarif juga dari M4CR ya. Dan juga tentunya seluruh pendengar yang sudah memberikan perhatiannya melalui komentar-komentar di YouTube channel, ya kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda dimanapun Anda berada. Ya, perbincangan kita di kesempatan sore hari ini tentunya penting ya untuk membuka wawasan kita bahwa benar tidak hanya untuk mencari ekonominya saja gitu ya dari bumi kita, tapi kita juga harus memberikan manfaat kepada bumi supaya manfaat yang diberikan bumi juga banyak ke kita. Oke, mengakhiri program Kentongan sore hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Rianta pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami ajakkan untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya.
1: Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan kami siapkan untuk Anda sore hari ini bersama saya Junior, dan inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa dari Samarinda, sore hari ini ada rekan saya Dita. Selamat sore Dita, apa kabar?
1: Selamat sore Niar, kabar kami alhamdulillah di sini baik-baik saja. Dan cuaca di Samarinda sore hari ini cerah tanpa hujan ya, karena tadi siang juga panas luar biasa. Bagaimana dengan Anda di Banjarmasin?
0: Sama ya, Banjarmasin cerah ceria Dita, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik Dita, informasi apa yang akan disampaikan sore hari ini?
1: Baik Niar, informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Wali Kota Balikpapan yang menghimbau generasi muda agar lebih bijak dalam bermedia sosial.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud menghimbau generasi muda agar lebih bijak dalam bermedia sosial dan juga menjadikan ruang digital sebagai wadah untuk menyebarkan pesan positif serta persatuan, bukan untuk memecah belah. Selengkapnya disampaikan Afriani.
2: Kurangnya sekali ajeng perubahan dan ganda terdepan dalam menjaga Pancasila.
3: Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila. Beliau menginginkan anak muda agar lebih cerdas memilih konten di era teknologi yang pesat, serta mengaktualisasikan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Harapan senada juga disampaikan oleh perwakilan pelajar Kota Balikpapan Alif Satya Mardika. Pelajar SMA Negeri 5 Balikpapan ini menekankan pentingnya jiwa nasionalisme yang tinggi di tengah tantangan sikap acuh tak acuh terhadap hari bersejarah.
4: Kita ini sebagai pemuda ya mempunyai jiwa kesatuan yang tinggi, nasionalisme yang tinggi terhadap Pancasila. Jadi kan di zaman sekarang tuh rata-rata pemuda pada acuh tak acuh tuh terhadap pada hari lahir Pancasila. Nah, justru kita, terutama kami yang ada di sini, itu sebagai generasi penerus bangsa harus bisa mendasari atau juga memaknai apa itu hari lahir Pancasila. Tidak hanya sebagai pelaksanaan upacara saja, tapi kita juga harus tahu isi-isinya untuk kedepannya itu sebagai apa. Generasi sekarang ini harus tetap maju, berpikir positif, kreatif, dan juga pantang menyerah dalam hal apapun. Karena di era sekarang tentunya kita para pemuda ya, kitalah pemimpin generasi bangsa pada tahun 2045 nanti.
3: Alif turut berpesan agar pemuda terus bekerja keras karena tahun 2045 akan menjadi momen emas kesiapan pemuda memimpin bangsa. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Ya, pendengar pemirsa, demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembalikan kepada Anda, Niar, di Banjarmasin.
0: Terima kasih Dita dari Kalimantan Timur, Samarinda. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menuju Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Saudara, dari Tarakan, Kalimantan Utara, kami sudah bersama dengan Regita Bayu di sana. Bayu, bagaimana kabarnya?
1: Baik, untuk sore hari ini Tarakan alhamdulillah baik dan juga cuaca cukup cerah, Niar.
0: Sama dengan Banjarmasin ya?
1: Iya, siap.
0: Baik, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Dari Tarakan sore hari ini ada informasi mengenai rupiah melemah. Akademisi Kaltara, warga Tarakan tidak perlu panik berlebihan, Niar.
0: Pasti dong, jangan panik ya. Silahkan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kondisi pelemahan rupiah memicu kekhawatiran masyarakat Tarakan, khususnya para pelaku UMKM dan warga yang sangat bergantung pada pasokan logistik dari luar daerah.
2: Nah, sebenarnya enggak ngeri-ngeri banget sih kalau untuk di Kaltara ya, di Tarakan ya.
3: Akademisi Politeknik Bisnis Kalimantan Utara Dr. Ana Sri Ekaningsih mengungkapkan kondisi pelemahan rupiah kali ini dipicu oleh dua faktor utama. Dari sisi eksternal, kebijakan suku bunga tinggi Bank Sentral Amerika Serikat yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, serta ketegangan geopolitik yang masih berlangsung di Timur Tengah mendorong para investor menarik dananya dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sementara dari sisi internal, ketergantungan terhadap impor bahan baku seperti kedelai dan gandum turut memberikan tekanan terhadap nilai rupiah. Di Tarakan, kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah para petambak dan petani yang mengandalkan bibit serta bahan produksi dari luar daerah akibat biaya logistik yang terus meningkat seiring penguatan dolar.
2: Nah, sebenarnya nggak ngeri-ngeri banget sih kalau untuk di Kaltara ya, di Tarakan ya, karena ada sisi negatif dan positifnya, itu pasti gitu ya.
3: Ana menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying dan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok. Ia meyakini kondisi ini tidak akan berkepanjangan mengingat Tarakan dan Kalimantan Utara memiliki fondasi sumber daya alam yang kuat sebagai penopang ketahanan ekonomi daerah. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Pagutaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Niar, di RRI Banjarmasin.
0: Terima kasih, Regita Bayu dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita akan ikuti informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, tren kasus campak di Kota Banjarmasin hingga saat ini menunjukkan kondisi yang masih stabil. Meski demikian, sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR tetap disiagakan guna mengantisipasi adanya potensi penularan di masyarakat. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
1: Hingga saat ini, penyebaran kasus campak di Kota Banjarmasin masih dalam kondisi stabil. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, hingga April 2026, tercatat sebanyak 34 suspek yang diperiksa. Namun dari total angka tersebut, hanya ditemukan 2 sampel positif campak, sementara 32 suspek lainnya dinyatakan negatif. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan 2 kasus ini terjadi di 2 wilayah yang berbeda, sehingga belum terjadi kejadian luar biasa atau KLB campak di Kota Banjarmasin. Meski demikian, ia memastikan seluruh fasilitas kesehatan akan terus menyiagakan sistem kewaspadaan dini dan respons atau SKDR.
2: Nah, ini salah satu sistem kewaspadaan dini yang kita lakukan untuk mencegah penularannya berkembang. Karena kalau kita sudah deteksi dini, langsung kita ambil sampel, tetap saja ketika laboratorium itu belum keluar, kita tetap melakukan isolasi, ya, dalam arti isolasi bukan COVID ya, tapi kita mencoba anak ini tidak masuk sekolah supaya tidak penularan. Meskipun laboratorium belum keluar, sudah kita lakukan hal seperti ini.
1: Upaya peningkatan sistem kewaspadaan respons dini tersebut juga terus dilakukan di tingkat puskesmas. Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Dr. Husna Farida, mengimbau masyarakat untuk terus aktif memeriksakan diri jika menemukan gejala-gejala campak.
3: Enggak, apabila ada gejala-gejala campak di anaknya, segera periksakan ke puskesmas, kemudian memperhatikan anjuran-anjuran yang disampaikan oleh petugas kesehatan, seperti kalau anaknya campak berarti isolasi dulu di rumah, jangan masuk sekolah. Kemudian ketika batuk, etika batuknya diperhatikan supaya tidak menulari yang di rumah atau kontak eratnya di rumah. Untuk campak, okay, ruam tadi, ruam kemerahan di kulit, tapi tidak semua ruam adalah campak. Jadi perlu memeriksakan diri tadi di faskes-faskes terdekat.
1: Sementara itu, di tingkat nasional, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga minggu ke-14 tahun 2026, telah dilaporkan sebanyak 16.912 kasus positif campak. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Demikian laporan dari reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Selanjutnya kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Nunukan sudah ada rekan saya Angel di sana. Selamat sore Angel, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore juga Niar. Kabar baik sore hari ini. Cuaca Nunukan sore hari ini juga sangat cerah sekali Niar.
0: Iya, sepertinya wilayah Kalimantan semuanya cerah ya Angel ya?
1: Iya nih.
0: Baik, dari Nunukan informasi apa Angel yang akan disampaikan?
1: Iya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan hari lahir Pancasila, RRI Nunukan ajak pemuda jaga falsafah bangsa.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, memperingati hari lahir Pancasila di perbatasan, Kepala RRI Nunukan ajak generasi muda jaga nilai falsafah bangsa sebagai pedoman hidup. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila di halaman kantor RRI Nunukan. Momentum peringatan di wilayah perbatasan negara menjadi pengingat pentingnya menjaga keutuhan NKRI melalui pengalaman nilai-nilai dasar negara. Seusai memimpin jalannya upacara, Kepala LPPRI Nunukan Fayakun Furu menyampaikan pesan mendalam yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda yang hidup di wilayah berada depan Indonesia. Fayakun Furu menegaskan peringatan hari lahir Pancasila setiap 1 Juni harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan. Ia mengajak seluruh warga di perbatasan untuk terus menjunjung tinggi Pancasila sebagai pondasi utama.
3: Memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2026, saya berharap kepada seluruh elemen bangsa, masyarakat tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam hidupnya. Karena Pancasila adalah pondasi kehidupan berbangsa dan tanah air.
2: Secara khusus, Fayakun Furu menaruh perhatian besar pada peran generasi muda. Di tengah derasnya arus informasi dan globalisasi, nilai-nilai Pancasila dinilai harus tertanam kuat di dalam jiwa setiap anak bangsa agar tidak mudah goyah. Pengabaian terhadap nilai-nilai ideologi negara dapat berdampak fatal bagi masa depan bangsa, termasuk munculnya potensi perpecahan. Karena Pancasila merupakan falsafah kehidupan yang wajib ditanamkan sejak dini pada setiap anak bangsa. Jika Pancasila tidak lagi ditempatkan pada posisi yang diharapkan dalam kehidupan pemuda, maka generasi muda dikhawatirkan akan tergeser pada hal-hal negatif yang dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa.
3: Kemudian kepada generasi muda, jangan sampai lupa bahwa Pancasila adalah sebuah falsafah kehidupan yang patut ditanamkan dalam jiwa setiap anak bangsa. Karena ketika nilai-nilai Pancasila tidak berada pada posisi yang diharapkan, generasi muda akan mengakibatkan disintegrasi bangsa.
2: Menutup keterangannya, Kepala RRI Nunukan kembali menekankan agar komitmen menjaga dasar negara tidak boleh luntur demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di pinggiran utara Indonesia. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Rekan Yar, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Dan mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya, kami ajak Anda menuju RRI Palangkaraya.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Cantik Palangkaraya, ada rekan saya Listia di sana. Apa kabar Listia? Cuacanya bagaimanakah di Kota Cantik?
1: Alhamdulillah, kabar kita semua di sini sehat dan cuacanya juga sangat mendukung sekali sore hari ini untuk santai-santai sambil berolahraga juga. Karena panas enggak, tapi sejuk begitu.
0: Adem gitu ya.
1: Adem.
0: Baik Listia, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Hari ini terkait upaya stabilisasi harga 1.600 ton beras SPHP yang digelontorkan rekan Yar.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri, serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar.
3: Pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR, Rawing Rambang, menilai dinamika geopolitik global turut memberikan dampak terhadap berbagai komoditas strategis termasuk beras. Konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar dunia. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat.
2: Artinya Bapak Wali Kota, Gubernur, Bupati harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar pangan, apalagi kalau kita tergantung kepada daerah lain. Nah, ini juga krusial bagi pimpinan daerah ini. Mereka harus menyadari kondisi ini, tapi tentunya juga harus dikawal betul-betul.
3: Sementara itu, Bulog Wilayah Kalimantan Tengah hingga saat ini telah menggelontorkan sekitar 1.600 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dalam upaya menjaga stabilitas harga. Pimpinan Wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut pendistribusian beras SPHP kepada masyarakat terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga berdampak positif pada stabilitas harga di pasaran. Erwin Budiana menegaskan beras SPHP didistribusikan melalui beberapa saluran penjualan seperti toko-toko mitra di pasar dan di luar pasar kooperasi hingga rumah pangan kita RPK dengan jumlah mitra SPHP se-Kalimantan Tengah mencapai 234 dari berbagai saluran penjualan.
4: Ya itu belum ditambah penyerapan, jadi kita penyerapan masih 45% ya, dari target kita 15.800 kita baru 7.000, berarti ada kemungkinan penambahan 8.000 lagi nanti sampai dengan
5: beras,
4: kita,
5: ya?
4: secara beras.
5: Pas stok yang ada ini kira-kira bertahan berapa lama, Pak?
4: Oh, sampai 1 tahun, karena kata itu setelah 18.000 itu kita kewajiban yang perlu kita salurkan sisanya hanya 9.000 lagi. Berarti kan masih ada sisa 9.000 lagi nanti. Penyaluran 9.000 itu untuk sisa penyaluran bantuan pangan dan SPHP yang ditugaskan oleh Badan Pangan Nasional.
3: Harga eceran tertinggi atau head beras SPHP di Kalimantan Tengah adalah Rp13.100 per kilogram atau Rp65.500 per kemasan 5 kilogram. Harga ini lebih murah dibanding harga beras medium umumnya yang rata-rata Rp14.324 per kilogram dan beras premium rata-rata Rp16.899 per kilogram. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Niar.
0: Terima kasih Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya hari ini Selasa 2 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuniar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Hi-Fi dengan Jatuh Bangkit Kembali baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita untuk Lintas Banjar Nusantara ya. Namun dengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Dan juga kami ingatkan kembali untuk tidak melewatkan Warta Berita siaran sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, Mario Kacang featuring Felix Cibi dengan Berjanji Setia. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Peringat Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. LPPR RI resmi menandatangani nota kesepahaman dengan GEFKRAF atau Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional di Jakarta pada Selasa 2 Juni 2006. Direktur Utama LPPR RI, Yen Rasmo, menegaskan kerjasama ini menjadi momentum menyuarakan kreativitas Nusantara melalui jaringan RRI. Menurutnya, RRI memiliki tanggung jawab mendukung visi pemerintah dalam penguatan sektor kreatif. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum GEFKRAF, Kawendra Lukistian, meregaskan pentingnya kolaborasi dengan media dalam memperluas jangkauan ekraf. Ia menyebut kerjasama dengan RRI akan membuka peluang bagi pelaku kreatif di berbagai daerah. Ia mencontohkan keterlibatan dalam event maupun program siaran sebagai narasumber. Menurutnya, sinergi ini akan memperkuat promosi dan exposure subsektor kreatif. Kawendra juga menyinggung kontribusi ekonomi kreatif yang telah mencapai lebih dari 1.500 triliun rupiah. Ia menilai angka tersebut masih bisa terus ditingkatkan melalui publikasi yang optimal. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Kemayoran Gempol, belakang Pasar Jung, Jakarta Pusat. Peristiwa tersebut menghanguskan sekitar 250 bangunan semi permanen pada Senin malam 1 Juni 2026. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Renol EP Hutagalung mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 21.10 waktu Indonesia Barat. Laporan mengenai peristiwa tersebut diterima petugas sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Yang mengatakan api diduga pertama kali muncul dari dua rumah warga di kawasan tersebut. Dalam waktu singkat, kobaran api membesar dan merembet ke bangunan lain. Kebakaran terjadi di RT 002 RW 4, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kawasan tersebut merupakan permukiman padat penduduk dengan jarak antar rumah yang berdekatan. Renol mengatakan pihaknya langsung mengerahkan ratusan personil untuk membantu penanganan kebakaran. Personil tersebut juga membantu proses evakuasi warga terdampak. Selain membantu evakuasi, polisi berkoordinasi dengan Sat Brimob Polda Metro Jaya. Koordinasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengungsi. Dapur lapangan mulai disiapkan sejak dini untuk membantu kebutuhan para pengungsi. Fasilitas tersebut disiapkan bagi warga yang terdampak kebakaran. Polisi bersama unsur terkait juga mendirikan tenda pengungsian di kawasan Kebon Kosong. Tenda tersebut digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi warga. Berdasarkan data sementara, sekitar 300 kepala keluarga terdampak kebakaran tersebut. Jumlah warga yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 500 jiwa. Kapolres mengatakan 3 warga dilaporkan mengalami luka-luka akibat kebakaran tersebut. Seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis. 2 korban bernama Puput dan Dika menjalani perawatan di Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Sementara itu korban bernama Suparno dirujuk ke RSCM Jakarta. Kapolres juga menyampaikan keterangan saksi bernama Darni selaku pengurus RW 4. Menurut saksi, api pertama kali terlihat sekitar pukul 21. Api terlihat berasal dari dua rumah warga yang berada di belakang kediamannya. Warga sempat berupaya memadamkan api menggunakan 3 alat pemadam api ringan. Namun, upaya tersebut tidak berhasil karena api cepat membesar. Kobaran api kemudian merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Rasulullah bersabda, "Bersiwak itu membersihkan mulut dan membuat Allah ridho." Siwak adalah bagian dahan, batang, atau akar pohon arak Balfadora indica. Memiliki tekstur lembut, basah, dan memiliki serat yang tidak mudah lepas. Sehingga bisa digunakan untuk membersihkan gigi, gusi, dan mulut. Serat siwak mengandung vitamin C, antiseptik, enzim pencegah plak, antibakteri, zat anti pembusukan, fluoride, klorida, potasium, tanin, dan beberapa zat penting lainnya yang berfungsi untuk menjaga kesehatan juga kebersihan gigi dan mulut. Melihat banyaknya kandungan zat yang bermanfaat pada siwak, Badan Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan siwak sebagai alat pembersih gigi alami.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

Abu Hanifah. Abu Hanifah sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih." Maka penduduk menjawabnya, "Dia adalah Abu Hanifah." Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah. Dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro. Maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz, dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun.

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya. 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Khalifah Umar dan Gubernur Homs. Saat tiba di kota Syam, Khalifah Umar bin Khattab langsung berkeliling melihat-lihat keadaan kota Syam. Tak berapa lama, ia berhenti di dekat Homs, lalu mendekati masyarakat dan meminta mereka untuk menuliskan nama-nama orang miskin yang ada di sana. Masyarakat pun segera menulis nama-nama orang miskin yang tinggal di Homs. Setelah itu, mereka menyerahkannya kepada Khalifah Umar. Yang menarik, di antara nama-nama orang miskin di catatan tersebut, ada nama Sa'id bin Amir, Gubernur Homs. Umar bertanya, "Siapakah Sa'id bin Amir?" "Gubernur kami," jawab mereka. "Gubernur kalian?" tanya Umar. "Ya." "Bagaimana bisa gubernur kalian miskin? Dikemanakan gajinya?" kata Umar dengan nada takjub. Masyarakat menjawab, "Ya Amirul Mukminin, ia tidak pernah menyimpan apapun di tangannya." Umar pun menangis mendengarnya. Kemudian ia mengambil uang sebanyak 1000 dinar, lalu memasukkannya ke dalam kantong, dan mengutus seorang kurir untuk memberikannya kepada Gubernur Homs, Sa'id bin Amir. Umar berkata, "Tolong sampaikan salamku kepadanya, dan sampaikan bahwa uang ini dikirim oleh Amirul Mukminin untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidupnya." Sang kurir pun tiba di rumah Sa'id dan menyerahkan kantong uang tersebut. Ketika membuka kantong dan mendapati banyak uang di dalamnya, Sa'id seketika berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Mendengar perkataan Sa'id, istrinya spontan bertanya, "Ada apa? Apakah Amirul Mukminin meninggal dunia?" "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Sa'id. "Apakah salah satu tanda kiamat telah terjadi?" tanya istrinya kembali. "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Sa'id. "Kalau begitu, apa sebenarnya yang terjadi?" tanya istrinya. "Dunia telah mendatangiku. Fitnah telah masuk menemuiku," kata Sa'id. "Kalau begitu, lakukan apa saja yang engkau inginkan," kata istrinya. "Apakah engkau bisa membantuku?" tanya Sa'id. "Ya," jawab istrinya pasti. Istri Sa'id mengambil selai kerudung dan memberikannya kepada Sa'id. Lalu Sa'id menggunakannya untuk membungkus uang-uang tersebut menjadi beberapa bungkus, kemudian dimasukkan ke dalam satu kantong. Selanjutnya Sa'id mengumpulkan pasukan kaum muslimin dan membariskannya, membagikan semua uang yang diberikan Khalifah Umar kepada mereka.

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada suatu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

Windy Gemari dengan Kagunganmu Pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan tentunya mengakhiri nuansa musik islami kita pada sore hari ini. Namun pendengar jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Dan kembali kami ingatkan untuk tidak melewatkan Warta Berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya ada lagu dari Rijabas dengan Cinta Sia-Sia. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih utang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Pendengar Pro 1 Tarakan kanal informasi dan inspirasi, Indonesia dan Rusia sepakat memperkuat kerjasama maritim yang menjadi hasil dari konsultasi bilateral pada Senin 1 Juni 2026 di Moskwa, Rusia. Pertemuan dipimpin penasihat Presiden sekaligus Ketua Dewan Maritim Rusia Nikolai P. Patrushev dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah Agus Harimurti Yudhoyono. Konsultasi bilateral kali ini mengenai kerjasama di bidang maritim. Demikian pernyataan resmi Kedutaan Besar Rusia di Jakarta pada Selasa 2 Juni. Kedua pihak membahas kerjasama bilateral di bidang logistik maritim, pembuatan kapal, pelatihan personil, dan studi sumber daya hayati laut. Serta meninjau proposal spesifik yang bertujuan untuk implementasi praktis dari kesepakatan yang telah dicapai. Sementara pertemuan yang juga dihadiri para perwakilan perusahaan Rusia menyatakan minat untuk mendirikan perusahaan pembuatan kapal bersama. Kemudian fasilitas produksi untuk peralatan komponen maritim di Indonesia, penekanan khusus diberikan pada penguatan kerjasama dalam desain dan konstruksi kapal dengan spesifikasi yang disesuaikan dengan kondisi perairan Indonesia. Teknologi global canggih dalam pembuatan kapal ramah lingkungan, efisiensi energi, dan penggunaan bahan bakar alternatif juga diusulkan. Sementara perusahaan perikanan Rusia menyatakan kesediaan mereka untuk berkontribusi pada pembangunan akuakultur berkelanjutan, yaitu melalui teknologi yang ramah lingkungan, peningkatan kapasitas, dan pengenalan inovasi digital ke dalam rantai pasokan. Adapun para pihak sepakat untuk membentuk kelompok kerja tetap. Kelompok kerja pertama fokus pada pembangunan kapal, modernisasi pelabuhan, dan pembangunan jalur logistik baru. Kelompok kerja kedua membahas pembangunan berkelanjutan sumber daya laut dan perikanan, serta kelompok kerja ketiga akan berkonsentrasi pada penelitian ilmiah bersama dan pelatihan personil. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Peringat Pro satu terakan kanal informasi dan inspirasi. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana Jas Fonten mencatat sejarah pada Piala Dunia tahun 1958 di Swedia. Penyerang Perancis itu membukukan 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Hingga kini catatan tersebut masih menjadi rekor turnamen. Belum ada pemain yang mampu melampaui jumlah gol Fonten dalam satu edisi. Fonten awalnya tidak memperkirakan akan mendapat banyak kesempatan bermain. Ia hanya membawa satu pasang sepatu saat berangkat ke Swedia. Sejumlah cedera pemain membuat pelatih Albert Bethux mengubah rencana. Fonten akhirnya percaya tampil pada pertandingan pertama melawan Paraguay. Masalah baru muncul menjelang laga pembuka turnamen tersebut. Salah satu sepatu yang dibawa Fonten mengalami kerusakan saat latihan. Situasi itu membuat Fonten khawatir kehilangan kesempatan bermain. Ia mengaku sangat terpukul ketika mengetahui sepatunya robek. Beruntungnya rekan timnya Stephanie Bruy memiliki ukuran kaki yang sama. Bruy kemudian meminjamkan sepatu kepada Fonten tanpa ragu. Dengan sepatu pinjaman itu, Fonten langsung mencetak hat-trick melawan Paraguay. Ia kemudian terus menambah gol sepanjang perjalanan Perancis. Fonten mencetak 2 gol melawan Yugoslavia dan Irlandia Utara. Ia juga menyumbang gol penting saat menghadapi Skotlandia dan juga Brasil. Puncaknya terjadi pada perebutan tempat ketiga melawan Jerman Barat. Fonten mencetak 4 gol dan Boles Blues meraih kemenangan. Sepanjang turnamen, Fonten mencetak rata-rata 1 gol setiap 42 menit. Rekor tersebut menjadikannya salah satu penyerang terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Yanto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Berikan Pro 1 Tarakan kanal informasi dan inspirasi. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono Caping mendorong pemerintah memikirkan nasib peternak ayam petelur, mengingat banyak peternak ayam petelur di Indonesia saat ini terancam bangkrut. Salah satunya di wilayah Magetan, Jawa Timur. Politikus PKS ini menegaskan para peternak ayam petelur harus mendapatkan kepastian harga dari pemerintah, sekaligus juga jaminan penyerapan dari program pemerintah melalui instruksi langsung. Riono pun menyoroti aksi pembagian telur sebanyak 1 ton lebih di Magetan oleh peternak telur ayam. Aksi tersebut pada kenyataannya belum mampu mengangkat kondisi harga telur di level peternak. Kemudian Riono mengungkapkan stok telur nasional saat ini dalam posisi melimpah. Pada akhir 2025 terdapat stok 6,52 juta ton dan kebutuhan nasional non-MBG 6,225 juta ton. Kemudian Riono menuturkan seharusnya harga telur bisa stabil di kisaran 24 hingga 26 ribu per kilogram di peternak. Semua itu demi terdapat margin untuk produksi kembali. Sebelumnya diberitakan hal itu bermula dari aksi demo para peternak ayam petelur di Magetan. Harga telur jatuh ke titik rugi bagi para peternak. Di kandang, telur hanya dibeli dengan harga Rp21 hingga Rp22.000 per kilogram dengan ongkos produksi kisaran Rp23.000. Maka sudah pasti peternak terancam gulung tikar. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil

tiga komposer dengan lilin-lilin kecil mendengar menemani ruang dengar Anda, dan juga menjadi lagu terakhir dalam perjumpaan kita pada tarakan sore hari ini. Mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda, dan setelah ini kami mengajak Anda untuk mengikuti warta berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Selain ini juga akan ada rekan kami Agus Maulana yang akan menjadi rekan Anda pada tarakan malam hari ini. Saya Rigi Tabai pamit, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya, Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan, sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Tetap, kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,6 16 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali masih langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jamaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jamaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemuburan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji. Sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
15: Dan mendengar dapat ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Ulil Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
17: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung, serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama, guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
18: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
17: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba, karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
20: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
19: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
20: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
21: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
20: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel. Indonesia

0: Baik, setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Fahad sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
1: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
0: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 Tarakan. Halo-halo, jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di malam hari ini ya. Malam yang cukup cerah setelah seharian ya. Malah dari dini hari tadi ya diguyur hujan ya kota Tarakan.

0: Bagaimana kota atau kabupaten lain ya di Kalimantan Utara? Semoga andai kata pun hujan ya, semoga tidak banjir dan tidak menimbulkan bencana-bencana yang merugikan ya. Dan pendengar, seperti biasa selama kurang lebih 4 jam ke depan hingga pukul 23.50 saya akan menemani Anda dengan sejumlah program reguler kami. Mulai dari sajian informasi yang baru saja Anda simak dalam warta berita yang kami siarkan dari Pro3. Kemudian sesaat lagi akan Anda ikuti mimbar agama Buddha ya, yang dibawakan oleh Rudy Pratama. Dan juga akan kami sajikan pula pendengar sajian drama radio seperti biasa di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, yang mana akan dilanjutkan dengan Ngobras, yang mana malam hari ini membawakan komunitas daerah Tidung. Dan juga pendengar, kami lanjutkan dengan sajian lagu ya dalam segmen Ruang Rindu yang malam hari ini akan bernostalgia lewat lagu-lagu mancanegara era 2000 hingga 2010. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu untuk menemani istirahat malam Anda dalam segmen Jazz Musik di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, langsung saja Anda ikuti mimbar agama Buddha yang dibawakan oleh Rudy Pratama dengan tema Memaknai Waisak dalam Kehidupan Sehari-hari.
1: Selamat malam saudara-saudari pendengar setia RRI Pro 1 Tarakan. Kita jumpa kembali di acara mimbar agama Buddha. Sebelumnya, terimalah salam dalam dhamma namo buddhaya. Para pendengar umat Buddha dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Puji syukur kita panjatkan karena pada kesempatan yang baik ini, kita kembali dapat berjumpa dalam program Mimbar Agama Buddha pada malam hari ini. Sebelum kita lanjut dalam kegiatan renungan dhamma pada malam hari ini, marilah kita terlebih dahulu mengagungkan Guru Agung Junjungan kita, Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Pendengar yang berbahagia, beberapa hari yang lalu umat Buddha di Indonesia dan di berbagai belahan dunia telah memperingati Hari Raya Trisuci Waisak yang ke-2570 Buddhis Era. Di berbagai wihara, umat Buddha berkumpul untuk melaksanakan puja bakti, meditasi, pradaksina, bahkan sebelum peringatan Trisuci Hari Waisak, sudah ada berbagai kegiatan, rentetan, rangkaian dalam rangka menyongsong Hari Raya Waisak seperti bakti sosial, donor darah, dan berbagai kegiatan kebajikan lainnya. Namun setelah perayaan Trisuci Waisak berakhir atau terlewat, ada sebuah pertanyaan penting yang patut kita renungkan bersama. Apakah makna Waisak juga turut berakhir ketika acara Waisak selesai dilaksanakannya? Nah, tema kita pada malam hari ini adalah memaknai hari Waisak dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan tadi sering muncul di benak kita sebagai umat Buddha. Apakah makna Waisak juga ikut berakhir ketika acara peringatan Waisak selesai dilaksanakan? Jawabannya tentu tidak. Justru sesungguhnya makna Hari Raya Waisak yang sejati dimulai setelah perayaannya selesai. Karena Hari Raya Waisak bukan sekedar perayaan, melainkan momentum untuk memperbaiki diri, merefleksi diri sebagai dasar untuk kita melangkah kehidupan ke depan di dalam kita melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dasar perenungan kita malam ini, marilah kita mendengar dan menyimak sabda Sang Buddha dalam Dhammapada 296 yang berbunyi, mereka yang merenungkan kebajikan luhur Sang Buddha sepanjang siang dan malam, yang senantiasa sadar adalah siswa-siswi Buddha Gotama. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita sebagai umat Buddha tentu memahami bahwasannya hari raya Waisak merupakan hari raya dalam agama Buddha dengan memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan guru agung Buddha. Yang pertama, kelahiran Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini. Yang kedua, Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi. Dan ketiga, Mahaparinibbana atau wafatnya Sang Buddha di Kusinara. Tiga peristiwa ini bukan hanya sebagai catatan sejarah. Tiga peristiwa ini adalah sumber inspirasi bagi kita umat Buddha sepanjang zaman. Kelahiran Sang Buddha mengajarkan tentang harapan. Penerangan sempurna mengajarkan tentang perjuangan yang tak pernah putus asa. Mahaparinibbana atau wafatnya Sang Buddha mengajarkan tentang ketidakkekalan. Karena itu Waisak sesungguhnya adalah momentum untuk memahami kehidupan secara lebih bijaksana. Seperti menginspirasi kita dalam berbagai peristiwa, harapan, perjuangan, dan ketidakkekalan. Pendengar RRI yang berbahagia, jauh sebelum terlahir sebagai Pangeran Siddhartha, Bodhisattva pernah terlahir sebagai seorang pertapa yang bernama Pertapa Sumedha. Pada masa itu sudah ada muncul Buddha Dipankara. Ketika Buddha Dipankara ada hadir dalam saat itu, Pertapa Sumedha pun ikut membantu masyarakat mempersiapkan jalan yang akan dilalui Sang Buddha. Artinya ketika mendengar Buddha Dipankara mau melewati suatu jalan, Pertapa Sumedha ini ikut membantu mempersiapkan segalanya. Karena pada saat itu, jalan masih berlumpur. Pertapa Sumedha merebahkan tubuhnya di atas lumpur, agar Buddha Dipankara dan para bhikkhu yang mengikuti Buddha Dipankara dapat melintas dengan baik. Pada saat itulah muncul tekad yang sangat besar dalam dirinya, Pertapa Sumedha ini. Ia tidak hanya ingin terbebas dari penderitaan untuk dirinya sendiri, ia bertekad menjadi seorang Buddha yang mampu, yang kelak akan menunjukkan jalan pembebasan bagi banyak makhluk. Buddha Dipankara kemudian meramalkan bahwa di masa depan Sumedha akan menjadi Buddha Gautama. Tekad ini tidak hanya terwujud dalam satu hari, satu bulan, satu tahun, satu abad, tentu tidak. Tidak juga dalam satu kehidupan. Seorang bodhisatta harus menyempurnakan berbagai paramita atau kesempurnaannya selama waktu yang sangat panjang. Beliau melatih kemurahan hati, melatih kesabaran, melatih kejujuran, melatih pengorbanan, melatih kebijaksanaan. Setiap yang dilakukan dengan penuh ketekunan. Kisah ini mengajarkan bahwa keberhasilan selalu membutuhkan proses. Artinya, segala sesuatu yang ingin kita capai, kita harus penuh perjuangan dan ketekunan. Sang Buddha sendiri telah melakukan itu, dan kita sebagai murid Sang Buddha harus bisa meneladani sifat-sifat bajik beliau, sifat-sifat teladan beliau. Di era zaman sekarang, banyak kita sebagai manusia ingin hasil yang cepat atau instan, ingin sukses tanpa usaha, ingin berhasil tanpa perjuangan. Padahal kehidupan tidak demikian. Seperti bodhisatwa yang menempuh perjalanan panjang menuju kebuddhaan. Kita pun sebagai umat Buddha harus memiliki ketekunan dalam menjalani kehidupan. Pendengar dimanapun berada, setelah perayaan Waisak yang kita laksanakan atau kita peringati pada kemarin, pada tanggal 31 Mei 2026, tentu kita telah mempraktekkan suatu perbuatan baik, suatu kebaikan, menanamkan benih karma baik. Dan setelah itu, tempat pertama untuk mempraktekkan dharma adalah keluarga. Di dalam lingkungan keluarga, bisa dikatakan ibarat sekolah pertama bagi kehidupan. Di dalam keluarga, anak belajar berbicara, belajar menghormati, belajar mencintai, belajar berbagi. Karena itu, keluarga yang harmonis merupakan berkah yang sangat besar. Seringkali kita begitu patuh, begitu baik kepada orang lain, tetapi kadang kita kurang sabar kepada anggota keluarga sendiri. Kita mudah tersenyum kepada orang lain, tetapi mudah marah dengan orang terdekat. Nah, momentum ini, Waisak, mengingatkan kita untuk mempraktekkan dharma dari lingkungan terkecil, yaitu dari dalam lingkungan keluarga, dari rumah sendiri. Menghormati orang tua, menghargai pasangan, menyayangi anak-anak, membiasakan berbicara dengan lemah lembut, membangun kebiasaan saling memaafkan. Bukankah dunia yang damai dimulai dari diri sendiri, dari diri kita sendiri? Artinya, ketika kita berpikir untuk tidak membenci orang lain, kita sedang membangun sebuah kedamaian. Ketika kita berucap yang tidak menyakiti hati orang lain, kita sedang membangun jembatan persaudaraan. Dan ketika kita membantu tanpa membeda-bedakan, itulah kita sedang mempraktekkan dharma ajaran Sang Buddha di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengikuti puja bakti atau prosesi perayaan Hari Raya Waisak, kita sebagai umat Buddha tentu sudah tidak asing dengan persembahan. Umat Buddha mempersembahkan bunga. Mengapa bunga? Karena bunga adalah simbol ketidakkekalan. Hari ini bunga terlihat indah, warnanya cerah, harumnya semerbak. Tetapi beberapa hari kemudian bunga itu akan layu, keindahannya akan memudar. Demikian pula manusia. Kita sebagai manusia, masa muda tidak akan berlangsung selamanya. Kesehatan tidak akan berlangsung selamanya. Kekayaan dan jabatan pun tidak akan berlangsung selamanya. Dengan memahami ketidakkekalan ini, kita diajak hidup lebih bijaksana. Tidak sombong ketika berhasil, tidak putus asa ketika mengalami kesulitan, karena kita menyadari sebagai umat Buddha, segala sesuatu adalah tidak kekal adanya. Segala sesuatu selalu berubah. Segala sesuatu yang berkondisi pasti akan berubah. Selain bunga, ketika kita dalam prosesi puja bakti, dalam prosesi kebaktian, maupun dalam perayaan-perayaan hari besar, umat Buddha juga mempersembahkan lilin di dalam altar. Sebuah lilin melambangkan cahaya kebijaksanaan. Kegelapan tidak dapat diusir dengan kemarahan. Kegelapan hanya dapat diusir oleh cahaya. Demikian pula diri kita ini. Batin kita yang penuh amarah, batin kita yang penuh kebencian, batin kita yang penuh dengan iri hati, hanya dapat diatasi dengan kebijaksanaan dari dalam diri kita. Banyak orang belajar, namun kadang belum tentu bisa mempraktikkan di dalam kehidupan ini. Kebijaksanaan lahir. Kebijaksanaan muncul ketika seseorang mampu memahami sebab dan akibat dari setiap perbuatan yang dilakukan. Kebijaksanaan lahir ketika seseorang mampu membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Karena itu, simbol cahaya lilin di altar mengingatkan kita agar terus belajar Dharma dan mengembangkan kebijaksanaan agar dimanapun kita berada, kita akan menjadi penerang di kegelapan. Saudara-saudari yang berbahagia, dupa juga tidak jauh dari kehidupan kita umat Buddha. Ketika kita melaksanakan ritual, pasti ada dupa yang dibakar, menghasilkan aroma. Nah, dupa ini dalam kita sebagai umat Buddha melambangkan keharuman moralitas. Seseorang yang memiliki perilaku yang baik akan dikenang dengan baik. Sebaliknya, seseorang yang kaya sekalipun tidak akan dihormati apabila tidak memiliki moralitas yang baik. Karena itu, Sang Buddha mengajarkan pentingnya menjaga sila atau perilaku kita. Dalam agama Buddha, ada 5 sila yang harus kita latih dan kita harus bertekad untuk melatihnya, dan itu merupakan pedoman di dalam kehidupan. Disebut sebagai Pancasila Buddhis atau aturan kemoralan dalam agama Buddha. Yang pertama, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak melakukan mabuk-mabukan, tidak memakan atau meminum barang dan minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Ketika sila atau aturan kemoralan itu dijalankan dengan baik, kehidupan akan menjadi lebih damai dan bermanfaat. Kita akan menjaga keharmonisan di tengah-tengah keberagaman. Masyarakat menjadi lebih tentram dan damai dan bahagia. Saat ini di kehidupan kita, banyak menghadapi tantangan, terutama pada generasi muda. Tantangan yang berbeda-beda dibandingkan generasi sebelumnya. Media sosial berkembang begitu cepat. Informasi datang tanpa batas. Pengaruh lingkungan sangat kuat. Jika kita tidak memiliki pedoman hidup yang baik, seseorang akan mudah terpengaruh di dalam suatu pergaulan yang kurang baik. Karena itu, Sang Buddha pernah mengatakan dalam Manggala Sutta yang disebutkan, bergaul dengan mereka yang bijaksana itulah berkah utama. Pendengar yang berbahagia, tema Waisak yang jatuh pada 31 Mei tahun 2026 atau Waisak yang ke-2570 Buddhis era adalah Dharma Menjaga Perdamaian Dunia. Tema ini sangat relevan dengan kondisi dunia kita saat ini. Di berbagai tempat masih terjadi konflik, masih terjadi peperangan, masih terjadi banyak ketidakadilan, masih terjadi permusuhan, kekerasan, perpecahan. Namun, kita sebagai umat Buddha harus senantiasa melaksanakan ajaran Sang Buddha. Sang Buddha sendiri telah mengajarkan jalan menuju perdamaian. Dalam Dhammapada Sair 5 disebutkan, kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Kebencian hanya akan berakhir apabila dibalas dengan cinta kasih. Inilah hukum yang abadi. Perdamaian dunia tidak dimulai dari meja perundingan. Perdamaian dunia dimulai dari hati kita sebagai manusia. Jika hati penuh kebencian, dunia akan dipenuhi konflik. Jika hati penuh cinta kasih, dunia akan dipenuhi kedamaian. Karena itu, praktek Dharma yang sesungguhnya adalah kontribusi nyata bagi kita menjaga keharmonisan di dalam kehidupan sehari-hari. Kini perayaan Hari Raya Waisak telah berlalu, lampion telah padam, lilin telah habis terbakar, bunga persembahan mulai layu, namun semoga semangat Waisak tidak ikut padam. Pada malam hari ini, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saya menjadi lebih sabar setelah Waisak? Apakah saya menjadi lebih jujur? Apakah saya menjadi lebih rajin berbuat baik? Apakah saya lebih menghormati orang tua saya? Apakah saya lebih peduli kepada sesama? Jika jawabannya iya, maka peringatan Hari Trisuci Waisak benar-benar hidup dalam diri kita. Karena makna Waisak tidak terletak pada kemeriahan acaranya. Makna Waisak terletak pada perubahan diri setelah kita memperingatinya. Pendengar dan umat Buddha dan seluruh pendengar RRI Pro 1 Tarakan yang berbahagia, melalui perenungan malam ini, marilah kita jadikan Waisak bukan sekedar peringatan tahunan, tetapi sebagai momentum untuk memperbaiki diri, meneladani tekad bodhisatta, meneladani kebijaksanaan Sang Buddha, meneladani cinta kasih Sang Buddha kepada semua makhluk, dan menjadikan Dharma sebagai pedoman dalam setiap langkah kehidupan. Semoga kebajikan, kebaikan yang telah kita lakukan selama ini menjadi sebab bagi bertambahnya kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan baik bagi diri sendiri, baik dari bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Mimbar Agama Buddha pada malam hari ini telah usai. Kita akan berjumpa kembali di Mimbar Agama Buddha berikutnya, tentu dengan tema-tema dan renungan dhamma yang lebih menarik lagi. Akhir kata, saya mengucapkan sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Memasuki pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda sajian drama radio yang diproduksi oleh RRI Makassar dengan judul Bukan Cuma Sensasi.

0: Dwi, sudah mau kau lihat ki videoku yang mendaki ke Kelembaloe? Baru satu hari ku upload, tembus 50.000 penonton. Komen-komennya juga rame sekali.
1: Sudah dong, kemarin lewat di FYP TikTokku. Deh, keren dan jernih sekali videomu. Ternyata ada tempat yang secantik itu di Sulawesi.
0: Rekam pakai HP aja itu nah. Baru edit pakai HP juga, tapi pakai kebantuan AI. Jadi semuanya itu serba cepat karena teknologi sekarang canggih, Mi.
2: Wah, canggihnya Mi sekarang teknologi, Di. Tapi enggak boleh juga lupa. Kalau semakin canggih teknologi, semakin banyak juga celah buat penipu masuk.
1: Betul. Teknologi bagaikan pisau yang bermata dua. Bisa jadi alat bantu, bisa juga jadi jebakan kalau kita tidak hati-hati.
0: Dwi, Alia, lihat Ki, dapat kepesan dari TikTok. Katanya diajak Kak bergabung di Indonesia Creator Network. Karena akunku itu terpilih untuk kerjasama eksklusif. Tinggal isi form dan transfer 300.000 buat registrasi.
2: Eh, sebentar Amri. Itu pengirimnya siapa? Resmi jika dari TikTok.
0: Nama pengirimnya TikTok.official99.
1: Nah, mencurigakan sekali. Nama akunnya saja sudah aneh. Coba pikir, kenapa harus transfer uang dulu Amri?
0: Hah? Serius? Untung belum piku transfer uangku.
2: Jelas Mi itu penipuan Amri.
1: Banyak sekali yang terjebak modus seperti itu. Apalagi kreator yang baru terjun seperti kau Amri. Bakal jadi sasaran empuknya mereka.
2: Selesai Mi tuh tugasmu yang komunikasi digital, yang tentang phishing.
1: Belum, nanti kita kerja bareng saja. Kalau Kak Amri sudah Mi.
0: Sudah Mi dong, makanya ini jadi paham Mak. Kupikir saya selama ini konten yang bagus itu sama penontonnya rame, aman Mi. Ternyata
1: tidak sesederhana itu, konten yang bagus memang bisa viral. Tapi keamanan digital yang buruk bisa bikin semuanya lenyap dalam sekejap.
2: Nah, makanya literasi digital itu penting sekali. Apalagi untuk orang kayak kau Amri yang punya pengaruh di media sosial.
0: Berarti harus kayaknya jadi konten kreator yang bertanggung jawab, Di.
1: Betul, kau punya pengaruh. Dan pengaruh itu kau harus pakai untuk melindungi dirimu sendiri. Apalagi untuk orang lain dan para pengikutmu di media sosial.
2: Coba buka HP-mu. Ada ku share di grup itu soal kasus penipuan kreator. Ternyata tuh banyak sekali Mi kasusnya yang naik akhir-akhir ini.
0: Wih, banyaknya Mi yang jadi korban. Jadi tertarik Kak untuk angkat kini kasus di kontenku.
1: Betul Amri, kau juga bisa ceritakan pengalamanmu yang kemarin. Biar yang lain bisa belajar juga.
0: Eh, bagus kapan kalau ku buatkan mini series Di. Konten, klik, dan celah penipuan. Nanti ku mulai dari pengalamanku sendiri.
2: Nah, bisa Kak juga bantu buat riset dan referensinya. Kita bisa buat pakai format storytelling supaya menarik didengar tapi tetap edukatif juga.
1: Kita libatkan juga komunitas supaya informasinya cepat tersebar.
0: Mulai sekarang bukan Mi lagi konten bagus saja yang kubikin, tapi juga yang bermanfaat untuk diriku sama para penontonku.
2: Nah, itu baru konten kreator yang cerdas.
1: Nah, cocok ya Amri. Bikin konten yang punya isi, bukan cuma sensasi.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Halo pecinta bola, siap-siap Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada bakal serba cepat. FIFA resmi menerapkan aturan baru buat berantas buang-buang waktu. Salah satu yang paling krusial, aturan 5 detik untuk lemparan ke dalam. Ya, bener banget. Pemain sekarang gak bisa lagi santai-santai nunggu rekan timnya posisi. Setelah bola dipegang untuk throw in, wasit bakal menghitung 5 detik. Kalau lebih dari 5 detik, bola hangus alias lemparan berpindah ke tim lawan. Aturan ini berlaku juga untuk tendangan gawang. Jadi gak ada lagi drama kiper pura-pura ikat tali sepatu buat ngulur waktu. Ini adalah revolusi total, bikin permainan lebih dinamis dan anti drama. Siap-siap saksiin aksi super cepat di Piala Dunia 2026. Saya Randa, stay tune terus.
0: Trivia Piala Dunia RRI. Trivia Piala Dunia RRI.
2: Perhelatan Piala Dunia 2026 kurang dari 2 bulan. Namun kesempatan menyaksikan langsung di stadion terasa semakin sulit dijangkau bagi para penggemar sepak bola. Lonjakan harga tiket menjadi perhatian serius menjelang turnamen terbesar di dunia tersebut. Bahkan legenda timnas Amerika Serikat, Clint Dempsey, ikut menyuarakan keresahan terkait kondisi ini. Menurutnya sepak bola idealnya tetap menjadi olahraga yang dekat dengan semua kalangan. Ia menilai harga tiket yang terlalu tinggi berpotensi menjauhkan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari olahraga paling populer. Harga tiket Piala Dunia 2026 memang mencapai angka yang sangat tinggi. Untuk laga pembuka Amerika Serikat melawan Paraguay, tiket kategori tertinggi dilaporkan menyentuh lebih dari $4,000 Amerika Serikat. Sementara harga tiket kategori menengah antara $1,900 hingga $2,300 Amerika Serikat. Sedangkan untuk partai final, angka yang dipatok mencapai hampir $11,000 Amerika Serikat. Clint Dempsey mengungkapkan bahwa sepak bola mencakup semua budaya dan kalangan. Jika Piala Dunia 2026 hanya bisa disaksikan langsung oleh kalangan menengah ke atas, membuat pesta olahraga sepak bola di dunia tersebut akan kehilangan nyawa.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar Ngobras, ngobrol bareng komunitas daerah Tidung bersama host kami Syahriansyah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiwon Bais Mendingok RRI Tarakan Intamu Takamanduli di acara Ngobras Imbaya Nuansa Daerah Tidung. Ya, ngobrol bareng komunitas Nuansa Daerah Tidung. Ya, ada gitu edisi Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026. Dengan gajian. Ya, seperti biasa gue Damo Syahriansa pengibit acara kemarin gitu. Denangan Maya Sino Agus Maulana Maya Deleni operator no Kiwon gitu ya, yang biasa nyedia de dindang-dindang pagun anu kesedungan moyo ya. Yaduyaki inayama yujang keminan pensulot ya kayadi dengan kakak anu Kiwon gitu. Intimung main dengan main depan sulot dengan kakak keluarga ada baloi santai sambil ngupi sambil bebual sambil ya isoilah gumbak-gumbak ya sambil muyu kedengok de siaran radio prosinan RRI Tarakan acara Ngobras Imbaya Nuansa Daerah Tidung ya. Siaran gitu mengudara setiap adau Selasa inta jam siam sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Bantong. Ya, goy, ya seperti biasa goy, siaran gitu. Penasar bas tadalan Sungai Mahakam, Kampung Apat kan? De Kampung Apat Tarakan Timur ya. Entah jam siam sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Bantong ya. Siagunai dengan kakak Sino Acil Sopi ya. Keminan tak kak? Keminan Acil. Keminan Sopi ya. Ina ada juata laut maya. Keminan isi di juata laut ya. Sino minan tak kasuang. Yang tadi nukon anu kesaboy de tarakan sinaminan ing sinaminan r maya de ngai talugam talugina de tengkuangan daerah Bom Panjang ya. Semoga pensulut takanu dualan tikas sehat ya intimung maya keluarga. Ya ujang mat de kalabakan ya untuk dengan taka ulun warga pagun de kalabakan siagonai kuan gitu sini jain ya jain de kalabakan ujang mat ya suangai pesulut taka yang de kalabakan yang kedingok siaran kuan gitu muyu kalap kedingok tade channel YouTube ya live YouTube muyu gium kio pro sinan RRI Tarakan ya siam 7,9 FM muyu de channel YouTube RF pro sinan RRI Tarakan official ya muyu kalap kilong do umbang damo petakan bebiran de studio RRI Tarakan. Ya untuk pesulut taka yang di Tanjung Palas ya Sino Fardi Talugama de Tanjung Palas Bantong kayak di Salabaya ya di Tanjung Palas ya Fardi ya. Ya Sino Ria Portalo ngailah yang Sino di Tanjung Palas Sino Doi Sino Jang Umar di Tanjung Palas Daud Sino Bang Acun. Nah Sino Suang ada tanda Lebong, Sino Yagus Miranda ada Lebong bayano. Sino sekarang gerigit acil gerigit dengan galan-galan nih. Ya acil gerigit anu Sino de Tanjung Palas ya ngai warga Tanjung Palas. De ibu kota Kabupaten Bulungan, ibu kota Kalimantan Utara. Tanjung Selor ya yang Sino de Tanjung Selor, Sino Ujang Ale, Mai Bunda Mia de Tanjung Selor yang kelingok. Untuk wilayah de ibu kota Kalimantan Utara, muyu kalap kedingok siaran getu intat frekuensi siam-siam koma siam FM goy karena untuk wilayah Tanjung Selor ya Tanjung Selor Baratan Tanah Kuning ada singaran nih Pagun di Tanah Kuning sinom
maning ya, maning ya, salah apa gue. Binai ya, sinode Binai, tanah kuning. De Baratan, de Selimau, de Bayangkara, de Salimbatu ya, yang sinode Salimbatu. Yang sinode SP, SP Tekula, SP 1 sampai SP Tekula, yang sinode Trans ya, Ujang Jaki. Sinode saya gitu. Sino pelukis, nah ngalan gitu kan, kan pelukis, Ujang Gius, The Slumit, eh, dan Kedingok, Sino Putri, Duan Sawo, Medi Ujang, Medi Ujang, Medi Abang, Abang Abdul Salam, The Juwata Permai, ya, dan Kedingok, Aleta, The Markuni, ya, yang gua angkat, Tengkuangan Tempekong Daguno Sino Pisang Ijo ya Galeta ya yang gua ngapit-mapit ngerasakan sino karena saya produk-produk dari Aleta kalap mapit miu daerah Markuni Tengkuangan Tempek anu Tempekong ya ya kawan gitu sino dinang dindang yang pangosan dia sino dia operator kawan gitu sino tada sisai itu ngaran itu judulnya itu beiluk beilok ketibong ping judul no. Nah gitu bahasa tada tidung daerah Sabah beilok beilok ketibong ting ting ya kreatif mu yuk sireti nai kan ilong dama kada terjemahan tarakan itu beiluk beiluk beiluk itu menari ya dekat tibong ping ping si pagun ping ping ting ting ya ketibong ketibong tibong tubuh putor sampai pusing kayak kan tengibong ya beilok beiluk ketibong ping keting ting ya karena dinang tade paisal tade album Putri Batu Tinagat volume kedua dan selanjutnya sinyal dindang yang kedua tada Senudon Yakiamus ya yang gue nge-request dindang Senudon Yakiamus ya, typing mute ya yang sinyal ada jalur mitom ada TikTok yang gue nonton sinyal ada akun Rian Alonso ya Senudon Yakiamus karya tada Bang Alen ya cerita tentang Yakiamus tada Tanalia. Sino dindang ayam belungis. Ayam belungis gitu dindang tada masih tada Bang Alen cerita tentang untuk ghost de ayam belungis ya. Nimpun tada ngium de bahan-bahan no sampai jadi de ayam belungis atau tikar pandan. Ya selanjutnya sino belimpung taka tagas gitu dindang tada Pika Julia. Sina bebuayoi kelayun geno lindang intade Ujang Jafar ya buayoi kelayun yang sedungan buayoi kelayun sina kuyat bekaro gitu ciptaan tade Bang Alen. Selanjutnya sina Saida Semandak Pagunnya masih tade karya-karya Bang Alen kawan gitu suang senedia operator kawan gitu. Dan selanjutnya sina Pekingot Da Adat. Pekingot Da Adat dindang tade Norma karya tade Julfiansa Iramataka tade album Iramataka. Iramataka keluar ketalu ya atau keluar. Lepanan po. Ya makasih ngai yang pango nuntun ya sari-sari sino Bang Doni di Berau sari-sari di Tanjung Selor. Siap ya. Suang pio dengan kakak ini pio senabit damo sinan-sinan kewan gitu ya untuk dinang perdana ya Pika siaga mu Pika takkan motor gulu lindang lindang saya ini anu lempilimu dan loy Aida Aris de Samarinda jangan galau ya Aida Aris ya yang gua nge-request lindang iso iso ya ngati telipos ah pulak munung malap oh ya ngati telipos nium gulu kasih noki alam kamat selabit damo dan ngati telipos yang de antutan oke okay. Kasingina penutur tak kaki gulu lindang anu mana ya? Beilok mana? Beilok ketibong apa dia ting ting ya? Ya beilok ketibong ting ting pada Faisal.

Terima kasih untuk penselot Yaki Yakdu Heinayama Yujang Keminan yang kun gitu masih setia ada acara ngobras imbayan wansa daerah tidung. Ya sini dulu seranak ya deman ya ben itu de Karanganyar pantai. Ya untuk dengan kakak untuk Yama Budayawan Taka Datu Norbek Sarjana Hukum maya de dengan kakak ini sino de Sanggar Budaya Tradisional Pagun Taka yang saat itu mempersiapkan untuk kegiatan Irau Tengkayu tahun 2020 anom insyaallah de awal bulan Juli tahun 2020 anom ya sehingga tiap jualop latihan de SMP Talu ya untuk tari masal Irau Tengkayu 2020 anom ya sukses untuk semoga sukses untuk kegiatan Irau Tengkayu 2020 anom jadi pesulut Lumanekio di Kalimantan Utara ataupun daerah Sabah de Samarinda Kalimantan Timur Jakarta intimung taka ngengai de bulan 7 untuk menyaksikan pagelaran Irau Tengkayu 2020 anom yang salah sinan kebanggaan taka karena Irau Tengkayu itu mumpos de kalender event nasional ya setiap tahun kalap penghargaan nah, jadi takkan pagun harus bangga sino kegiatan taka kesenian takkan pagun yang saya selalu eksis tenugos setiap tahun no ya khususnya Irau Tengkayu Kota Tarakan ya yang nimpun kula gitu yang ketekulan itu ya kelepanan dan mon itu karena suangnya penghargaan no sampai kelepanan gitu Irau Tengkayu yang ketekulan ya. Ya, makasih untuk dengan kakak ya selasinan kena wajib tenaga taka warisan budaya taka ya. Selain Irau Tengkayu 2020 anom tahun gitu insyaallah dan nunukon sinapua mungkin sekitar bulan 10 ya. Ya jadi untuk pembuat pia gitu bulan anom ya sebulan ya. Merasa sebulan pio Irau Tengkayu 2026 jadi ini mung muisin anu tawai-tawai gino jadi kalap dina ada awal bulan 7 kalap intimung tak ada pagun tarakan ya ya untuk yang sino de Salim Batu de Salim Batu de Tadaud sampai de Dalung badai ya Salim Batu ada yang request dindang bebilin, nim dah mau bebilin sinoki the list gitu kamat ya. Dan sino bebilin ya. Ada yang minta lagu bebilin parator. gitu dindang anu pada gitu dindang lain ya. Suang versi tadi dindang bebilin gitu tenugos. Nimpun gului be dindang gitu kumo judulnya bebalon ya. Bebalon inalap tade kata babal babal gitu artino lagun zaman segitu bertepuk sebelah tangan tapi bukan bertepuk kosong tapi napap de badan da apa ki da atut ki ya, penting sino suara no ya, sambil berdindang gitu istilah maksud dari kata bebal dan lain kalap de akhiran on jadi bebalon ya jadi bahasa pagun gitu terbabal menjadi bebalon ya. De syair dindang no da awal sino kata bebilin ataupun sino kata inindang jadi kadang dindang gitu dan lagu dindang inindang maya de, atau dindang ya duyaki nah atau bebilin ya duyaki ya judul asli tadi dindang itu adalah bebalon asalnya inta de sesayap kabupaten Tanah Tidung ya. Nilang itu biasano gului de salok tenarikan de kegiatan-kegiatan de birau bulungon ya. Ya makasih untuk yang kawan gitu masih setia de acara ngobras imbayan wansa daerah tidung untuk Kujang Taka yang sino de nunukon yang Haji Surai ya dan ke Dingok kawan gitu sino Bang Harrison, Ibu Amelia dengan kakak yang sino de nunukon sino yang mana de Mansalong sino

Cang Edi Ulun Pagun, ya, ada Mansalong, Lumbis, Lumbis Ulu, Sembakung Atulai, yang Sembakung ya Cildiana ada Sembakung, ya ada Malok Bungkul, ada Lubakan, ada Atop, ada Tepian, ada Tanah Lia, ya yang di Tanah Lia, goy, halo ya, sama Kelepanan kak, Muyo Kalap, nyalipun, nah Kelepanan, nama bagus, itu nomor telepon nih kan, tatak nih nomor telepon nih. Ya, senatat mi nomor telepon goy. 0825320 siam 845 ya. Kira nomor telepon 0825320 siam 845 ya. 0825 siam siam 0825320 845 ya. Siam 845 goy. Nol walu dua sinan lima talu dua puluh siam walu apat limo. Ya gini nomor telepon no. Ya untuk ibu Lisa siapa nih ibu Lisa ya ibu Lisa sino Helda sino dosen Taka Parbain nah sino Iliu sino Haikal gitu. Peserta ketua ikatan mahasiswa Tidung se-Indonesia ya. Siang Sino de kampung apa? Sino Linda. Ya Kak Linda di Stira de Karanganyar Pantai ya. Itu seniman-seniman Taka gitu punya Ulun Pagun ya. Pelingok Taka, pelingok setia RRI Tarakan ya. Biasano salafin timung de studio RRI Tarakan. Mudahan ke Dino Kalap Maya timung kak Kalinda kak Kalinda di Stira de Karangrejo Karangjar Pantai bagus ya tak ngebahas saya gitu ya ngati telipos kayak ya ngati telipos gitu salah sinan budaya tradisi Ulun Pagun. Biasano de Malinau seberang gino kalap galar ya biasanya istilah senabit pagun telipos ya karena di gino suang telipos kumo atau gino atau kampung serindit ya karena di gino suang serindit ulun miara ada serindit pempuluh khas Ulun Pagun ya jadi kumo Ulun Pagun gitu kama kau maya de tanga atau istilah no malung atau medalung malung ya mako malung biasa aku mau ngibit de anu gitu pempulu telipos nah, tapi kasih gitu mungkin kamar ini kai ulun pak anu malung makai de ngibit de telipos gitu ya kena saya kena telipos gitu kurung no bebida maya kurung pempuluan wando ya siap belimpung telipos gitu sino saya anu perlu anu dengan kakak cara ngati saya penakai biasanya senabit ngati ya ngati telipos atau ngium de pempulu burung serindit ya telipos sino dagu telipos sino tentu telipos ya kasing gitu mungkin jarang nih kayak kan ulun sino anu lomba burung anu telipos pempulu telipos ah kagak ulun salak nemu kelingok no de tarakan sinapa geno de acara-acara ulang tahun FKWT ya mungkin segitu jarang nih ulun mengadakan ya satu nih kayak daerah Malinau biasanya sinap tuh Malinau Tanah Tidung sinau geno lomba anda bagu lomba telipos tapi ngati telipos jadi peserta lomba geno mumpos di dalam hutan atau tahun di Pagun jo bagu ilo gium de telipos gino ka datangnya kan sini ngapon nah kayak gitu ngati telipos jadi pengati ulun pengati ngibit telipos pengati atau telipos umpan istilahnya telipos yang digunakan untuk memancing nah
menjadi umpan untuk tripos-tripos yang lain ke Saboy, biar ke Saboy the saya no istilahnya ya ngati tripos tuh. Jadi rombongan gila mumpos di dalam wilayah Lomba dan Noi, jadi ibit de pempulu masing-masing ya, ibit de pempulu. Jadi gium de baya de manai tripos gino suang. Jadi ya gino lah sisa kuat suang malap tripos ya gino lah anon manong. Selain lomba tripos yang suara no atau ya tripos tumpis. Nah, ada tumpis itu anu mana ya anu dengan gak apa kayak tumpis pulak munung atau tripos tanda. Ya tripos gitu suanggalannya itu selain tanda sino pulak munung sino tripos pengati kami pandai ngembalam gitu tripos selawar. Oke, sebelum tekan lanjut berindang teka dulu. Empoy aku bukum. Ya dindang tak ada bobilin ya, sino bobilin. Iya operator gue kan, ada kalau gue bobilin. Ke kamat, kamat dah gue anu yang ngegiling lutok. Iya perlu tata kaki ya dindang yang berjudul Kuyat Bekaro. Cuma jadi kuyat bagus tuh. Iya, buat tata kaki dindang kuyot, kuyat Bekaro atau monyet bekantan.

Ya, Gino Nidanoi Dindang Kuyat Bekaro, karya tade Bang Alen, cerita tentang Bekantan ya, Depagun Borneo ya, anu kedua Bebalon. Gitu dindang lait ya, dindang tade daerah Menjelutung, Kabupaten Tanah Tidung. Ya, menduli tak ada telipos ya, telipos atau sinapulunya bitsnya telipos ya. Jadi telipos gitu ya, ya duyaki na yujang anu salak ngat mayangati. Jadi di sini baya digino senabit baya de pengatian ya, pengatian ya baya taka namos de pulut gini dan lainnya. Jadi pulut gatok gitu, kalap nalap tade gatok madang kumo atau batok atau gatok baka atau sukun bagu saya ini tahu de anu ki de awoy tanamos de sawat kayak kon sawat upun ya peningkat maya de anu dan lain telipos pengati ya. Kumo de gitu sino gini-gini sino telipos gino sino telipos buangan sino telipos talok itu ini panan mo talok tadaki tabur sino telipos silau sino telipos padop. Jadi itu pernah kaya ngati karena sino pandai sino suara-suara no kalap tertentu ya ulun-ulun anu biasa nalikur telipos gitu anu pandai gitu kerati itu sino yang nyeriop lagu nasarasak niak nah sino saraking gitu. Sino maya de nyerabung kena jenis gini-ginis entah de suaran telipos tu danoi nah jadi pemerhati telipos nah gitu anu pandai ciri khas tada telipos gitu tada warna no tada umbang kabang nai tada suara nai jadi sino ujang taka gitu pelukis hati sio pandai gitu jadi mau awoi gana benadak gulu motumot gilat tetulat nah bagu denilit degat tok danoi sebagai pulut madin jebakan telipos ya. Ya, pensulat muyu kalap nelipun berbagi informasi taka ada mana ya suang telipos. Di taka makau sekilas taka makau ngati. Ya, jadi kaguang muyu kalap nelipun de 0829520 siam walu 45. Jadi singgilan tak kalap makau ngati gitu. Nah, di mana baik ngati kan terakan tu. Jadi suang telipos betitik numpo bais muga de telipos liar gino. Nah, sinapa telipos yang suara teliposnya betitik biasana gino numpo bais. Gino muga de telipos liar gino kumua. Ya, sino jenis-jenis nail pandai sio, sino telipos anu bais suarano, ah gitu. Jadi telipos anu liar gino kalap madop de jebakan de bayar tak de pengertian gino ya mungkin pelukis dia terakan itu di mana ya bayis biasa ulun nari ngati sinoki tauki de Gunung Selatan mungkin de daerah ano Sawalunto sinoki tu posnya atau de mangrove kalap ki ngati gino tauki de mana ya de Kampung Satu sembilan tak mako ngati. Nah, tentang telipos gitu budaya taka polun bagun jadi sino dindang no ngati telipos jadi popi malap dindang no gitu ngati telipos tidak ada ya lagu ngati telipos kan tadi tidak ada lagu ya jadi bayas uang telipos ini ada pagun seberuang ya di mana ya pagun seberuang seberuang gitu mungkin daerah Sekatak ya atau de Malinau kada tarakan gitu sino de Tidong Selatan kumo lagu na ada Tidong Selatan atau wilayah Kampagun Sinan de Kampung Satu dikini baik kaguang ngati telipos jadi terakan itu jarang nih anu ngati telipos padahal irau tengkayu dina sino cara lomba ngati telipos.
pos atau kati limamburungan Cina po. Nah bais na kali mamburungan tak ngati telipos. Biasanya ngati itu di daerah Bebatu kayak kan Bebatu sayap tahu de Tidong Palo Malinau. Ini pagun-pagun anu biasa ngadakan lomba anu tuh lomba ngati telipos. Ya pensulut karena waktu tak kakapung 7 menit kio. Jadi namo guang ngati guang ya. Namo harus ngumun main de peningok ngai. Terima kasih Muyu Pango Kelingok de siaran takan Wansa Budaya dari Tidung atau Ngobras Imbayan Wansa daerah Tidung ya. Dengan sao bais baku bayan ngati tapi segitu kemarin nih kai tahun-tahun lagi no mainio kalau gus dalan kan ya pensulat makasih ngai muyo pango kelingok de siaran ngobras nuansa daerah Tidung inta mutaka menduli de ado Selasa sinanano inta jam siam sabri jam 10 waktu Indonesia bagian Bantong ya senatat punya nomor telepon taka itu sino nomor telepon no 0 8 5 20 siam 8 5 ya makasih gando taka de udara tatok de udara intimung takamikang insuai takatapu ya lindang terakhir produktor kia lindang yang berjudul Buayoi Klayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baru saja ya pendengar Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Nuansa Daerah Tidung bersama host kita, ada Syahriansah yang sebentar lagi akan keluar dari studio ya. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda, kami sajian lagu-lagu yang akan membuat Anda bernostalgia di malam hari ini. Ada Ruang Rindu yang mana akan diawali dengan Dewi Sandra dengan Mati Rasa.

0: Piala Dunia 1930. Final pertama dalam sejarah. Menit ke-89, skor 3-2 untuk Uruguay. Sebuah umpan silang melambung dan gol. Hector Castro memastikan kemenangan 4-2 atas Argentina. Tapi tahukah Anda, Castro bukan pemain biasa. Dia dijuluki El Divino Manco, sang dewa tangan satu. Di usia 13 tahun, ia kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan. Disabilitas tak menghentikannya, ia tak hanya mencetak gol penutup di final, tapi juga pencetak gol pertama Uruguay di sepanjang sejarah Piala Dunia. Hector Castro bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk menjadi juara dunia.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, "Ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan." Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

itu dia pendengar lagu pembuka ya di ruang lidu kita pada malam hari ini. Ada Dewi Sandra dengan Mati Rasa yang dirilis di tahun 2009. Tahun, kalau kita coba flashback ya, tahun dimana saya baru mau masuk kuliah tuh. Kemudian juga ada Gigi dengan Diva dan yang baru saja Anda nikmati dari Elo ya dengan Pergi Untuk Kembali. Tiga lagu yang akan membawa kita ke memori di masa-masa kalau yang kelahiran 85 ya hingga 90-an, memori yang sangat akrab dengan suasana sekolah ya, saat SMA atau saat awal-awal kuliah ya. Tiga lagu ini ya akrab sekali dengan momen-momen tersebut. Nah, kita coba nikmati berikutnya. Ada dari miliknya Dikta ya dengan Karena Ku Sayang Kamu, yang mana akan dilanjutkan dengan lagu favorit saya, ada Flanella ya dengan Angelie.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Halo pecinta bola, siap-siap Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada bakal serba cepat. FIFA resmi menerapkan aturan baru buat berantas buang-buang waktu. Salah satu yang paling krusial, aturan 5 detik untuk lemparan ke dalam. Ya, bener banget. Pemain sekarang gak bisa lagi santai-santai nunggu rekan timnya posisi. Setelah bola dipegang untuk throw in, wasit bakal menghitung 5 detik. Kalau lebih dari 5 detik, bola hangus alias lemparan berpindah ke tim lawan. Aturan ini berlaku juga untuk tendangan gawang. Jadi gak ada lagi drama kiper pura-pura ikat tali sepatu buat ngulur waktu. Ini adalah revolusi total, bikin permainan lebih dinamis dan anti-drama. Siap-siap saksiin aksi super cepat di Piala Dunia 2026. Saya Randa, stay tune terus.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Elemen dengan sadar tanpamu baru saja berlalu pendengar dari ruang dengar Anda di malam hari ini. Elemen sendiri ya menjadi salah satu band yang hits ya pada era 2000 hingga 2010. Elemen sendiri adalah grup musik ya yang mana berdiri di tanggal 14 Februari 99. Dan saat ini anggotanya cukup banyak perubahan ya, di mana Didi Riyadi sebagai drummer, Ferdi Tahir dengan vokalis, Fajar Putrajaya dengan keyboardis, Arya Adi Prasetyo dengan gitar, ada Irwan Aditya Pratama dengan gitaris, dan Muhammad Gibran Aziz sebagai bassist. Dan awal mula terbentuk dari band tersebut ya, yaitu dipelopori oleh 3 orang ya, yang mana ada Roni Setiawan, ada Lucky Widya dan Didi Riyadi. Ketiga personil ini adalah model ya dari majalah Aneka. Di tahun 97 almarhum Roni ditawari untuk merilis rekaman album sebagai solois. Namun di saat itu dia mulai berubah pikiran dan mengajak sahabat-sahabatnya yang mana merupakan Lucky dan Didi untuk membentuk sebuah band yang berisikan teman-teman sesama model Aneka Yes. Dan setelah mendapatkan banyak informasi, mereka mendapatkan Ali Zainal sebagai gitaris. Ali sendiri adalah gitaris yang juga model majalah Aneka. Namun setelah beberapa lama, mereka tidak mendapatkan model-model yang sanggup mengisi bagian dari band. Hingga akhirnya, mereka pun mulai mengajak teman-teman sekolah mereka yang merupakan musisi handal. Di antaranya ada Muhammad Gibran Aziz yang akrab dipanggil Ibang sebagai basis, dan Fajar Putrajaya Maringka sebagai keyboardis. Itu dia sejarah singkat dari band Elemen ya. Kali ini masih di Ruang Rindu edisi lagu-lagu Indonesia ya era 2000 hingga 2010. Ada band dengan Seribu Bayang.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Ya, mendengar lagu dari The Massive ya, dengan Di Antara Kalian, yang mana lagu ini juga mampu membuat kita bernostalgia kembali di era-era hitsnya The Massive ya, di tahun 2007-2008 ya, di sekitar masa-masa SMA kalau tidak salah. Menjadi lagu terakhir ya pada segmen Ruang Rindu kita di malam hari ini. Dan sebagai penutup, kami hadirkan untuk Anda saja lagu-lagu yang akan menjadi teman Anda beristirahat dalam segmen Jazz Musik.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Al-Nasama yang berarti para pemberani, sebutan tim nasional Timnas Yordania telah menciptakan sejarah baru dengan berhasil mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Yordania tentunya tidak ingin hanya menjadi peserta pelengkap dalam debut di Piala Dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Al-Nasama telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Pencapaian tertinggi mereka adalah saat berhasil mencapai final Piala Asia 2023. Mereka bertekad untuk melanjutkan momentum tersebut dan menjadi salah satu dari 4 negara yang lolos untuk pertama kalinya, bersama dengan Uzbekistan, Tanjung Verde, dan Curaçao. Timnas Yordania berhasil mengejutkan banyak pihak pada babak kedua kualifikasi zona Asia. Bergabung dalam grup G, mereka berhasil meraih posisi teratas dan mengungguli Arab Saudi yang merupakan tim kuat di kawasan tersebut. Yordania melanjutkan perjuangan di tahap selanjutnya dalam persaingan di grup B melawan Irak, Oman, Palestina, dan Kuwait. Yordania berhasil meraih posisi kedua yang memastikan mereka lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Mereka hanya kalah dari Korea Selatan yang tampil tanpa kekalahan di putaran ini. Sebelum memulai persiapan untuk edisi Piala Dunia 2026, prestasi terbaik yang diraih oleh Yordania adalah kualifikasi Piala Dunia terjadi pada tahun 2014. Pada saat itu, Al-Nasama berhasil mencapai babak playoff antara konfederasi yang merupakan langkah yang sangat dekat menuju putaran final. Namun, harapan harus sirna setelah menghadapi tim tangguh, yaitu Uruguay. Dalam dua leg pertandingan playoff itu, Yordania harus mengakui keunggulan Uruguay dengan agregat skor 0-5. Kekalahan yang dialami menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi tim dan federasi dalam upaya untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas agar dapat bersaing di level tertinggi dalam dunia sepak bola. Dengan demikian, Yordania berkomitmen untuk belajar dari kesalahan dan memperkuat tim demi mencapai impian mereka di kancah internasional. Al-Nasama mendapat undian yang sangat diimpikan pada penampilan perdana mereka di Piala Dunia 2026. Dalam grup J, Yordania akan menghadapi tantangan besar melawan juara bertahan, yaitu Argentina. Namun, kondisi ini jelas akan menyulitkan mereka untuk melanjutkan langkah ke babak selanjutnya. Selain Argentina, Yordania juga harus berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Austria dan Aljazair. Secara teori, ini akan menjadi tantangan berat bagi tim besutan Jamal Selami. Meski begitu, sepak bola seringkali menghadirkan kejutan yang tak terduga. Yordania bertekad untuk menciptakan momen bersejarah di Amerika Utara dan menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkeraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkeraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 kurang dari 2 bulan. Namun kesempatan menyaksikan langsung di stadion terasa semakin sulit dijangkau bagi para penggemar sepak bola. Lonjakan harga tiket menjadi perhatian serius menjelang turnamen terbesar di dunia tersebut. Bahkan, legenda timnas Amerika Serikat, Clint Dempsey, ikut menyuarakan keresahan terkait kondisi ini. Menurutnya, sepak bola idealnya tetap menjadi olahraga yang dekat dengan semua kalangan. Ia menilai harga tiket yang terlalu tinggi berpotensi menjauhkan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari olahraga paling populer. Harga tiket Piala Dunia 2026 memang mencapai angka yang sangat tinggi. Untuk laga pembuka Amerika Serikat melawan Paraguay, tiket kategori tertinggi dilaporkan menyentuh lebih dari $4,000 Amerika Serikat. Sementara harga tiket kategori menengah antara $1,900 hingga $2,300 Amerika Serikat. Sedangkan untuk partai final, angka yang dipatok mencapai hampir $11,000 Amerika Serikat. Clint Dempsey mengungkapkan bahwa sepak bola mencakup semua budaya dan kalangan. Jika Piala Dunia 2026 hanya bisa disaksikan langsung oleh kalangan menengah ke atas, membuat pesta olahraga sepak bola di dunia tersebut akan kehilangan nyawa.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Ya, mendengar lagu-lagu yang baru saja Anda nikmati dalam segmen Jazz Music menjadi program terakhir ya di jumpa kita dalam Tarakan malam ini. Saya Agus Mulana pamit undur diri. Sampai jumpa esok hari tentunya dengan program informasi dan musik yang akan menemani hari-hari Anda. Selamat malam pendengar dan selamat beristirahat.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir mencobai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Dipancar luaskan melalui FM 97,9 dan 99,9 MHz dari Studio Jalan Sungai Makam 10, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat pagi pendengar. Kembali menjumpai Anda pada tarakan pagi hari ini. Saya Regita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi. Di antaranya akan kami hadirkan pengajian Al-Quran dan juga religi pagi, dilanjutkan dengan berita Kaltara pada pukul 7 serta warta berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 8. Jangan lewatkan juga Halo RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kami juga telah menyiapkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi untuk menemani pagi hari Anda di edisi pagi hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini mendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran Surah Zukhruf yang akan dibacakan oleh Misari Al-Fasi. Selamat mendengarkan.

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri. Tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku. Bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan. Maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

0: Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Baik, terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti religi pagi dengan tema pada pagi hari ini, perbedaan wali hakim dan wali nasab, bersama dengan Ustadz Andi Abdan Hafiz, SKOMI. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diawali pada subuh kita kali ini, kita hamba Allah yang belum tentu dalam pandangannya disebut dengan hamba yang soleh dan soleha. Kita hamba Allah yang belum tentu terbebas dari kesalahan, dosa dan maksiat. Maka oleh karena itu, dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dilembutkanlah hati kita, diringankan langkah kaki kita, sehingga kita masih dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Maka oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang Allah berikan kepada kita sampai dengan detik ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa juga kita kirimkan kepada Rasulullah SAW.

alaihi wasallam yang sudah kita yakini dan sudah kita pastikan, kalau kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mendengar namanya lalu kita bersalawat untuknya, maka dipastikan insyaallah di yaumil qiyamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengakui kita dan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah beberapa hari kita kemarin melaksanakan hari raya kurban tepat pada malam 10, 11, 12, 13 seluruh umat manusia, umat Islam bergembira dengan hari raya tersebut, dan mereka diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban bagi mereka yang ada di tempat, di daerah tempat tinggalnya. Dan bagi saudara-saudara kita yang ada di kota Mekah, masya Allah, kita doakan bagi keluarga kita, tetangga kita, siapapun teman kita yang kita kenal, kita doakan mereka. Mudah-mudahan mereka selamat sampai tujuan, kembali ke tanah airnya dan mendapatkan gelar menjadi haji mabrur dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita pun bisa menjadi pengikut Rasulullah yang setia dengan melaksanakan juga perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka setelah hari raya itu biasanya nih sering kita ini orang Indonesia melaksanakan hari pernikahan ya. Banyak sudah mulai mendaftar di kantor KUA. Kebetulan saya salah satu ASN di kantor Kementerian Agama di KUA Tarakan Timur. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu ada dua pasang datang ke kantor KUA. Lalu kemudian dia sampaikan informasinya kepada kepala KUA bahwa waktu dia menikah, Pak Ustaz, katanya waktu saya menikah saya wali nasabnya tidak sesuai, yaitu wali nasab saya bapak angkat saya. Apakah sah pernikahan saya? Maka Pak Kepala KUA mengatakan tidak sah. Akhirnya kita ulangi pernikahannya. Kenapa ini bisa terjadi? Itu diakibatkan karena miskomunikasi. Jadi waktu acara pernikahan, wali nasab perempuan itu hadir juga pada saat itu, tetapi ayah angkatnya juga ikut hadir. Lalu kemudian setelah berunding, akhirnya bapak angkatnya lah yang dijadikan wali nasab. Karena menganggap bapak kandungnya ini selama ini anaknya yang sering mengurusnya, yang merawatnya, membesarkannya, ini bapak angkatnya. Akhirnya bapak angkatnya lah maju. Karena tidak tahu informasi masalah wali nasab, sehingga dia menjadikan dirinya sebagai ayah kandungnya. Maka tidak sah pernikahannya. Oleh karena itu dinikahkan ulanglah oleh kepala kantor KUA. Setelah dinikahkan ulang baru alhamdulillah sah menjadi suami istri dan berkah di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan hari ini, subuh kali ini, kita berikan informasi sedikit kepada warga dan sekitarnya mengenai tentang siapa itu wali nasab dan siapa itu wali hakim. Nah, ini beratnya Bapak Ibu sekalian para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah punya anak perempuan, maka resikonya sangat banyak ngurusnya. Makanya ada sebuah istilah mengatakan mendingan kita memelihara kambing atau domba ya, daripada kita mengurus satu orang anak perempuan. Kenapa? Kan anak perempuan ini sangat membutuhkan perhatian yang khusus.
Sehingga ketika dia ingin menikah, dia pun harus tahu siapa wali nasabnya. Jangan sampai dia menikah, dia tidak tahu wali nasabnya. Pernah terjadi ada orang menikah, perempuan ini tidak tahu wali nasabnya atau entahlah seperti apa, dia membayar orang untuk mengaku sebagai ayah kandungnya. Lalu bagaimana? Maka sahnya pun, pernikahannya pun tidak masuk pernikahan yang sah. Haram bagi mereka. Maka pada kesempatan ini saya sebutkan siapa itu wali nasab. Wali nasab disebutkan para ulama kita ada 17. Jadi 17 wali nasab ini. Pertama siapa? Sudah jelas. Ayah kandungnya, yaitu bapak. Tidak boleh bapak angkat, tidak boleh bapak susuan, tidak boleh bapak tiri. Harus bapak kandung. Siapa bapak kandungnya? Yaitu perempuan. Ya, harus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bapak kandungnya sudah meninggal, maka wali nasabnya turun. Ke siapa? Ke kakeknya, bapaknya bapak. Ke atas jalurnya. Bapaknya bapak tidak ada, kakek tidak ada, maka naik lagi kemana? Ke buyutnya, kakeknya bapak. Ini urutannya. Bapak, kakek, buyut. Jika tiga ini tidak ada, maka turun kemana? Ke saudara laki-laki. Jadi kalau ada anak perempuan punya saudara laki-laki, seayah dan seibu. Nah, ingat, saudara laki-laki seayah dan seibu yang disebut dengan saudara kandung. Jika bapak, kakek, dan buyut tidak ada. Lalu kemudian bagaimana setelah saudara laki-laki saya seibu tidak ada, maka dicari lagi. Siapa tahu bapaknya pernah menikah dua kali. Maka saudara sebapak masuk kategori 5. Bapak, kakek, buyut, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki sebapak. Tadi sebapak seibu, yang ini sebapak. Sudah 5. Lalu kalau ini 5 ini tidak ada, siapa lagi yang melanjutkan? Yaitu keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak seibu. Maksudnya siapa? Yaitu keponakan kita. Anggaplah saya seorang perempuan, saya punya saudara laki-laki. Lalu saudara laki-laki saya sudah tidak ada, tetapi ada keponakan saya dari saudara saya itu, maka dia berhak menjadi wali hakim. Wali hakim yang disebut dengan keponakan sebapak dan seibu. 6. 7, siapa lagi? Keponakan tadi sebapak. Kalau tahu ternyata saudara laki-laki kita sudah menikah, punya anak laki-laki, maka dia melanjutkan, yaitu keponakan sebapak. Nah, setelah 8 ini tidak ada, dicari, pokoknya sudah meninggal dan sebagainya, atau tidak tahu kemana keberadaannya, maka dilanjutkan siapa? Yang 8, dicari lagi, pamannya. Jadi ini urutannya, jangan dilangkahi. Misalnya ada saudara laki-lakinya, tapi yang menjadikan wali nasab pamannya, jangan. Harus saudara laki-lakinya dulu. Kau lah pamannya, kan kau yang lebih tua ini. Kan saudara bapaknya, udahlah dosa itu adiknya itu. Maka urutannya harus saudara laki-lakinya. Bapak, kakek, buyut. Kemudian saudara laki-laki, sebapak, seibu, saudara laki-laki, sebapak. Keponakan, sebapak, seibu, keponakan, sebapak. Baru paman, sekandung, sebapak, seibu. Ya, ini. Jalurnya harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Harus laki-laki. Kemudian siapa lagi yang 9? Paman sebapak. Nah, itu. Mungkin siapa tahu kakeknya waktu menikah juga 2 kali. Jadi paman sebapak. Jadi paman kita, saya punya paman, tapi jalurnya hanya saudara sebapak saja dengan bapak kita. Setelah ini tidak ada, siapa lagi yang berhak untuk menikahkan menjadi wali nasab? Yaitu anaknya paman. Maksudnya dalam hal ini saya anggap sebagai perempuan, sepupu saya, tapi yang laki-laki, ya. Anaknya paman sebapak seibu. 10. Kemudian 11, anaknya paman sebapak. 12.
Ini disebutkan sampai 17. Setelah itu siapa lagi? Kalau tidak ada mereka, yaitu cucunya paman. Nah, artinya keponakan kita. Keponakan kita tapi dari paman yang laki-laki. Sebapak seibu. Kemudian cucunya paman sebapak. Lalu siapa lagi? Sampai nanti ke saudara kakek. Ada namanya saudaranya kakek kita. Pamannya bapak kita. Jadi bapak ini punya bapak. Ternyata kakek kita ini bersaudara. Ada saudaranya ini. Nah, ini makanya disebut dengan pamannya bapak. Semuanya disebutkan. Nanti kalau mau tahu informasinya lebih lanjut, silahkan bertanya di kantor KUA siapa urutan wali nasabnya. Nah, itu supaya apa? Jelas. Kalau nanti ada anak perempuan kita atau saudara perempuan kita atau keponakan kita, adik kita, maka harus kita ketahui siapa wali nasabnya. Jangan sampai kita suka, udahlah, ini pamannya. Paman dari mana dulu? Ternyata dari ibunya. Tidak boleh. Jalurnya tidak masuk. Dia harus ke bapak supaya sah pernikahannya. Hadirin para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kalau misalnya semuanya tidak ada? Maka itulah yang disebut dengan wali hakim. Atau bapaknya masih hidup tapi bapaknya tidak ada di Indonesia. Contoh, dia berangkat ke tanah suci, berangkat haji dan umrah, maka wali hakim berhak menikahkan. Siapa itu wali hakim? Dalam hal ini disebut dengan sultan yang diberikan amanah oleh pemerintah kita. Maka kita di sini adalah kantor urusan agama, yaitu kepala KUA, menjadi wali hakimnya seorang perempuan. Atau misalnya bapaknya ada di Indonesia tapi tidak tahu keberadaannya di mana. Dia masih hidup tapi tidak tahu di mana dia. Entahkah di Sungai Nyamuk kah, entahkah di mana. Yang penting adalah informasinya, dia sudah dicari tapi tidak tahu, maka wali hakim. Atau misalkan bapaknya ya di penjara, di penjara di tempat yang tidak mungkin bisa kita datangi, maka itu disebut dengan wali hakim yang menikahkan. Nah, inilah wali hakim, yaitu diberikan amanah kepada pemerintah kita. Jika ternyata bapaknya masih ada ya, mau dinikahkan, ini masih hidup nih bapaknya, baru. Nah, ini bapak sama kakek ini ibarat kata, walaupun tanpa persetujuan itu perempuan, mereka bisa menikahkan itu. Karena ada kasus bapaknya ketika dia naik haji, sampai di sana ada seorang laki-laki yang menurut dia sesuai lah, dia nikahkan langsung dengan anaknya tanpa dikasih tahu anaknya. Tetapi anaknya di Indonesia juga sudah menikah, tapi yang nikahkan wali hakim kebetulan pada saat itu. Nah, setelah itu pulanglah ke tanah air, terjadilah perselisihan, maka yang menjadi sah pernikahan pada saat itu adalah pernikahan dari bapaknya. Jadi wali yang nikah kemarin dari wali hakim dibatalkan, maka dia lanjut dengan pernikahan dari bapaknya. Inilah yang disebut dengan wali nasab. Jadi kalau bapak itu sebenarnya kuat, misalkan nih, mohon maaf, bapaknya, wah, ini ada nih laki-laki, kasih nikah saya. Kayak dulu orang-orang dulu lah, mohon maaf ya, perempuan dulu kan udah dianggap sebagai orang. Jadi kalau anaknya dia punya hutang, dia anaknya lagi kasih nikah, yaudahlah kau nikah sama anakku saja lah, sah sudah itu pernikahannya. Masa iya saya nikahkan engkau dengan anak saya walaupun tanpa ada anak perempuannya? Nah, ini harus kita perlu ketahui. Jadi perempuan ya harus ingat ya, disampaikan kepada perempuan se-Indonesia bahwa dia ketika dia belum menikah, maka dia masih milik bapaknya. Maka hormatilah orang tuamu, karena tanpa bapakmu nanti kalau kau menikah susah ya. Jangan kita melawan sama bapak kita. Kalau sama laki-laki pacarnya, wah, ikut dia semua, siap sayang, oke OTW sayang, jalan bapaknya minta tolong, ay, susahnya. Padahal nanti kalau menikah bapaknya yang urus. Nah, ini harus menjadi perhatian bagi perempuan. Maka dia harus menghormati orang tuanya. Ketika dia nanti sudah menikah, maka dia harus juga menghormati suaminya. Itulah
harus kita ketahui, hadirin sekalian, para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita sampaikan informasi ini? Karena masih banyak yang belum tahu tentang wali nasab, ya. Kenapa? Ini menjadi bukti bahwa kita orang Indonesia ini kadang-kadang malu bertanya, ya. Hanya, oh katanya begini, kalau bisa, ini kan informasi sekarang, mohon maaf, di HP itu, di media sosial itu sudah banyak informasi tersebar, ya. Mau dari Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan sebagainya. Maka oleh karena itu saring informasi. Dan sekarang ini anak-anak muda lebih senang membaca itu hanya sedikit saja, quotes-quotes saja. Padahal kalau mau itu merefleksikan pikiran kita, otak kita, baca buku. Satu bukulah yang kita beli, ya. Jangan kita bisa beli HP, beli pulsa, tetapi tidak mampu beli buku. Saat ini anak-anak muda kita ini lebih senang kenonton dan membaca hal-hal yang singkat. Kalau bisa coba beli satu buku, baca itu buku. Kenapa? Pertama, untuk melatih mata kita. Yang kedua, melatih kosakata kita. Dan yang ketiga, untuk merefresh otak kita. Supaya apa? Informasi itu dapat jelas. Baca buku, karena memang Rasulullah ketika pertama pelajaran yang Allah berikan adalah Al-Quran. Itu bacaan pertama Rasulullah. Rasulullah tidak pernah membaca buku, tetapi buku yang pertama yang dibaca adalah Al-Quran. Makanya Rasulullah sebagai dengan orang Al-Quran yang berjalan. Maka ada tiga yang dapat merubah karakter manusia. Apa itu? Pertama, apa yang dia baca. Ini dapat merubah karakter kita nih. Untuk anak-anak muda, sekali lagi diinformasikan, kalau kalian ingin merubah karakter kalian, lihat apa yang kalian baca. Kalau kalian ingin membaca sebuah buku tentang kedokteran, insya Allah kalian bisa menjadi ahli kedokteran. Kalau kalian senang membaca buku tentang ahli fisika, insya Allah kalian menjadi seorang arsitek dan sebagainya. Kalau kalian ingin senang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, insya Allah kalian bisa memahami, ya, menguasai Al-Quran. Maka apa yang kalian baca menentukan karakter kalian. Yang kedua, lingkungan. Kalau lingkungan kita tidak baik, maka tidak baik pula. Seperti hal pepatah mengatakan, berteman dengan seorang penjual parfum, maka parfumnya akan mendapatkan bagian kepada kita. Tetapi kalau kita berteman kepada orang yang tidak baik, maka kita akan mendapatkan dampaknya. Maka lingkungan sangat merubah karakter. Dan yang ketiga, doa kedua orang tua. Makanya anak-anak muda, jangan hanya minta uang, ya, minta motor, minta apa. Tapi sekali-sekali sampaikan, ma, bapak, aku minta doamu. Ah, kenapa tuh men, kau ini minta doa? Biasanya uang, iya. Aku mau menjadi anak yang soleh, mau menjadi anak yang soleha. Aku ingin sukses dunia dan akhirat. Untuk apa aku hidup di dunia, tetapi aku tidak dapat berkah dari kalian? Doakan aku sepanjang hidup kalian, supaya aku menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa orang tua sangat mempengaruhi karakter anak-anak kita. Jadi untuk orang tua juga, tolong doakan mereka. Jangan hanya tentang dunia-dunia kita berikan, tetapi kita tidak pernah memberikan doa kepadanya. Doakanlah kepada Allah, supaya apa? Anak-anak kita menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara, dan tidak kalah pentingnya, mereka tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk merubah mereka, kita juga harus perbaiki diri kita. Harus pikirkan diri kita dulu, ya. Sama halnya kalau hadirin pernah naik pesawat, ya. Pernah kalau naik pesawat itu ada informasi dari pramugari sebelum terbang, biasa dia praktekkan dulu. Jika terjadi sesuatu pesawat ini, maka nanti akan keluar masker dari atas. Maka diperintahkan kita untuk memakai masker kita terlebih dahulu, baru kita memakaikan masker kepada anak kita. Maka saya bilang, ini bunyi konsepnya seperti Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Ya.

0: jaga dirimu. Ini disuruh diri kita dulu, bapak ini jaga. Wa ahlikum, dan orang di bawah kekuasaanmu. Dari apa? Naron, dari api neraka. Maka bapak atau ibu perlu jaga dirinya untuk membuktikan kalau ingin anaknya soleh, maka terlebih dahulu dari kita sendiri. Bapaknya soleh, mamanya soleha, maka insya Allah anaknya pun akan mengikuti menjadi anak soleh dan soleha dengan diikuti doa kepadanya. Mudah-mudahan kita semua ya, yang selalu mengerjakan perintah Allah dan menjauh segala larangannya, selalu tetap diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan keponakan kita ya, siapapun yang kita kenal, tante kita, paman kita yang sudah meninggal, jangan kita pernah biarkan begitu saja mereka, tapi doakan juga bagi mereka yang sudah meninggal. Walaupun selama hidup kita cuma satu kali doakan, tetap kita doakan sekali-sekali untuk mereka, supaya mereka pun di dalam kubur menjadi orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita pun ketika menghadap Allah nanti meninggal, kita dalam keadaan juga husnul khotimah. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak panjang lebar yang sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kata-kata saya yang salah, maka saya pastikan itu datangnya dari saya pribadi. Tetapi kalau ada kata-kata saya yang benar, maka saya pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia tempatnya juga salah, maka tidak ada manusia yang tidak punya salah dan dosa. Maka untuk itulah saya akhiri dengan ungkapan akhirul kalam minallahil musta'an 'ala tiklan wallahul muwaffiq ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas penjelasannya ya, mengenai ahli wali nasab dan juga wali hakim. Nah, sekarang kan juga untuk saat ini kan sudah era digital ya Pak Ustaz ya. Nah, bagaimana jika wali nasabnya ada, mungkin seperti yang tadi dijelaskan, mungkin di luar negeri ataupun di mana, tidak bisa menghadiri langsung, tapi mungkin melalui Zoom atau video call seperti itu. Nah, apakah itu masih dianggap sah atau seperti apa nih, Pak Ustaz?
0: Siap, betul. Jadi ada namanya taukil wali. Jadi ketika anaknya mau menikah, ternyata bapaknya di luar daerah, ya, mau menikah kan tidak bisa hadir. Maka pada saat itu bapaknya bisa ke kantor KUA yang ada di dekat rumahnya, misalnya ternyata di Papua, datang ke sana dan sampaikan, saya ingin mentaukilkan wali saya. Maka pada saat itu tujuannya kemana? Jika anaknya berada di Tarakan Barat, maka dia harus di KUA Barat bersurat, hari ini saya, nama misalnya si Ahmad, mengatakan nanti setelah itu dibuat dari kantor KUA Papua, nanti dikirim ke KUA Tarakan Barat. Nanti dibaca, ternyata bapaknya telah mengizinkan menikahkan anaknya kepada wali hakim. Seperti itu. Makanya ada istilah kalau kita mau menikah ini juga. Sekarang tuh Pak KUA bilang, Pak bagaimana, bapak-bapak yang menikahkan atau saya yang menikahkan? Kata bapaknya, bapak aja yang nikahkan anak saya. Ah, maka pada saat itu harus ada ungkapan ijab. Dia mengatakan, saya atas nama Ahmad mengizinkan untuk Pak Kepala KUA menikahkan anak saya. Lalu Kepala KUA mengatakan, saya terima. Maka Pak KUA-nya boleh menikahkan anaknya pada saat itu. Jadi kalau bapaknya diketahui keberadaannya tetapi tidak bisa datang, ya, wali nasabnya ini, maka bapaknya harus bersurat dari kantor KUA yang terdekat di tempatnya, ya, dimanapun itu. Dia setelah itu ditujukan kemana anaknya menikah, maka nanti menjadi bukti acuan bahwa bapaknya telah mengizinkan menikahkan anaknya. Seperti itu.
1: Berarti kalau misalnya untuk tetap melalui Zoom atau video call
0: bisa juga.
1: Bisa.
0: Artinya
1: juga
0: lebih mudahnya. Kalau kita kan takutnya ini, kalau video call ini kan masalahnya ucapan. Takutnya tersendat.
1: Oke.
0: Ya, misalnya tiba-tiba pulsanya habis, saya nikahkan engkau dengan tit, matilah. Gimana ini mau menikah, ini sudah tidak tahan sudah nih, Oh, dia sudah mau pesta sudah. Wah, dicari susah. Maka lebih baik seperti itu.
1: Okay.
0: Nah, sekaligus kalau mau nonton bapaknya video Zoom. Artinya silahkan saja. Cuman kan lebih kehati-hatian kita. Takutnya nanti ketika nijab kabul ini saya terima, tidak didengar bapaknya. Suaranya tembus-tembus. Wah, apa dibilang anaknya laki-laki nih? Nah, supaya ini maka harus diwakilkan oleh wali hakim. Supaya apa? Jelas. Kalau video call kan kadang-kadang ini tidak jelas. Mungkin anaknya bilang A, yang didengar sana B yang dengar. Maka video Zoom itu diartikan kalau boleh jangan. Ya. Kalau bisa hanya untuk melihat saja, menyaksikan. Supaya anak-anak ini yang menikah menjadi artinya tenang. Supaya apa namanya, yang lain kan biasa kan ada tamu undangan itu. Kalau sudah tamu undangan datang kan tidak mungkin kita ya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian.
1: Oh, oke. Okay. Pertanyaan berikutnya mungkin Pak Ustadz.
0: Ya.
1: Jika kadang kan juga sekarang ada yang mualaf ya.
0: Oke, okay,
1: mualaf nih, mualaf. Nah, otomatis mungkin keluarganya masih di non-muslim.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Nah, bagaimana untuk menjadi itu walinya? Ya.
0: Siap. Maka hal ini ketika mualaf, lalu orang tuanya adalah non-muslim, dia kan tidak masuk kategori. Nah, maka ia menikahkan wali hakim.
1: Wali hakim.
0: Iya, wali hakim yang menikahkan. Atau misalnya ketika bapak keluar tadi malam jam 2, tiba-tiba ada anak bayi menangis. Oh, buka. Ternyata ada anak-anak. Bapak rawat. Ternyata anak perempuan. Maka saat itu bapak bingung, bagaimana nanti kalau dia mau menikah? Maka yang menikahkan harus wali hakim. Walaupun bapak sudah memasukkan datanya dalam aktenya, ini anak saya. Tetapi ingat bahwa itu bukan anak kandung bapak, maka harus yang nikahkan wali hakim. Dan kalau mu'alaf, kalau dia mau menikah, dia harus bawa sertifikatnya dulu. Betul tak dia mualaf nih? Mana buktinya? Ya ngomong-ngomong saja tak bisa. Harus ada bukti sertifikatnya dia sudah masuk Islam, dibawa di kantor KUA bahwa dia telah bersyahadat masuk Islam, menjadi bukti. Oh, ini bisa dinikahkan, tetapi melalui jalur wali hakim. Jadi itulah yang disebut dengan wali hakim, memudahkan kalau wali nasabnya tidak ada. Atau mohon maaf, ya mohon maaf, bapak mamanya telah melakukan pencoblosan sebelum hari nikah, ya. Ini mungkin biasa sering terjadi. Yeah. Ini mohon maaf hanya. Makanya itu biasa tuh kalau mau menikah di KUA itu di screening namanya, ditanya. Waktu menikah orang tuanya tahun berapa? Oh, tahun sekian. Oke, didata. Bulan berapa? Bulan sekian. Terus ditanya, kamu lahir tahun berapa? Tahun sekian. Bulan berapa? Sekian. Dilihatlah datanya. Oh, ini kayaknya kok 3 bulan aja nikahnya, bapaknya lahir sudah ini. Nah, ini perlu tanda tanya. Tetapi kalau lewat dari 7 bulan, ah itu sudah aman aja. Tetapi kalau itu kan ditanya, makanya harus hati-hati. Kan ada orang sensitif dengan ini, Pak. Ya. Kalau ditanya, ini siapa, Pak? Anak kandung saya. Ya memang anak kandungnya, tetapi siapa tahu sudah duluan coblos. Karena dia merasa tidak enak nanti malu depan warganya, sampaikan memang dengan kepala KUA. Jadi disampaikan supaya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan di belakang hari. Kenapa? Kalau kita berkata, oh tidak, ini anak saya, memang anak kita. Tetapi perlu kita ketahui, maka pada saat itu walinya tidak jatuh ke bapaknya, tapi ke ibunya. Nah, inilah juga segala informasi bagi kita untuk hati-hati kepada perempuan, jangan mau dicoblos dulu sebelum hari hanya.
1: Baik. Terima kasih Ustaz.
0: Iya,
1: karena memang waktu yang terbatas ya, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, namun memang waktu yang sudah terbatas, maka kita akhiri Liji Pagi Islami kita di pagi hari ini. Terima kasih Ustaz sudah datang langsung ke studio untuk menjelaskan ya perbedaan wali hakim dan juga wali nasab nih kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Tarakan.
0: Iya.
1: Dan saya sudah mendengar untuk Liji Pagi Islam kita pada pagi hari ini di edisi Rabu 3 Juni 2026 bersama dengan Ustaz Andi Abdan Hafiz SKMI mengenai perbedaan wali hakim dan wali nasab. Mewakili kru yang bertugas pada Liji Pagi Islami, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Aleta Stars dengan Ku Sayang Kamu baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan di belakangnya tadi telah kita ikuti Religi Pagi Islami ya. Dan informasi selanjutnya itu mengenai perakiran cuaca untuk wilayah kota Tarakan di edisi Rabu 3 Juni 2026. Untuk wilayah Tarakan Barat diprediksi hujan petir dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius dan dengan kelembapan 67 hingga 96%. Kemudian Tarakan Tengah juga diprediksi sama hujan petir dengan suhu yang sama 25 hingga 30 derajat Celcius dan dengan kelembapan 68 hingga 96%. Hujan petir juga akan terjadi di Tarakan Timur dengan suhu yang sama 25 hingga 30 derajat Celcius dan dengan kelembapan 70 hingga 95%. Begitu juga untuk Tarakan Utara juga diprediksi hujan petir dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius dan dengan kelembapan 65 hingga 96%. Yang artinya untuk wilayah Kota Tarakan akan diprediksi hujan petir ya. Dan Anda juga dapat melihat atau memantau perakiran cuaca di Kota Tarakan melalui laman bmkg.go.id. Selanjutnya, kembali kami hadirkan satu lagu dari Berry Likumahua Project dengan Generasi Sinergi. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: One, two, three.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Peringat Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi. Koperasi terus didorong menjadi penggerak pemerataan ekonomi sesuai semangat ekonomi Pancasila. Penguatan kelembagaan dilakukan melalui digitalisasi, pendidikan, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi berperan mengangkat masyarakat dari kemiskinan dan ketidakberdayaan. Koperasi juga menjadi instrumen penting mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. PLT Kabid Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga, Jatmiko Kurniawan, mengatakan tren koperasi terus meningkat. Pertumbuhan terlihat dari jumlah anggota, aset, dan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Meski demikian, koperasi masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pengembangannya. Salah satunya adalah kualitas sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan. Penyuluh dan pendamping koperasi Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat, Nurul Hasanah, menilai stigma negatif masih menjadi hambatan. Bagian masyarakat masih menganggap koperasi hanya sebatas lembaga simpan pinjam. Menurut Nurul, transformasi digital menjadi langkah penting peningkatan daya saing koperasi. Pemerintah daerah terus mendorong pelatihan dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan koperasi. Penguatan sinergi koperasi dan UMKM juga terus dilakukan di berbagai daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha kecil. Koperasi dinilai mampu menjadi solusi bagi pelaku usaha yang kesulitan mengakses pembiayaan perbankan. Dengan demikian, koperasi dapat memperkuat peran masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsyah menyampaikan perkembangan sektor ekraf dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Ini termasuk capaian pada sektor ekspor, investasi, kontribusi terhadap PDB, serta penyerapan tenaga kerja. Menurutnya tambahan anggaran nantinya akan diprioritaskan untuk pemberdayaan ekosistem ekonomi kreatif di berbagai daerah. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan sektor ekraf yang semakin meluas di seluruh Indonesia. Yang menegaskan kementerian berfokus pada penguatan kekayaan intelektual, brand, serta produk industri kreatif. Tujuannya agar mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus bersaing di pasar internasional. Terkait kebijakan perpajakan bagi pelaku ekonomi kreatif, Rifki menyebut pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Koordinasi juga dilakukan bersama berbagai asosiasi untuk menampung aspirasi serta memastikan kebijakan yang diambil tidak memberatkan pelaku industri. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Daulay, juga menyoroti keterbatasan anggaran di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif. Ia menilai hal ini berpotensi menghambat pelaksanaan program. Kondisi tersebut menurutnya menimbulkan kekhawatiran tidak cukupnya pembiayaan untuk menjalankan sisa program yang telah direncanakan. Saleh juga berharap Presiden memberikan perhatian lebih terhadap penguatan sektor ekonomi kreatif. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh, serah. Siap.

kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Peringkat Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. 5 Romeo dengan cantik baru saja menemani ruang dengar Anda, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti berita Kaltara. Selamat mengikuti.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: di Reskrimum Polda Kalimantan Utara beserta Satreskrim.
1: Kita juga harus bersikap Pancasilais di negara kita untuk bisa menjadi
2: untuk mensukseskan Pekan Olahraga Wartawan Daerah Porwarda.
3: Pendengar dan juga pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini edisi Rabu 3 Juni 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rigita Bayu dan Operator Agung, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, Kota Tarakan menjadi wilayah dengan angka kejahatan pencurian tertinggi di Kaltara sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dari 58 kasus curat, curas, dan curanmor yang berhasil diungkap Polda Kaltara, sebanyak 21 kasus terjadi di Tarakan.
0: Untuk pertanggungjawaban kami kepada warga masyarakat untuk bisa memberikan jaminan keamanan yang ada di wilayah Kalimantan Utara ini.
4: Kota Tarakan menjadi wilayah dengan angka pengungkapan kasus pencurian tertinggi di Kaltara sepanjang Januari hingga Mei tahun 2026. Dari total 58 kasus pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor yang berhasil diungkap jajaran Polda Kaltara, sebanyak 21 kasus terjadi di wilayah hukum Polres Tarakan. Jumlah tersebut menjadikan Tarakan sebagai daerah dengan dominasi kasus kejahatan tertinggi dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Kaltara. Di bawah Tarakan, Polresta Bulungan mengungkap 13 kasus, Polres Nunukan 10 kasus, Polres Malino 8 kasus, Polres Tanah Tidung 4 kasus, dan Ditreskrim Polda Kaltara 2 kasus. Secara keseluruhan, Polda Kaltara bersama jajaran berhasil mengungkap 58 kasus yang terdiri dari 32 kasus curat, 5 kasus curas, dan 21 kasus curanmor. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 46 tersangka berhasil diamankan. Kapolda Kaltara Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi menegaskan, tingginya angka kejahatan yang terungkap di Tarakan menunjukkan bahwa aparat kepolisian tidak memberi ruang bagi pelaku kriminal untuk beraksi.
0: Rilis pengungkapan ini merupakan keberhasilan bersama yang dilakukan oleh jajaran di Reskrimum Polda Kalimantan Utara beserta Satreskrim yang ada di jajaran Polda Kalimantan Utara, yang merupakan, sekali lagi saya sampaikan, bentuk pertanggungjawaban kami kepada warga masyarakat untuk bisa memberikan jaminan keamanan yang ada di wilayah Kalimantan Utara ini.
4: Kapolda menegaskan bahwa Polda Kaltara akan terus meningkatkan patroli pengawasan wilayah rawan serta penindakan terhadap pelaku kejahatan jalanan. Untuk mempercepat respon terhadap laporan masyarakat, Polda Kaltara juga telah mengoperasikan unit reaksi cepat atau WRC yang siaga selama 24 jam. Unit ini ditugaskan merespon berbagai laporan kejahatan jalanan dan gangguan kamtibmas secara cepat dan terukur. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramblan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Akademisi Universitas Borneo Tarakan menilai predator anak semakin berani menjerat korbannya melalui game online, media sosial, aplikasi percakapan, bahkan melalui lingkungan sekolah.
5: Dia bisa kamuflase, bisa memanipulasi, bisa membujuk, merayu, hingga akhirnya menerkam bangsanya. Karena mereka itu pandai sekali.
6: Akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Yuda Fernando, mengungkapkan predator anak bekerja layaknya pemangsa di alam bebas, pandai berbekal kamuflase, memanipulasi dan perlahan mendekati korban sebelum akhirnya melancarkan aksinya. Anak-anak menjadi sasaran utama karena kepolosan dan juga sifat mudah percaya mereka. Di lingkungan pendidikan, predator bahkan memanfaatkan kepercayaan orang tua yang telah menyerahkan anaknya untuk dididik, menjadikan minimnya pengawasan sebagai celah untuk beraksi.
5: Dia bisa kamuflase, bisa memanipulasi, bisa membujuk, merayu, hingga akhirnya menerkam mangsanya. Karena mereka itu pandai sekali mendekati korbannya. Karena anak ini kan termasuk salah satu golongan rentan ya.
6: Iya.
5: Ya kan? Golongan yang rentan. Artinya apa? Mereka dengan kepolosannya dirayu, dibujuk, didekati. Bahkan seolah-olah predator ini menjadi orang yang sangat dipercaya gitu kan.
6: Iya
5: kan? Bujuk, didekati, apa segala macam.
6: Yuda mengimbau seluruh orang tua untuk membangun komunikasi yang terbuka dengan anak dan aktif memantau setiap aktivitas digital mereka, karena ancaman predator kini hadir nyata, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Setiap hari RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Proses pembangunan sekolah rakyat di Tarakan hingga 1 Juni 2026 baru mencapai 53%. Padahal targetnya sekolah ini sudah bisa digunakan Juli 2026 untuk penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027.
7: Sekolah rakyat ini memang ada hambatan, beberapa kendala di lapangan yang dialami.
8: Progres pembangunan sekolah rakyat di Tarakan hingga 1 Juni 2026 baru mencapai 53%. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Arbain, mengakui ada keterlambatan progres akibat sejumlah kendala di lapangan. Padahal targetnya, sekolah ini sudah bisa digunakan Juli 2026 untuk penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Arbain menjelaskan, salah satu hambatan utama berasal dari kebijakan pemerintah Provinsi Kaltara yang mewajibkan pengusaha tambang harus berizin untuk menyuplai bahan bangunan.
7: Sekolah rakyat ini memang ada hambatan, beberapa kendala di lapangan yang dialami saat pembangunan itu, sehingga mungkin ada keterlambatan dalam progres pembangunannya. Pertama kita tahu terkait kebijakan provinsi untuk pengusaha tambang galian situ hanya khusus yang berizin gitu ya. Nah, itu juga jadi kendala beberapa pengusaha penyedia bahan bangunan ditarakan terkait pembangunan sekolah rakyat itu.
8: Meski progres lambat, Arbain memastikan sekolah rakyat dibangun dengan fasilitas lengkap sesuai rencana, di mana konsepnya berasrama agar siswa fokus belajar. Selain ruang kelas, juga disiapkan ruang pertemuan, asrama, ruang kesehatan, dan fasilitas olahraga serta kelengkapan yang lain yang lebih lengkap dari sekolah biasanya. Arbain berharap pembangunan sekolah rakyat bisa diselesaikan sesuai target, sebab jika tidak, akan menimbulkan persoalan baru. Pasalnya untuk tahun ajaran baru nanti, sekolah rakyat ditarakan diberi kuota dari Kementerian Sosial sebanyak 270 siswa. Jika tidak selesai tepat waktu, akan menjadi persoalan terkait kegiatan belajar mengajar nantinya. Sekolah rakyat di Tarakan dibangun tahun ini dengan anggaran dari Kementerian Sosial. Tarakan menjadi kuota pertama di Kaltara yang dibangun karena lahannya sudah siap sejak tahun lalu. Pemkot Tarakan bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terus memantau progres agar bangunan bisa dikebut dan siap dipakai Juli 2026 sesuai target Kementerian Sosial. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perhelatan Porwada 2 Kaltara diharapkan menjadi ajang sinergi insan pers di Bumi Benuanta yang akan digelar awal Juli 2026 mendatang.
2: Gubernur Kalimantan Utara mengajak kita semua untuk mensukseskan Pekan Olahraga Wartawan Daerah Porwada kedua Kalimantan Utara tahun 2026.
9: Gubernur Provinsi Kaltara Zainal Arifin Paliwang mendukung penuh perhelatan Pekan Olahraga Wartawan Daerah Porwada Kedua Kaltara yang akan digelar di Kabupaten Nunukan 2 Juni mendatang. Bahkan orang nomor satu di Bumi Benuanta ini menegaskan pelaksanaan Porwada Kedua Kaltara diminta menjadi momentum dalam meningkatkan solidaritas insan pers di Provinsi Kaltara. Ia menjelaskan, sejak pelaksanaan Porwada pertama hingga kedua, pihaknya mengapresiasi kompetisi olahraga dan perlombaan jurnalistik tingkat provinsi tersebut. Untuk itu, pemerintah provinsi Pemprov Kaltara mendukung penuh perhelatan multi-event olahraga dan jurnalistik 2 tahunan itu.
2: Gubernur Kalimantan Utara mengajak kita semua untuk mensukseskan Pekan Olahraga Wartawan Daerah Porwada kedua Kalimantan Utara tahun 2026 di Kabupaten Nunukan yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai tanggal 5 Juli 2026 dengan tema Energi Prestasi Integritas Profesi. Melalui momentum Porwada kedua ini, saya berharap ajang ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi dan untuk prestasi olahraga semata, melainkan menjadi sarana perekat silaturahmi, solidaritas, dan kebersamaan di antara seluruh insan pers di Kalimantan Utara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Sebelumnya, Gubernur Zainal Paliwang juga mengungkapkan kesiapannya hadir dalam pembukaan dan memantau sejumlah pertandingan pada Porwada kedua Kaltara. Apalagi tidak hanya diikuti ratusan wartawan sekaltara, multi-event ini juga akan dihadiri para jurnalis dari Tawau, Sabah, Malaysia. Setia di RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay, RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Tarakan waspadai produk herbal yang mengandung obat beredar di pasaran. Beberapa produk yang ditemukan di antaranya Supertonik Madu Kuat, Jamu Pak Kumis, dan juga Tawon Liar.
10: Untuk penambahan sumakan, itu ditambahkannya biasanya turunan-turunan steroid. Kemudian juga yang paling banyak juga untuk daya anak pria ya, stamina pria.
11: Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Tarakan memperketat pengawasan terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat menyusul risk public warning dari Badan POM RI terkait 22 produk herbal berbahaya yang ditemukan beredar di Indonesia. Kepala BPOM Tarakan Iswadi menjelaskan, public warning tersebut merupakan peringatan resmi kepada masyarakat mengenai produk-produk yang ditemukan bermasalah dari hasil pengawasan secara nasional. Ia menjelaskan, pengawasan rutin tetap dilakukan di Kalimantan Utara meskipun tidak terdapat industri produksi obat tradisional di daerah tersebut. Pengawasan difokuskan pada jalur distribusi dan penjualan produk di lapangan.
10: Untuk penambahan nafsu makan, itu ditambahkannya biasanya turunan-turunan steroid. Kemudian juga yang paling banyak juga untuk daya anak pria ya, stamina pria. Nah itu ditambahkan misalnya sildenafil citrat atau tadalafil citrat dan turunannya. Itu efeknya sebenarnya untuk jantung. Dia obat jantung sebenarnya. Jadi kalau dia tidak jantungnya tidak kuat, dia bisa menyebabkan kematian ya. Banyak kasus-kasus itu untuk kematian. Jadi ini yang kita menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terkait dengan obat-obat tradisional yang tidak terdata atau mengandung bahan kimia obat ini.
11: Menurutnya terdapat tiga kategori produk yang masuk dalam public warning BPOM. Pertama, produk yang awalnya terdaftar di BPOM namun kemudian ditambahkan bahan kimia obat untuk memberikan efek instan sehingga izin edarnya dibatalkan. Kedua, produk yang tidak terdaftar tetapi mencantumkan nomor izin edar palsu. Ketiga, produk yang sama sekali tidak memiliki izin edar. Beberapa produk yang pernah ditemukan diantaranya Supertonik Madu Kuat, Jamu Pak Kumis, Ginseng Kian Pil, Tawon Liar, Amne Ginseng Coffee, hingga Madu Ginseng Siberia. Iswadi menyebutkan, mayoritas produk bermasalah mengklaim khasiat untuk pegalinu, stamina pria, hingga penambah nafsu makan. Kandungannya pun ditemukan mengandung bahan kimia obat seperti natrium diklofenak, paracetamol, tadalafil, dexamethasone, hingga steroid. Esti Murdasuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tarakan selama triwulan pertama berhasil mengamankan barang-barang ilegal dari 18 kasus yang merugikan negara.
12: Untuk triwulan satu ini, kita telah melakukan surat bukti penindakan sebanyak 18, itu termasuk ada tembakau, rokok ilegal, kemudian ada yang tadi 775 gram metapentamin.
13: Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean B Tarakan selama triwulan pertama berhasil mengamankan barang-barang ilegal yang dapat merugikan keuangan negara. Kasih Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC Tarakan, Andri Herwanto mengatakan, penindakan yang berhasil dilakukan adalah mengamankan rokok ilegal, balpres, kosmetik ilegal, dan sabu-sabu atau metafetamin. Andri menambahkan, jika ditotal keseluruhan barang yang berhasil diamankan mencapai 2 miliar 800 juta rupiah.
12: Untuk triwulan satu ini, kita telah melakukan surat bukti penindakan sebanyak 18, itu termasuk ada tembakau, rokok ilegal, kemudian ada yang tadi 775 gram metapentamin yang sinergi bersama Polri, kemudian ada 58 koli kosmetik, kemudian ada juga balpres, itu Kira-kira sekitar untuk nilai barangnya sekitar 2.800.000.000.
13: Andri juga mengungkapkan dalam menjalankan tugasnya, Bea dan Cukai Tarakan memiliki empat fungsi utama. Sebagai penghimpun penerimaan negara, mendukung industri dalam negeri, memfasilitasi perdagangan, melindungi masyarakat dari barang-barang berbahaya. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Kabupaten Malinau, Wakil Bupati Malinau Jakaria menekankan pentingnya menjaga semangat persatuan dan perdamaian, terutama di masyarakat perbatasan dengan negara tetangga Sarawak, Malaysia.
1: Kita juga harus bersikap Pancasilais di negara kita untuk bisa menjadi beranda terdepan, menjadi contoh terbaik.
14: Pemerintah Kabupaten Malinau menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Malinau Selasa 2 Juni 2026 pagi. Upacara tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Malinau Jakaria SEMSI dan dihadiri para pejabat di lingkungan Pemkab Malinau, pejabat Forkopinda, para pelajar, ASN, dan TNI Polri. Usai memimpin upacara, Jakaria menjelaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila yang seharusnya dilaksanakan pada 1 Juni digeser ke 2 Juni karena bertepatan dengan hari libur dan adanya agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan. Jakaria menyoroti pesan yang disampaikan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP melalui amanat upacara. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan pembangunan.
1: Ini juga ada permintaan langsung oleh kepala negara bahwa ya kita juga harus bersikap Pancasilais di negara kita untuk bisa menjadi beranda terdepan, menjadi contoh terbaik dalam bernegara. Ya, saya kira momentum hari lahir Pancasila ini untuk mengingatkan kembali bukan hanya sekedar kegiatan seremonial, ya kita di daerah perbatasan ini harus menjadi pedoman hidupnya dalam berbangsa dan bernegara, agar apa yang kita lakukan di negara ini maka mencerminkan ya kepribadian bangsa Indonesia di kancah dunia.
14: Sebagai daerah yang berada di wilayah perbatasan, Kabupaten Malinau memiliki peran strategis sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, Jakaria mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Dalam sambutan tadi juga menekankan bahwa Indonesia harus berperan aktif dalam perdamaian dunia. Ini saya kira cocok untuk ya kita di daerah perbatasan sebagai bagian dari bahasa negara ini yang kita sampaikan secara internal kekeluargaan. Kan daerah perbatasan kita ini masih satu keluarga dengan negara tetangga, terutama yang ada di Sarawak, ya sering silaturahmi. Ini kita akan terus bangun jiwa Pancasila itu di negara republik ini yang menandakan bahwa kita lebih mencintai damai.
14: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pusat Statistik BPS Malinau akan memulai sensus ekonomi 2026 pada pertengahan Juni 2026. Satu kegiatan lapangan menyasar tiga data nasional.
15: Sensus ekonomi itu memang hanya di data masyarakat yang memiliki aktivitas ekonomi saja.
16: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Malinau akan dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan dilakukan secara door-to-door, tidak hanya menyasar pelaku usaha, tapi juga seluruh rumah tangga untuk mendukung pemutakhiran data sosial ekonomi nasional. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau, Yanuar Dwi Kristiawan, saat ditemui RRI usai membuka pelatihan petugas sensus ekonomi di Hotel MC Malinau pada Selasa 2 Juni 2026 mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini berbeda dibanding periode sebelumnya. Selain mendata aktivitas ekonomi masyarakat, petugas juga akan melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional serta pengumpulan data sektor pertanian. Menurutnya, pelaksanaan pendataan tersebut merupakan bagian dari integrasi beberapa kebutuhan data nasional yang dilakukan dalam satu kegiatan lapangan.
15: Jadi yang pertama itu, sensus ekonomi itu memang hanya di data masyarakat yang memiliki aktivitas ekonomi saja. Akan tetapi karena sensus ekonomi ini berbarengan dengan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional yang digunakan untuk formulasi penghitungan desil 1-10, plus juga ada pertanyaan-pertanyaan untuk pertanian juga, karena itu bisa kita bilang wah ini tiga sensus menjadi satu kesatuan, karena itu waktunya kan juga panjang sampai 2,5 bulan itu. Nah, jadi memang yang akan didata itu nanti semuanya, Mbak, misalnya pekerja-pekerja rumah biasa, pekerja bank, atau mungkin kos segala macam, jadi tetap akan didatangi, tetapi hanya ditanyakan terkait data tunggal sosial ekonomi. ekonomi nasional aja, karakteristik kehidupannya dia. Tapi kalau dia itu punya misalnya rumah tetapi dia punya usaha UMKM jual kelontong, nah itu yang ditanya ada dua. Tapi dia bisa juga tiga-tiganya ditanya. Jika dia itu rumah tangga, punya aktivitas ekonomi tetapi juga miliki kebun sawit atau punya peternakan, nah itu akan didata tiga-tiganya.
16: BPS Malinau telah menyiapkan 91 petugas lapangan yang akan bertugas melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Malinau selama periode sensus berlangsung. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan juga pemirsa, belum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sehari berita. Kota Tarakan menjadi wilayah dengan angka kejahatan pencurian tertinggi di Kaltara sepanjang Januari hingga Mei 2026. Pemkab Malinau menekankan pentingnya menjaga semangat persatuan dan perdamaian di perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Perhelatan Perwada 2 Kaltara diharapkan menjadi ajang sinergi insan pers di bumi benuanta. Wakil tim pemberitaan yang bertugas, saya Rigi Tabui, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
17: Sekian berita Kaltara.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Satu lagu dari Citra Solastika, mendengar dengan seruan kebaikan menemani ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya telah kita ikuti bersama berita Kaltara. Namun jangan beranjak terlebih dahulu, karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Dan juga kami ingatkan pada Anda untuk tidak melewatkan warta berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 8 dan juga Halo RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya ada lagu dari Seal dengan The Way I Like. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, gelas plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Setelah dari Five Season dengan semua karena dirimu, pendengar telah menemani ruang dengar Anda, dan kita menuju ke informasi yang berikutnya, di mana Jak TV minta maaf usai tayangan konten bermuatan asusila. Publik sempat dibuat geger setelah stasiun televisi lokal Jak TV secara tiba-tiba menayangkan materi visual tidak senonoh. Peristiwa itu terjadi pada siaran pagi Senin 1 Juni 2026 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tayangan yang diduga muncul akibat gangguan sistem keamanan atau kesalahan teknis tersebut langsung memicu reaksi luas di media sosial. Dalam hitungan menit, berbagai unggahan warga net bermunculan dan pertanyakan bagaimana konten tersebut bisa lolos hingga mengudara di layar televisi. Peristiwa itu pertama kali ramai diperbincangkan setelah jumlah penonton menyadari adanya kejanggalan dalam siaran yang tengah berlangsung. Banyak pengguna media sosial X mengaku terkejut, bahkan beberapa di antaranya sempat merekam momen tersebut sebelum akhirnya tayangan dihentikan. Tak sedikit warganet yang mengkritik lambatnya respons stasiun televisi dalam menangani insiden tersebut. Mereka menilai tayangan bermuatan asusila itu seharusnya bisa segera diputus untuk mencegah lebih banyak pemirsa menyaksikannya. Menanggapi kegaduhan yang terjadi, manajemen Jak TV bergerak cepat dengan menghentikan tayangan bermasalah setelah melakukan pengamanan terhadap sistem siaran mereka. Melalui pernyataan resmi yang disampaikan pada Senin, pihak Jak TV menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pemirsa atas insiden yang terjadi. Manajemen juga menegaskan bahwa materi visual yang muncul bukan merupakan bagian dari program maupun konten resmi yang diproduksi dan ditayangkan oleh stasiun televisi tersebut. Hasil pemeriksaan sementara mengarah pada dugaan adanya gangguan keamanan pada sistem siaran yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Namun Jak TV menegaskan tetap bertanggung jawab sebagai lembaga penyiaran dan sedang melakukan penelusuran menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut. Saat ini tim internal Jak TV masih melakukan investigasi mendalam terkait dugaan peretasan sistem siaran. Mereka juga berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait guna memastikan proses penanganan berjalan secara tepat dan transparan. Sebagai bentuk komitmen kepada masyarakat, Jak TV menyatakan akan terus menjaga ruang siar yang aman dan sehat, serta sesuai dengan ketentuan penyiaran yang berlaku di Indonesia. Pihak televisi tersebut juga turut mengapresiasi laporan cepat dari masyarakat yang membantu mempercepat proses penanganan insiden. Jak TV berjanji akan menyampaikan perkembangan hasil investigasi melalui kanal resmi mereka setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Enda Hendresa dengan Mimpi Takkan Berlari juga telah menemani ruangan Ngeranda, dan selanjutnya kami akan ajakkan untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadi Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewi Kepusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah.